Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda.

0: Sihat di Labuan FM.
1: Tangan sekarang usap-usap dahi.
2: Kenapa tu?
1: Mau dipicit-picit ini jerawat.
2: Alamak, saya rasa itu jerawat pasir lah tu kan.
1: Pasir bukan ada di tepi pantai kah?
2: Bukan, di dahi pun ada juga ini.
1: Pandai kan? Juga sehingga menginjak pasir angin.
2: Baik, untuk info sihat, kita mulakan pada 8.15 di jam ketiga ini dengan kenapa jerawat pasir ada dekat dahi.
1: Bukan cuci muka kan?
2: Kan? Bukan sebab dia balik daripada pantai. Bukan. Tapi ini antara ada beberapa sebab lah kenapa timbul jerawat pasir tu di muka, di dahi.
1: Bukan sebab muka kotor lah kan?
2: Bukan.
1: Ia berlaku bila liang tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati.
2: Wow, kan. Kadang-kadang orang kata dah cuci ni, masih lagi ada. Jadi antara beberapa punca utamanya lah, lebih banyak minyak berada di dahi tu kan.
1: Minyak apa ini? Minyak masakan?
2: Minyak muka. Kan, minyak berada di kulit lah.
1: Ini mungkin makan banyak menu yang jenis berminyak.
2: Betul.
1: Ya? Produk rambut terkena dahi. Pun boleh jadi ni. Nah, jadi jangan entah rambut tu panjang-panjang di bahagian yang menutup.
2: Betul kita, kan, remaja sekarang sel rambut dia macam penyapu tu kan, berada di dahi tu kan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok sekarang remaja banyak jerawat pasir di dahi kan. Itu salah satunya lah, pakai minyak
1: gitu.
2: Rambut
1: kan. Sudah kan berhensem-hensem
2: kan. Nasib saya punya rambut ni dah berapa macam penyapu sudah sekarang.
1: Lepas tu rambut menyentuh dahi perlu topi, helmet. Terperangkap lah kuman-kuman tu, bakteria di sana kan.
2: Perluh kan. Dan juga produk kecantikan ini terlalu eklusif. Terlalu eklusif ni maksudnya dia terlalu macam apa, over simpan banyak lah kan. Sebab eklusif ni sebenarnya adalah bahan ataupun ejen yang bertindak sebagai lapisan pelindung untuk mengunci dan menghalang kelembapan daripada tersejat keluar daripada kulit. Tapi kalau terlalu banyak kan ditempek di dahi tu, mungkin juga salah satu akibat orang kata jerawat pasir ni ada di dahi.
1: Jadi pakailah skin care, produk kecantikan ini yang sedang-sedang saja. Kadang-kadang punca kulat pun boleh jadi.
2: Betul.
1: Jika diletakkan banyak, nanti sama saiz dan gatal lah jerawat pasir itu.
2: Dan yang paling penting, jangan scrub terlalu kuat lah, yang mana boleh mengiritasikan kulit dan juga memburukkan lagi keadaan.
1: Iya gitu. Ada juga yang bilang tahu, sejak duduk di rumah yang tiada aircon ni lagi banyak jerawat. Lagi kalau mandi dengan air suam, memang jerawat tu meminta.
2: Nah, memang orang kata akan keluar lah jerawat tu. Trigger, dia akan trigger.
1: Ada kawan bilang ikut hormon juga.
2: Betul juga.
1: Jadi masing-masing
2: lah.
1: Itu dia info sihat untuk hari ini. Tunggu selepas ini kita kongsikan pula tular sana sini. Lagi lagu-lagu yang terbaik di
2: Laman FM.

hari yang sama. Kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Yeah, ceritanya, wow, mengenai dengan MyCard generasi baru.
2: Wah, ramai sudah tukar kan, saya nampak dari semalam.
1: Itu dia, anda bila lagi kan?
2: Nantilah ada masa kan, sebab rasanya awal-awal ni masih ramai. Jadi kita bagi dorang dululah.
1: Saya masih ada bulu mata yang panjang lentik.
2: Wow.
1: Takut saya kena suruh cabut.
2: Kena suruh cabut tu, baby.
1: Jadi tunggu bulan depan. Menggunting, apa terjadinya tu?
2: Kan.
1: Cembadut sekarang.
2: Baik, Tular Sana Sini edisi hari ini 18 September mengenai dengan selepas menukar IC baru. Apa yang tular di media sosial kan? Yang mana pelaksanaan MyCard seperti kita war-warkan tadi, generasi baru ini yang bermula semalam mencuri perhatian apabila beberapa individu teruja berkongsi pengalaman menjadi antara penerima terawal kad pengenalan berwajah baru itu.
1: Wow, tahniah. Menerusi perkongsian di Threads, seorang pengguna dikenali sebagai Amir Irfan
2: membuat
1: naik gambar MyCard barunya sambil berseloroh mengenai kemungkinan dia menjadi rakyat Malaysia pertama menerimanya.
2: Wow.
1: Aku rakyat Malaysia pertama ke dapatkan pengenalan baru? Boleh menunjuklah ni dekat anak cucu nanti.
2: Dan menariknya juga perkongsian tersebut mendapat perhatian ramai apabila meraih lebih 85,000 tontonan ketika tinjauan dibuat, selain ratusan tanda suka dan juga perkongsian.
1: Menjawab pertanyaan pengguna mengenai tempoh menunggu, Amir memaklumkan proses mendapatkan MyCard berkenaan mengambil masa kira-kira sejam.
2: Dan dalam pada masa itu juga, seorang lagi pengguna di Threads, Azwardi Ayudin, turut berkongsi keterujaan selepas dia bersama-sama rakannya menerima MyCard generasi baru di Jabatan Pendaftaran Negara JPN di Kelantan. Katanya dan FOMO. Takut ketinggalan IC baru, katanya manusia pertama dan kedua di bumi memiliki IC baru di Malaysia seluruhnya.
1: Tinjauan di media sosial mendapati beberapa lagi pengguna mula berkongsi pengalaman mendapatkan kad berkenaan di cawangan JPN berbeza susulan pengeluaran rasminya bermula semalam.
2: Dan MyCard generasi baru ini juga mula dikeluarkan secara berperingkat pada semalam, bermula semalamlah, dengan semua permohonan yang tidak bermasalah serta memenuhi syarat ditetapkan akan menerima versi baru itu.
1: Sebanyak 40 cawangan JPN di seluruh negara yang mempunyai kemudahan cetakan boleh menyiapkan MyCard generasi baru pada hari yang sama, manakala permohonan di cawangan tanpa kemudahan berkenaan mengambil masa sehingga 5 hari bakar rajah.
2: Jadi MyCard baru dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan berbanding sebelum ini 23 sahaja, antaranya keselamatan tambahan seperti kod QR bagi tujuan pengesahan dan penguatkuasaan. Ada juga hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahan enkripsi lebih tinggi.
1: Hebat. Bagaimanapun orang ramai tidak diwajibkan menukar MyCard sedia ada semata-mata untuk mendapatkan versi baru selagi MyCard lama kita ini masih berada dalam keadaan yang baik dan boleh lagi digunakan.
2: Sebab itulah JPN ada menasihatkan orang ramai supaya tidak berpusu-pusu membuat penggantian bagi mengelakkan kesesakan di pejabat. But kerana MyCard sedia ada masih lagi boleh dan sah digunakan. Jadi diharap jangan panik lah.
1: Tenang-tenang
2: kan?
1: Aja. Kalau kita lambat tukar MyCard yang baru ni, kita kekurangan ciri keselamatan. Kalau tidak, ada 53.
2: Betul.
1: Untuk yang baru. Tetapi kita hanya ada 23 seperti MyCard yang sekarang ni.
2: Tepat
1: Tapi
2: sekali.
1: Jangan bimbang.
2: Jangan bimbang.
1: Anda payah tergopoh-gapoh.
2: Kan?
1: Masih ada banyak masa lagi.
2: Betul. Sebab tu kalau macam saya ditanya bila nak buat, nantilah kita bagi dulu. Mungkin ada yang rosak sudah, bagi peluang kepada dorang. Nanti kalau ada masa senggang, nanti barulah kita pergi ke sana.
1: Betul, saya tunggu dulu kurus jali kering-kering.
2: Oh iya kan, sebab nanti gambar kurusnya
1: cantiknya. Kalau kan buta kan belum mata tak kusanggup.
2: Janganlah dulu, biarlah dia layu. Biarlah dia layu sendiri dulu kan.
1: Iya, itulah kisahnya Tular Sana Sini mengenai dengan semangat selesai tukar IC baru. Ada lebih kurang 21 minit saja lagi. 9 pagi kita
2: kan. Kita akan ke National FM tu sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi.
1: Ya, jangan lupa komen.
2: Ya.
1: Topik kita hari ini,
2: topik kita ni mengenai dengan perjalanan yang tertunda. Kamu pernahkah?
1: Kenapa itu perjalanan tertunda?
2: Nah,
1: hantarkan respon ada di Facebook Labuan FM Suara
2: Pesisir Anda.
3: Kenalkan Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, bandar-bandar percuma. Ini di Siuk Bandar.

0: Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud perluas kawasan riadah ibu negara. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi. Malaysia secara rasmi menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi membantu memadamkan kebakaran hutan di negara itu, termasuk sebuah pesawat amfibi Bombardier. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan turut menawarkan 3 helikopter dan 52 pegawai dan anggota daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, APMM dan TUDM.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Tawaran itu disampaikan beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam satu pertemuan bersempena dengan Lautan Kerja ke Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan Malaysia dan Indonesia menyasarkan kerjasama lebih erat dalam pembangunan luar bandar. Ia menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sejumlah 6.4 juta ringgit nilai rampasan diesel bersubsidi direkodkan membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara sejak tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh, angka itu melibatkan 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0. Sebagai langkah mengekang ketirisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan, Datuk Dr. Fuziah berkata kerjasama kementeriannya dengan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia akan terus diperkasa melalui perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maklumat tersebut turut menjadi input penting dalam membantu mendapat gambaran menyeluruh aktiviti pendaratan hasil perikanan, penjualan serta penggunaan diesel bersubsidi oleh nelayan. 49 hektar ruang rekreasi baharu bakal dibangunkan di ibu negara dalam usaha memperluas akses riadah serta memastikan kawasan hijau terus dilindungi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh berkata, perancangan itu melibatkan beberapa lokasi berpotensi untuk dibuka dan dinaik taraf sebagai ruang rekreasi awam.
2: Usaha yang berterusan sekarang untuk kita, satu, mewatakan lebih banyak lagi kawasan hijau untuk tujuan rekreasi di Kuala Lumpur. Yang keduanya, selepas kita watakan, kita kena pastikan kita hidupkan kawasan rekreasi ini dengan fasiliti yang penduduk boleh guna. Yang ketiganya, selepas pewataan dan aktiviti rekreasi berjalan, kita nak pastikan tindakan penguatkuasaan itu lengkap, ada pasukan khas untuk membantu melindungi kawasan-kawasan hijau.
0: Hannah Yeoh. Tumpuan akan diberikan kepada usaha mempercepatkan penyelesaian isu hak milik strata di Selangor yang masih tertangguh, khususnya membabitkan projek perumahan lama. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Syari berkata, masalah berkenaan antara lain berpunca daripada pemaju yang sudah tidak lagi beroperasi sekaligus menyebabkan urusan pemilikan rumah penduduk tergendala.
3: Dalam tempoh 2 tahun sebenarnya, daripada tahun 2025 dan 2026, kerajaan negeri mula menyediakan peruntukan untuk membantu perumahan serta Batam yang tertangguh dan mempunyai banyak rekor-rekor yang belum diselesaikan. Dalam penggal ini, kalau boleh kita akan cuba menyediakan satu solusi yang lebih pantas dan kaedah penyelesaian yang lebih baik ke atas kegagalan ataupun hal-hal yang berkaitan isu pemilikan serata yang tertangguh.
0: Datuk Sri Amiruddin Syahari. Klinik kesihatan baharu bernilai RM80 juta bakal dibina di Majidi Johor bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk setempat yang semakin padat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, cadangan berkenaan telah diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan untuk dimasukkan di bawah Belanjawan 2027.
4: Jadi perkara ini kita dah perakukan di peringkat Kementerian Ekonomi, maka perkara ini akan diangkat untuk pertimbangan Kementerian Kewangan bagi belanjawan tahun 2027. Jadi biasanya kalau dari segi unjuran awalan itu, jangkaan untuk proses ini akan mengambil last tahun itu untuk kerja awalan, kajian dan sebagainya, dan pembinaan dan semuanya dijangka akan selesai dalam tempoh 5 tahun. Itu tanah bawah Kementerian Kesihatan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan.
5: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya bentukan-bentukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Sebanyak RM11.1 juta telah diperuntukkan di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 8.30 pagi tadi, sebanyak 34 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 198, diikuti Kuching dan Samarahan di Sarawak dengan masing-masing mencatatkan 192 dan 184. Manakala 31 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Luar negara, Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin dan Pertubuhan Pembebasan Palestin yang menghalang penyertaan mereka dalam sesi Perhimpunan Agung PBB unggah di New York. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika Syarikat susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Kejohanan squash Qatar Classic. Pemain squash wanita negara Siva Sanggari terkandas di separuh akhir. Siva Sanggari tewas kepada pemain nombor 1 dunia dari Mesir, Hania El Hamami, 11-8, 9-11, 13-15, 11-8, 10-12. Hania dijadual berdepan rakan senegara Amina Ofi di pentas akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. 49 hektar ruang rekreasi baharu diwujud, perluas kawasan riadah ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kembali semula bersiaran di Labuan FM.

34 stesen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Yeah, happy birthday.
1: Wow, hari ni kan, hari ni nampaknya ada yang menyambut ulang tahun kelahiran. Yang mana tadi ada ayahnya kan datang ke live kita, katanya nak dengarkan ataupun nak wish lah, nak ucap selamat menyambut ulang tahun ke 8 tahun buat anak tercinta Rajinah yang berada di kampung Patau-Patau 1
0: katanya. Mana si Chameleon?
1: Yeah, happy birthday.
0: Selamat ulang tahun kelahiran yang ke-8 untuk tahun ini. Betul. 18 September. Mesti pakai cantik-cantik hari ni. Ada lipstick begitu lagi.
1: Mesti pakai macam pakaian macam princess tu kan.
0: Bling-bling lagi. Mami Daddy mesti belikan hadiah.
1: Betul.
0: Wow. Hari ni tidak ada orang yang boleh marah Rajinah tau.
1: Yelah orang kata puteri. Baju princess sudah.
0: Betul. Mesti ada sambutan istimewa ni kan. Di kalangan keluarga, teman-teman, ramailah yang akan hantar ucapan birthday untuk adik Rajina.
1: Tapi katanya tadi dia tak berapa sihat lah hari ini kan. Semoga cepat sihat tau. Semoga ucapan doa dan juga hadiah-hadiah tu menjadi ubat untuk adik Rajina.
0: Tak payah lagi pergi jumpa doktor.
1: Dah sudah.
0: Ubatnya apabila menerima kiriman doa.
1: Betul.
0: Ucapan daripada peminat-peminatmu Rajinah.
1: Ada fan club Rajinah, fan club namanya.
0: Ya, semoga adik Rajinah terus sukses, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, menjadi anak yang berbakti kepada ibu bapa, nusa dan bangsa.
1: Amin ya rabbal alamin. Bye baby. Apa kata kita subuk-subuk dulu di Facebook penuh dengan Semang Pagi kita hari ini. Topiknya, perjalanan kamu pernah tertunda sebab apa? Kongsikan. Macam Min macam sedih juga ceritanya, katanya perjalanannya tertunda apabila terlibat dalam kemalangan sebelum bercuti bersama keluarga dulu, dia bilang.
0: Kasihan kan. Tapi syukur Min sudah pun orang kata
1: selamat,
0: tiada nyawa yang terkorban.
1: Betul.
0: Kemudian dia dapat juga berehat dalam proses sembuh tu kan. Lagi-lagi daripada Awang Alai, salam padi dan salam Jumaat meniti hari kehidupan hakiki. Di lapangan terbang saya melihat banyak perjalanan orang tertunda sajak Min.
1: Dan juga Florita Serumbot, I mean tertunda Indah Damin, cuma untuk bulan November ni sepatutnya anti join ziarah dan sudah book tiket belon, tiket belon ni kapal terbang lah ni
0: di angkasa kan.
1: Tapi aduh, anti batalkan sebab ada anak buah mau kahwin di Labuan, jadi deposit bye-bye sajalah Amin.
0: Dengan rezeki
1: kan, insyaAllah.
0: Tengok anti sudah memilih untuk pergi ke ziarah pada awalnya.
1: Iya betul.
0: Tetapi dia korbankan tiket belon itu semata-mata untuk menyaksikan kemeriahan perkahwinan anak buahnya.
1: Yang ada di Labuan dia bilang kan.
0: Iya, bandar pala anak buah bukan kahwin selalu.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan sekali tu saja kan. Jadi anti mesti berjoget sakan. Oi, menarik sumaza oleh si anti.
1: Betul. Baik baby, juga saya ingin sedikit lah saya kongsikan pengalaman saya apabila cerita mengenai dengan perjalanan yang tertunda ni. Saya juga pernah tertunda selama satu hari ataupun satu malam di Kuala Lumpur. Akibat macam inilah tertundanya penerbangan pada tahun tersilap saya 2000 lama saya tidak ingat berapa belas tahun 2000 berapa belas tapi itu waktu itu sama juga tidak boleh landing di KIA lah waktu itu kan ada masalah teknikal dan kami bermalam di sana. Dan yang ada sedikit sedih sebab esoknya tu adalah hari raya Aidiladha. Jadi lemang saya bawa tu esoknya lah baru kita makan petang sampai di kampung.
0: Nasib lemang tu tahan tu
1: kan, indah bangas kan.
0: Iya, bawa ada pengalaman aman lagi tu sehari sebelum sambutan Hari Raya Aidiladha.
1: Artinya kami sampai di Kota Kinabalu waktu tu pada Hari Raya Aidiladha.
0: Keluarga mesti risau kan, bagaimana keadaan Kai di sana kan. Tapi syukur ada juga memori untuk dikenal kembali. Rupa-rupanya menjadi topik.
1: Menjadi topik
0: untuk
1: kan.
0: Untuk Semang Pagi hari
1: selepas
0: ini.
1: Selepas beberapa belas puluh tahun gitu.
0: Iya, jadi anda bagaimana masih sempat lagi ni hantarkan respon perjalanan kamu pernah tertunda sebab apa? Sama ada menaiki kenderaan, ferry, bus, basikal dan sebagainya.
1: Betul.
0: Saya nampak Azza Aljan singgah pemenang nombor 3 Idol Community at Labuan FM.
1: Hai, selamat datang. Ramai juga kan di sini. Baik, ada Muhammad Daniel juga.
0: Sebut-sebut Muhammad Daniel tu batuk dia. Kita dengarkan lagunya yang terbaik pasti di
1: Labuan FM.
0: Suara pesisir anda.

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, dekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: Itu dia tadi daripada Cigo. Syarin Amut Sapri. Medley Pai Pambusu Huang. Ataupun maksudnya Sumanda Kayangan.
1: Oh, Sumanda Kayangan lah.
0: Kering salam.
1: Saya masih single.
0: Eh, cari jodoh di mana? Di Labuan ke? Kan. Bolehlah itu bertambah juga pendengar kami.
1: Kan.
0: Di Labuan FM ni.
1: Kan? Yalah.
0: Baiklah, kita kongsikan.
1: Jom.
0: Mengenai program yang akan berlangsung hujung minggu ini di Labuan. Apa yang menarik tu?
1: Baik, ini cerita mengenai dengan Carnival Labuan Sihat 2026 yang mana akan berlangsung di Kompleks Ujian Kawangan Labuan, Wilayah Persekutuan Labuan bermula 19 dan 20 September 2026, yang mana ini juga adalah bulan Malaysia Sihat Sejahtera. Banyak aktiviti ataupun orang kata pengisian yang akan disediakan ataupun dianjurkan untuk anda. Dan tentunya kita Labuan FM tidak akan tengok saja, tidak, tapi kami akan juga turun padang bagi bersama-sama orang kata menjayakan dan memeriahkan lagi Karnival Labuan Sihat 2026 ini.
0: Saya kongsikan juga menerusi studio mini Labuan FM, kita ada Sembang Santai bermula pukul 9.15 minit pagi esok. Penyampainya DJ Azri. Tetamu pengarah kesihatan dan juga atau timbalan pengarah. Lagi. Kemudian pada pukul 9.30 minit pagi, tetamu pengarah kesihatan ataupun timbalan pengarah juga. Kemudian Sembang Santai 2 diteruskan pada pukul 11.15 pagi dari Ophthalmology. Nah, nanti kita tanya Mr. G, Ophthalmology itu apa?
1: Betul.
0: Kalau tidak silap saya, bahagian mata. Kalau saya salah ni kena sogitlah saya. Kemudian ada tetamu AADK pada pukul 2.15 minit petang bersama-sama dengan DJ Raf. Itu untuk jadual esok.
1: Jadi untuk yang seterusnya nanti kami akan kongsikan dari masa ke semasa. Dan banyak lagi pelbagai aktiviti atau pengisian. Antaranya kita ada saringan kesihatan, kecergasan pergigian, kesihatan wanita, jantung dan pelbagai. Dan juga kita ada pameran interaktif seperti wellness on wheel. Juga ada daripada jabatan-jabatan seperti AADK, LPPKN, Jualan Rahmah, mini fun fair, aktiviti Kahoot dan pertandingan ni. Macam-macam pertandingan yang akan diadakan sempena dengan Carnival Labuan Sihat 2026. Sepertinya ada Fitbit Aerobiction, Mall Explorers, menu sehat, pidato, lompat tali berkumpulan, busana merdeka, banyak lagi. Dan apa yang menarik di sini saya nampak iaitu replika nyamuk, baby.
0: Replika nyamuk. Selalu kalau kita nampak nyamuk kita takut. Kita tapap sampai keluar berdarah lagi. Tapi kali ini replika nyamuk, wah, kita tengok dia, dia nak nampak kita sudah. So dia sudah dijadikan replika.
1: Jadi datang ramai-ramai esok dan juga hari Ahad, okay?
0: Lagi ada ni pidato busana merdeka. Baiklah, manakala 20 September nanti dari studio mini kita ada Sembang Santai pada sebelah pagi 9.15 minit pagi bersama-sama dengan tetamu yang akan membicarakan mengenai dengan derma organ. Pada pukul 11.15 pagi pula lompat tali. Kemudian pukul 2.15 minit petang tetamu dari Perbadanan Labuan.
1: Itu cerita hari Ahad nanti kan?
0: Ya,
1: pastinya DJ Baby akan ada tu esok. Nah, berjumpa lah kamu.
0: Minta sign, bawa buku autograf.
1: Betul.
0: Jangan lupa bawa pen, nanti payah aku cari dalam beg kun ada pen. Kan? Gitu.
1: So, dalam beg tu lampau banyak ni duitnya, susah mencari pen.
0: Banyak anu alat solek.
1: Alat solek.
0: Gincu warna-warni ada.
1: Dan juga riset.
0: Kan sekarang ni QR. Mana lagi banyak di bawah. Jadi jangan lupa temui penyampai Labuan FM.
1: Betul.
0: Antara warga kerja yang akan turun padang jugalah kan. Dari bahagian pengurusan, Best Labuan, pemasaran,
1: kejuruteraan.
0: Marilah lah bah.
1: Betul kan? Jadi keselamatan pun ada juga turun esok.
0: Itu dia. Jangan lupa Carnival
1: Labuan Sihat 2026.
0: Apa khabar lah sahabat kita Puan Agnes Misun, antara orang yang paling sibuk lah itu.
1: Memang Puan Agnes sibuk minggu ni ya.
0: Kita berhibur lagi dengan beberapa buah lagu sebelum kita dengarkan Cakna
1: Bahasa.
2: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

Yeah. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini, mulut satu lidah bertopang. Peribahasa mulut satu lidah bertopang membawa maksud seseorang yang berkata-kata tidak selaras dengan isi hatinya, iaitu lain yang diucapkan, lain pula yang dipikirkan atau dirasakan. Peribahasa ini menggambarkan sikap tidak jujur atau bermuka-muka di mana seseorang mungkin berkata manis atau bersetuju di hadapan orang lain tetapi sebenarnya menyimpan perasaan, niat atau pandangan yang berbeza. Sikap sebegini boleh menjejaskan kepercayaan dan hubungan sesama manusia kerana keikhlasan dalam pertuturan amat penting dalam membina hubungan yang kukuh dan harmoni. Dengarkan contoh ayat penggunaan peribahasa mulut satu lidah bertopang. Dia kelihatan menyokong cadangan itu, namun tindakannya menunjukkan dia mulut satu lidah bertopang. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minta Hebat.

0: Dana Kewangan Labuan. Masuk adalah percuma. Maitah, kita beramai-ramai. Terlibat Labuan Sihat 2026. Sihat itu saya.
1: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
2: Yeah, Baby dan juga Khairul Ong masih lagi kami di sini melayan peminat setia di TikTok Live Labuan FM.
3: Yeah, terima kasih juga kepada anda yang masih kekal setia di 103.7 dan 89.4 MHz menerusi RTM Klik pun boleh daripada pukul 6 kita berkeudara tadi kan, Baby? Jadi sampai pukul 7 pastikan kesetiaan anda.
2: Gitulah. Kalau you curang, I sedih tau. Bicara Hidayah akan menyusul pada pukul 10 pagi nanti bersama-sama dengan Al-Fadil Ustaz Syahrul Anwar bin Sopian, pembantu hal ehwal Islam Jawi Wilayah Persekutuan Labuan.
3: Ya, dan pada tengah hari nanti insyaAllah kita akan sama-sama dengarkan secara langsung khutbah dan juga solat Jumaat yang dipancarkan dari Masjid Jami' An-Nur Wilayah Persekutuan Labuan. Dan pada sebelah petangnya pula pada pukul 4 kita ada kata rancangan soal jawab agama, iaitu anda tanya ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu. Yang mana tetamu kita pada petang ini bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Imran bin Ibrahim, pegawai Ehwal Islam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan, yang mana akan bersoal jawab mengenai topik peranan Jabatan Mufti terhadap negara.
2: Itu dia antara yang menarik di Labuan FM hari ini. Jadi 6 minit lagi kita singgah ke Nasional FM bagi mengikuti Dunia 10 dari sana. Jangan lupa kita jumpa esok sempena dengan Karnival Kesihatan di Ujana. Kalau anda datang ke Karnival nanti, temui Labuan FM di Studio Mini. Datang beramah mesra, berkongsi cerita dan pastinya memeriahkan lagi suasana di sana.
3: Baik, jadi sampai sini saja kami menemani. InsyaAllah nanti berjumpa di lain waktu. Salam sayang daripada saya, Khairul Ong. Rindu boleh kembali jangan.
2: Ya, Cai Jin Pon Siko dari pada saya DJ Baby
3: Dye.
1: Hai warga Labuan, sempena Karnival Labuan Sehat 2026. Jom singgah ke Studio Mini Labuan FM pada 19 dan 20 September 2026 bertempat di Petas Anggerik, Ujana Kewangan Labuan. Pukul 9 pagi hingga 4 petang. Bukan sekadar datang tengok. Anda sendiri boleh jadi sebahagian daripada kemeriahan Labuan FM. Apa yang ada? Kita ada Studio Mini Labuan FM. Boleh tengok sendiri bagaimana penyampai radio beraksi bersama-sama tetamu jemputan. Lagi, kita ada Candawara. Bersedia untuk kelak, santai dan hiburan spontan yang pastinya mencuit hati. Dan jangan lupa uji bakat suka-suka. Ada bakat sebagai seorang penyampai radio, penyampai berita, lakon atau ada bakat terpendam yang anda rasa orang lain tak pernah tengok? Jangan simpan bakat anda. Datang dan cuba. Lebih istimewa, anda berpeluang bertemu secara dekat dengan penyampai-penyampai radio Labuan FM. Antaranya, JRT, DJ Bob, DJ Baby, DJ Hebri, DJ Mac dan DJ Izu. Jadi, tunggu apa lagi? Budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan. Jumpa anda pada 19 dan 20 September di Pentas Anggerik, Ujana Kewangan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Palestin menggesa Amerika Syarikat menarik balik sekatan visa terhadap pegawai pihak berkuasa Palestin PA dan Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO yang menghalang penyertaan mereka menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Unggah di New York minggu depan. Kementerian Luar Palestin berkata sekatan itu menjejaskan hak Palestin untuk mengambil bahagian sepenuhnya dalam mesyuarat PBB selain bercanggah dengan kewajipan Amerika sebagai negara tuan rumah. Terdahulu, Amerika menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri sesi unggah tersebut. Keputusan itu turut membabitkan pegawai PA dan anggota PLO. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika berkata keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika-Israel dengan Iran memasuki bulan ketujuh dan ketegangan di Strait Hormuz masih berterusan. Dalam pada itu, Amerika telah melencongkan 104 kapal komersial bagi memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang dikenakan ke atas Iran. Markas Pemerintahan Pusat Amerika, CENTCOM, berkata kapal-kapal berkenaan dikesan bergerak ke pelabuhan dan kawasan pesisir Iran atau berlepas daripadanya. CENTCOM turut memaklumkan sebuah kapal pengangkut pesawat Amerika berada di rantau itu bagi menyokong penguatkuasaan sekatan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Korea Utara memberi amaran akan mengambil tindakan balas lebih agresif terhadap Amerika susulan latihan ketenteraan yang kerap dijalankan bersama sekutunya di rantau Asia Pasifik. Agensi berita KCNA melaporkan amaran itu dikeluarkan Kim Yo-jong, adik kepada pemimpin Kim Jong-un. Latihan ketenteraan itu disifatkan sebagai persiapan perang sambil menegaskan Pyongyang akan terus memperkukuh pencegahan nukliernya. Putera Harry membuat kemunculan pertama di khalayak ramai selepas kembali ke Britain bersama keluarganya dari Amerika Syarikat 3 minggu lalu. Harry menghadiri acara kutipan dana bagi temasya Invictus Games untuk veteran tentera yang cedera di London tanpa ditemani isterinya Meghan. Harry dan Meghan bersama dua anak mereka tiba di Britain pada 26 Ogos lalu dan sejak itu tidak banyak tampil di khalayak ramai. Kepulangan mereka mencetuskan spekulasi susulan hubungan tegang Harry dengan keluarga diraja. Sukan bola sepak Piala Liga Inggeris. Manchester City memulakan kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas Norwich. Hasil 2 gol pemain berusia 17 tahun, Floyd Samba. Kemenangan itu membawa City ke pusingan 16 terbaik untuk bertemu Brighton selain mengekalkan rekod kemenangan pengurus Enzo Maresca kepada 6 perlawanan berturut-turut. Beralih ke Liga Eropa, Juventus membuka kempen dengan kemenangan besar 5-0 ke atas NEC Nijmegen di Turin awal pagi tadi. Dalam aksi lain, Bournemouth mencipta kejutan pada penampilan sulung di pentas Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1. Crystal Palace turut meraih kemenangan besar 4-0 ke atas Lech Poznan. Celtic pula tewas 3-1 kepada Ferencváros, manakala Besiktas membelasah Masih 4-1. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan untuk anda semua kerana terus bersiaran bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda. Hari ini kita bertemu lagi pada hari Jumaat yang cukup berkat, 18 September 2026, bersama 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Bersama-sama kita menerusi ruangan Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Dan minggu ini anda bersama-sama dengan saya, Raf atau Rafiah Haji Ibrahim. Dan sudah pasti tidak akan keseorangan, bersama-sama dengan saya sekarang ini Al-Fadil Ustaz Syahrul Anwar bin Sopian dari Jawi, Wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat di Jeddah.
0: Alhamdulillah. Sejuk mata memandang. Baju olive green hari ini dipakai oleh Ustaz. Sesuai dengan cuaca kita hari ini Ustaz.
1: Itu lah, macam tema.
0: Kan? Baik Ustaz, hari ini terima kasih sudi lagi bersama-sama dengan kami menerusi segmen Bicara Hidayah. Dan seperti biasalah kan, bila kita bertemu pada hari Jumaat ini, sudah pasti ada lagi topik yang akan kita kupas kepada para pendengar kita, yang akan kita kongsikan sekejap sahaja lagi. Jadi topiknya hari ini ada kaitan dengan rezeki Ustaz.
1: Ya betul, DJ Raf, hari ini kita akan kongsikan tajuk rezeki macam usaha, antara usaha, doa dan tawakal.
0: Betul. Orang kata kalau memang sudah rezeki kita, pasti kita akan dapat. Tapi kalau bukan rezeki kita, dalam mulut pun boleh keluar balik.
1: Dan adalah konsep-konsepnya kalau rezeki dia tak boleh nak menunggu.
0: Betul. Walaupun orang kata rezeki memang dah ditetapkan kepada kita, tapi kita tak boleh menunggu tanpa ada usaha dan doa. Itulah yang akan kita kupas sebentar sahaja lagi. Jadi diharapkan anda semua dapat terus bersama-sama dengan kami berdua, 103.7 dan 89.4 MHz. Itu dua frekuensi yang anda boleh dengarkan kami menerusi siaran radio di wilayah Persekutuan Labuan ini. Jangan lupa kami juga turut bersiaran secara live di Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM, yang dibantu oleh rakan teknik kita bertugas hari ini, Eva ataupun Farida Sapon. Jadi terus bersama-sama dengan kami berdua selepas ini, tentunya dalam program
1: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: Segmen Bicara dalam Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Bicara Hidayah minggu ini bersama-sama Ustaz Syahrul.
1: Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada anda semua kerana terus setia bersiaran bersama-sama dengan kami. Sudah pastinya menerusi program Bicara Hidayah, saya Raf
2: dan saya Ustaz Syahrul.
1: Dan hari ini kita akan membicarakan topik rezeki,
2: ya, betul,
1: antara usaha, doa dan tawakal. Jadi Ustaz, biasanya kalau kita sebut rezeki ni, orang selalu menggambarkan tentang wang ringgit, kan, harta benda lah, ya. Jadi kalau menurut pandang sudut pandang Islam, apakah maksud sebenar rezeki ini, Ustaz? Silakan.
2: Baiklah, terima kasih DJ Raf, para pendengar yang dikasihi sekalian. Semoga semuanya berada dalam sihat-sihat selalu. Waktu-waktu hujan dan cuaca tak elok ni, jadi kurangkanlah berada di luar. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Baiklah DJ Raf, bila kita sebut tentang rezeki, ramai orang membayangkan tentang duit. Orang membayangkan tentang harta, gaji, rumah, kereta dan harta benda. Tapi dalam Islam, makna rezeki itu adalah satu benda yang jauh lebih luas lagi daripada sekadar duit. Rezeki ialah segala sesuatu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan memberi manfaat kepada kehidupan kita. Sehat itu rezeki, keluarga itu rezeki, sahabat yang baik itu rezeki. Bahkan kalau kita senang dan untuk melakukan ibadat ataupun taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun sebenarnya satu rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78 yang bermaksud, dan Allah SWT mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan dia mengurniakan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Ayat ni DJ Raf adalah mengingatkan kepada kita bahawa nikmat yang kita miliki sejak kita dilahirkan pun sebenarnya itu adalah milik daripada Allah SWT. Datang daripada Allah SWT. Jadi jangan sampai kita anggap seseorang tu tak dapat rezeki disebabkan tak dapat rezeki, gajinya kecil adalah disebabkan dia malas. Kita tak boleh judge orang macam tu. Tapi mungkin gajinya tak besar, tapi Allah SWT berikan dia dalam konsep yang lain, dalam cara yang lain. Contohnya, kalau macam contoh gaji kita kecil, mungkin Allah SWT bagi apa tu, keluarga kita bahagia, anak-anak, betul, apa tu, anak-anak kita sentiasa sihat, betul, ataupun apa tu, apa benda pun, makanan apa semua sentiasa rasa cukup. Itu adalah, itu antara rezeki daripada Allah SWT. Yang kedua, rezeki bukan semestinya sesuatu yang kita dapat dalam bentuk yang kita minta. Kadang-kadang kita minta duit daripada Allah SWT. Macam orang kan, kita kan minta kaya. Kadang-kadang dalam Facebook kita baca pun tips untuk kaya apa semua kan, minta kepada Allah SWT. Tapi Allah tak bagi kita kaya ataupun kita duit, tapi Allah SWT berikan kita peluang pekerjaan. Kita minta kehidupan, contoh kita minta kehidupan yang mudah, tapi Allah SWT berikan kita kekuatan bila ada ujian kesusahan. Itu antara rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita. Sebab tu, bila kita lihat bahawasanya orang beriman itu melihat rezeki bukan daripada segi kuantitinya, tetapi daripada segi keberkatannya. Macam tu. Wallahualam.
1: Itu yang kita nak sebenarnya, rezeki yang berkat. Dan dikatakan jugalah rezeki ni kalau diikutkan memang sudah ditentukan oleh Allah. Lahir-lahir anak itu memang sudah ada rezeki untuk anak itu.
2: Ya, betul.
1: Setiap anak dalam keluarga kita, semiskin macam mana pun, pasti ada
2: rezeki. Pasti ada rezeki, cukup je.
1: Betul, kan? Dan tapi kenapa bila dah rezeki itu ditentukan kepada kita, ada yang kata, kenapa kita nak perlu bekerja dan berusaha segalanya? Ustaz, macam mana tu Ustaz?
2: Jadi jelas kalau kita fikir, dah tentu, Allah dah tentukan kan. So apa kita tunggu?
1: Betul. Kan?
2: Jadi persoalan ini penting lah. Kerana kadang-kadang manusia kita ni kadang-kadang salah faham daripada segi konsep rezeki tu. Dan Rezeki walaupun berada dalam pengetahuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak bermaksud untuk kita duduk diam dan tak buat apa-apa.
1: Betul.
2: So maksudnya kita kena usahalah, kena usaha cari. Sebab tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang rezeki ini dalam satu hadis. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, nescaya kamu akan diberi rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki. Ia keluar pada waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang pada waktu petang dalam keadaan kenyang. Perhatikan dijeras dalam satu perkara, burung itu keluar mencari rezeki. Burung tak duduk dalam sarangnya. Burung tak duduk kat sarang sambil cakap, kalau ada rezeki yang dah ditetapkan, jadi aku tak payah keluar. Ataupun aku tak payah, makanan akan datang sendiri lah. Tapi tak. Burung datang apa ni, berusaha juga keluar untuk mencari makanan. Jadi ada tiga perkara yang perlu kita faham. Pertama, usaha adalah tanggungjawab kita. Kita mesti berusaha. Kita kerja, kita berniaga, kita belajar, mencari peluang dan meningkatkan kemahiran. Itu antara benda yang kita kena buat. Itu antara usaha kita. Kalau kita tak buat, tak dapatlah apa-apa.
1: Betul.
2: Jadi itu yang pertama. Yang kedua, hasil bukan sepenuhnya dalam tangan kita. Bila mana kita usaha tetapi hasilnya itu, maksudnya bila kita usaha, so kita jangan harap hasilnya itu dapat kat kita. Maksudnya ketentuan itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita belajar lah.
1: Yeah.
2: Maksudnya kita berusaha baca buku apa semua, naik SPM, apa tu, kita confident, kita berusaha untuk dapatkan 9A. Tapi kalau ketentuannya bukan dapat 9A, mungkin 8A, mungkin 7A, so itu adalah ketetapan daripada Allah SWT. Maksudnya rancangan itu adalah kita, tetapi ketetapan itu kita kena berbalik kepada Allah SWT. Cuma kalau tak dapat, kita kena bersabar. Dan yang ketiga, tawakal datang selepas usaha. Sebab itulah konsep Islam bukan tawakal tahu usaha, tetapi usaha doa. Macam tajuk kita, usaha doa dan tawakal. Kita serah kepada Allah SWT. Kalau dapat, itu rezeki. Kalau tak dapat, kita bersangka baik dengan Allah SWT. Serah kepada Allah SWT. Wallahu'alam.
1: Betul. Apa yang penting, kena ada usaha tu juga.
2: Ya, betul.
1: Walaupun rezeki dah ditetapkan untuk kita, tetapi Allah sebenarnya nak melihat sejauh mana kita berusaha dan kemudian kita bertawakal kepadanya. Saya teringat pula ada satu dialog Pak Belalang, ya, katanya ulat dalam batu pun boleh makan. Tapi masalahnya anak dia yang bekerja.
2: Anak dia yang bekerja. Tapi dia banyak yang alasan.
1: Ya, betul. Baik, itulah dia sedikit perkongsian daripada Ustaz. Selepas ini ada lagi sebenarnya. Tapi kita nak rehat seketika sebab kita akan berkongsi menerusi segmen Iktibar, ya Ustaz.
2: Ya, betul.
1: Hari ini tajuk yang dibawakan Ustaz.
2: Hari ini tajuk dia, dari usaha menuju keberkatan rezeki. Cerita tentang sahabat.
1: Jadi kita dengarkan bersama-sama. Selepas ini pastikan anda terus bersama-sama dengan kami berdua, tentunya menerusi program
2: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda. Bicara

0: Persiaran setiap Jumaat pukul 10.05 minit pagi, temui kami dalam program Bicara Hidayah bersama panel jemputan setiap minggu membincangkan topik-topik yang dekat dengan kehidupan seharian, disampaikan secara santai, mudah difahami tapi mesejnya sampai ke hati. Program Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersiaran bersama-sama kami, Raf dan juga Ustaz Syahrul, masih lagi menerusi segmen Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
2: Ya. Yeah. Dan jangan lupa untuk sharekan video kami menerusi live Facebook dan TikTok Labuan FM. Jangan lupa dekat TikTok, siapa yang tengok live tu boleh tap-tap screen.
1: Yeah,
2: dan juga boleh komen untuk berinteraksi bersama-sama dengan kami berdua.
1: InsyaAllah. Baik. Baik Ustaz, Ustaz ada sebutkan tadi jugalah kan, ada orang yang dah berusaha, bekerja keras katanya, tetapi rezeki tu tetap juga sempit. Kenapa keadaan itu berlaku? Adakah usahanya itu kurang ataupun doanya kurang ataupun memang itu sahaja setakat rezeki yang Allah berikan kepada dia? Kenapa berlaku begitu Ustaz?
2: Okay, Dijam. First sekali, kita perlu faham bahawa banyaknya usaha tak semestinya terus menghasilkan banyak duit. Kadang-kadang dalam kehidupan ni Allah SWT uji kita dalam bentuk yang sangat-sangat berbeza. Maksudnya macam mana lain mukanya kita, macam itulah lainnya ujian dan perjalanan hidup kita. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang bermaksud, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi bila seseorang itu mengalami kesempitan rezeki, jangan terus macam tadi, jangan terus cakap dia ni malas. Kadang-kadang orang ni cakap kau ni malas. Saya ada terbaca dalam TikTok kan, share-share orang, share-share cerita tentang maksudnya suka kita ni kadang-kadang suka judge apa tu, maksudnya orang tu kadang-kadang apa nak pinjam, contoh nak pinjam duit, boleh tak aku pinjam 100 apa semua, kadang-kadang alasannya apa semua, jadi kita cakap kau ni malas apa semua. Itu masalah kita terus-terus judge dekat orang. Dia sebenarnya apa ni, kita jangan judge malas, doanya tak diterima atau Allah tak sayang kepada dia lah. Kita selalu ukur macam tu. Pertama, mungkin Allah SWT sedang menguji kesabaran dia. Kita kena anggap tu. Kedua, mungkin Allah SWT sedang mengajarkan sesuatu yang tidak akan dia belajar ketika hidup senang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin rezekinya bukan dalam bentuk wang ringgit pada ketika itu. Kadang-kadang kita anggap rezeki ni di jiraf hanya dalam duit masuk ke dalam akaun bank je. Contoh macam gaji kita duit kau, rezeki kau macam. Bila masuk duit, ni mana rezeki datang, daripada mana tiba-tiba ada duit banyak, punya STR pun masuk, contoh lah kan.
1: Alhamdulillah.
2: Kita pun tak tahu. Tapi sebenarnya bila apa ni, rezeki yang datang apa tu, bila kita fikirkan rezeki yang macam gaji masuk dari akaun, tapi sebenarnya apabila kita terhindar daripada kemalangan ataupun penyakit kita yang kita hadapi tu sembuh, itu semua adalah rezeki daripada Allah SWT, terhindar daripada musibah. Kadang-kadang contoh macam pokok, kita ada rumah, tiba-tiba ada ribut apa semua, tiba-tiba pokok tu tak jatuh atas rumah kita. Betul. Tapi terjatuh di sebelah, itu antara rezeki. Betul. Yang Allah SWT kurniakan kepada kita. Mungkin ada kebaikan yang kita lakukan kan, apa ni, masalah bencana apa, musibah itu tak terkena pada kita, itu antara salah satu rezeki. Tapi kita jangan lupa rezeki juga ada konsep keberkatannya. Kadang-kadang kita dapat 1,000, kadang-kadang terasa cukup berbanding kita dapat 10,000. Yalah, walaupun kedua-duanya tu banyak. Kedua-duanya tu maksudnya bezanya tu jauh.
1: Terlalu jauh.
2: 1,000 dengan 10,000 beza.
1: Tetapi
2: jauh.
1: Tetapi apabila rezeki itu cukup sebenarnya, berkat, masya-Allah kan. Yang sedikit pun akan cukup.
2: Rasa cukup sebab apa? Mungkin Allah reducekan kehendak kita tu. Cuma ada keperluan bagi, kadang ada orang datang sedekah apa. Betul. Semua. So itu antara benda yang mungkin berkat
1: kita tak nampak.
2: Tapi sebenarnya keberkatan kita tu lebih, sebab Allah tak ukur daripada segi material. Maksudnya kan, macam bukan daripada segi benda yang keduniaan yang kita nampak banyak. Tapi tapi keberkatan tu diukur melalui macam mana sumber rezeki yang kita dapat. Kadang-kadang macam saya suka Ustaz arwah almarhum Ustaz Ismail Kamus bagi tahu, kadang-kadang kalau duit kita terlalu banyak ni, kadang-kadang kita sebenarnya makin takut. Nak pergi bank kita takut, kita nak makan banyak pun kita takut ada penyakit, nanti mati. Dia takut-takut, so berjaga-jaga. Sebab apa? Dalam akaun ada banyak duit. Sayang lah kalau mati awal, betul, duit dalam akaun tak guna. Yeah. Dapat dekat orang lain. Kan? Contohnya macam tu. Kita takut
1: hidup
2: kan.
1: Hidup jadi tak tenang pula ya.
2: Sebab itulah DJ Raf, kita kena sentiasa berdoa supaya rezeki kita ni sentiasa diberkati. Minta banyak boleh, minta banyak.
1: Doa tu kena betul juga.
2: Betul. Kan? Kena banyak, minta banyak rezeki boleh, tak ada masalah. Dan minta juga supaya rezeki, diberikan keberkatan rezeki.
1: Ya, betul. Allah, itu Allah yang sebenarnya kita nak kan. Kadang-kadang kita ni cakap, alamak, gaji lama lagi. Tapi alhamdulillah cukup juga
2: Cukup sampai hujung bulan.
1: Cukup juga sampai pulang, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kita peroleh itu diberkati Allah.
2: Tapi kita jangan fikir bila tak cukup sampai hujung bulan tu rezeki kita tak berkat. Tidak. Keberkatan tu kan benda yang kita tak nampak. Betul. Bukanlah saya cakap kalau siapa yang dapat RM10,000 confirm tak berkat. Tidak. Maksudnya nak buat perbandingan supaya kita kalau ada sikit pun, tapi kalau berkat, so kita akan rasa cukup.
1: Itu. Tapi kena ingat jugalah kan Ustaz, dalam usaha kita nak mencari rezeki tu, sudah pastinya lah kita tak dapat nak elakkan ujian ya Ustaz.
2: Ya, betul.
1: Ada sahaja ada ujian yang datang. Tapi adalah sebabnya kenapa Allah uji kita. Dan dia nak di samping itu nak mengajar kita untuk bersabarlah.
2: Betul. Kan? Macam kita cakap tadi, kita bincangkan. Kadang-kadang kita nampak orang banyak duit tu, kan kita seronok lah, dia tak ada masalah duit. Tapi mungkin dia ada masalah lain yang bila dia pandang kita, bagus ni, dia tak ada masalah ni. Kan? Tapi aku ada masalah ni. Kita fikir macam
1: itulah,
2: tu.
1: Dia ada pro and con yang Allah berikan.
2: Kita ni dekat dalam hidup kita di jiran, kita berada di dalam landasan keadilan Allah SWT. Kadang-kadang kita nampak, kita ni Allah bagi mata zahir yang kita nampak apa yang lebih kat orang lain. Tapi kita tak nampak apa yang ada kurang kat orang lain yang ada lebih pada kita.
1: Itulah kan. Sebab tu kita jangan letakkan diri kita, jangan kita bandingkan dengan orang lain. Kehidupan kita tak sama dengan orang lain.
2: Betul.
1: Mungkin walaupun mungkin kita tengok kerjanya senang kan. Oh, senang je kerjanya ni kan. Duduk dalam aircon, tak berpanas berbanding kita yang berpanas-panas. Tapi jangan, tak tahu juga Ustaz orang yang berniaga di tepi-tepi jalan ni, dia orang boleh tahan juga pendapatan
2: ya kan.
1: Baik, itulah dia perkongsian untuk hari ini. Mudah-mudahan dan sedikit sebanyak sampailah juga kepada para pendengar kita. Tapi kita akan rehat seketika lagi sebab kita ada segmen Secebis Kalam, iaitu perkongsian satu ayat daripada Al-Quran hari ini. Apakah ayatnya hari ini Ustaz?
2: Okey, Dijah, ini kita akan kongsikan kita ambil satu ayat daripada surah Hud ayat 6.
1: Jadi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam
2: Bicara Hidayah, Hijrakan Hati dan Minda.
0: Ikuti Secebis Kalam, perkongsian sepotong ayat daripada Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran ringkas sebagai peringatan, pedoman dan cahaya untuk membimbing hati dan kehidupan agar lebih dekat kepada Allah SWT.

0: Surah Hud ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tiadalah sesuatu pun dari makhluk-makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya dan mengetahui tempat kediamannya dan tempat ia disimpan. Semuanya itu tersurat di dalam kitab, yakni Lauh Mahfuz yang nyata. Baiklah sidang pendengar sekalian, apa pengajaran daripada ayat ini? Ayat ini menerangkan kepada kita dan menenangkan hati manusia agar tidak bimbang atau risau secara berlebihan mengenai rezeki. Manusia diminta berusaha namun tetap yakin bahawa urusan rezeki berada sepenuhnya dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala.
1: Secebis kalam.

0: segmen
1: 2 menit dapat pahala.
2: Baik, tak terasa, Masya Allah, kita dah pun sampai kepada segmen 2 minit dapat pahala. Ustaz, segmen kesimpulan dah kita sekarang ini. Untuk topik yang kita bawakan hari ini adalah rezeki antara usaha, doa dan tawakal. Silakan Ustaz.
3: Jadi DJ Raf, untuk kesimpulan pada hari ini dan sahabat pendengar sekalian, bila kita sebut tentang bicara ataupun bercakap tentang rezeki, kita perlu memahami bahawa rezeki itu datangnya daripada Allah, dan Allah mengajarkan kita untuk mendapatkannya melalui usaha, doa dan tawakal. Mesti kena full. Dia tak boleh jadi usaha saja, doa saja, tawakal saja. Dia tak boleh. Dia mesti kena usaha, doa dan tawakal. Kita berusaha bersungguh-sungguh tapi jangan bergantung kepada usaha semata-mata. Kita berdoa bersungguh-sungguh tapi jangan pula menunggu tanpa tindakan. Dan juga bila kita dah berusaha, dah berdoa, serahkanlah hasilnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh tawakal. Sebab kadang-kadang apa yang kita anggap sebagai rezeki yang terbaik, belum tentu itu terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang kita anggap sebagai kelewatan, mungkin sebenarnya Allah sedang menyediakan sesuatu yang pada waktu yang paling tepat. Akhirnya, jangan hanya mencari rezeki yang banyak, tapi carilah rezeki yang halal, baik dan penuh keberkatan. Kerana rezeki yang sedikit tetapi diberkati mampu memberikan ketenangan, sedangkan rezeki yang banyak tanpa keberkatan belum tentu membawa kepada kebahagiaan.
2: Ya, jadi kenalah terus berusaha dengan tangan, berdoalah dengan hati, dan kita bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Dan Allah tak pernah terlambat untuk menentukan apa yang terbaik untuk kita. Kita bersangka baik je dijerah dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Betul. Itulah juga yang saya pesan dengan anak-anak kan, lagi-lagi nak exam ni bulan 10.
3: Usah, minta baca buku.
2: Kalau tak baca buku, tak belajar, macam mana nak dapat skor kan Ustaz?
3: Tapi kadang-kadang budak-budak ni kadang-kadang macam kadang-kadang dia dah bijak lah. Dia cakap tak apa mah, Allah SWT dah tentukanlah keputusan tu berapa. Kalau last tu last lah dia.
2: Dia boleh redha je Ustaz. Macam mana?
3: Kalau adik baca buku Masya pun Allah. Kalau last dah Allah kata adik nombor last, nombor last lah. Gitu.
2: Kita tu sebenarnya niatnya, kita tak mengharapkan kita nak dia skor A sepenuhnya. Betul. Tak, sebenarnya kita nak belajar, kita nak mengajar dia untuk ada usaha.
3: Usahanya tu, walaupun sekejap baca buku. Jadi,
2: kita
3: ya,
2: nak tengok usaha tu sebenarnya Ustaz.
3: Betul.
2: Tapi bila dia dah pasrah sangat tu,
3: Tak apalah. Dia guna konsep

0: Tawakal tu lebih lah. Dia ada usaha doa tawakal tu ada. Tapi tawakal dia tu lebih banyak. Banyak. Bagus juga tu.
1: Itulah. Baik, Ustaz. Terima kasih dengan kesimpulan yang diberikan untuk topik kita hari ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapatlah memberi pengajaran, iktibar dan kesedaran untuk diri kita. Bukan sahaja pendengar. Sebenarnya untuk diri saya sendiri jugalah. Supaya kita sentiasa beringat kan. Kena kekal lah berdoa. Berusaha berdoa dan bertawakal. Baik, kita nak rehat lagi ketika selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan kami tentunya dalam program
0: Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.
2: Jom ikuti segmen 60 Saat Hidayah, penuh dengan info Islamik untuk pedoman hati dan jiwa, membentuk akhlak mulia dan menguatkan iman. Sedikit ilmu, banyak manfaatnya. 60 Saat Hidayah. Bekerja dalam Islam bukan sekadar untuk mencari rezeki, tetapi juga satu ibadah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Setiap usaha yang halal, amanah dan memberi manfaat kepada keluarga, masyarakat serta agama akan menjadi amalan yang bernilai di sisinya. Seorang Muslim hendaklah menjadikan pekerjaannya sebagai medan untuk menunaikan tanggungjawab, memelihara amanah, menunjukkan akhlak yang baik dan menyumbang kepada kemajuan umat. Apabila pekerjaan dilakukan dengan penuh integriti dan keikhlasan, ia bukan sahaja memberi manfaat di dunia, malah menjadi bekalan di akhirat. Kesimpulannya, bekerjalah bukan sekadar mengejar pendapatan, tetapi dengan niat mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala dan berkhidmat demi agama. Apabila niat diperbetulkan, setiap usaha yang halal dan bermanfaat akan menjadi ibadah serta membawa keberkatan dalam kehidupan. 60 Saat Hidayah.

0: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM. Bicara Hidayah minggu ini bersama-sama Ustaz Syahrul.
1: Baik, sedar tak sedar, kita dah pun sampai ke penghujung ruangan program Bicara Hidayah hari ini. Masya Allah, cepat sangat masa berlalu, tak sedar ya Ustaz ya? Yeah. 55 minit tu kan pejam cilik dah habis dah. Tapi apa pun saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Al-Fadil Ustaz Syahrul Anwar bin Sopian dari Jawi Labuan, sudi lagi bersama-sama dengan kami dan berkesempatan jugalah bersama-sama dengan saya hari ini kan.
2: Okay, terima kasih juga kepada DJ Raf kerana jemput saya pada hari ini. Walaupun kadang-kadang tak berjumpa pun, tapi kan? susah.
1: Betul, ni kebetulan hari ini jadual kita sama. Tu Alhamdulillah lah ya.
2: Jadi terima kasih juga pada DJ Raf selaku penerbit juga DJ Raf pun, dan terima kasih juga kepada sahabat saya iaitu Ustaz Rizwan Nawawi daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini dia orang sibuk ada program dan seterusnya kepada sinar pendengar sekalian yang bersama-sama hingga ke saat ini.
1: Baik, terima kasih sekali Ustaz Syarul. Dan seperti biasalah, dia tak sah ni kalau tak ada penutupnya pesanan hikmah. Apakah kata-kata hari ini Ustaz?
2: Jadi pesanan hikmahnya DJ Raf, usaha jangan berhenti, doa jangan sepi, tawakal jangan luntur. Dan bukan sekadar bicara tetapi peringatan jiwa.
1: Ya, cantik penutupnya, cantik kata-katanya, ringkas padat tapi sampai ke jiwa. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua kerana terus setia bersama-sama dengan kami sehingga ke penghujung ruangan. Dan jangan lupa juga untuk terus bersiaran bersama-sama dengan kami setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi. Terima kasih juga untuk rakan teknik yang bertugas hari ini, Farida Sapor, membantu melancarkan lagi live kita. Terima kasih untuk yang mengikuti kami menerusi live Facebook, live TikTok. Teruskan tapping-tapping guys. Sikit lagi target tu nak sampai. Dan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Syarul. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang untuk kita bersama-sama lagi tentunya menerusi program
2: Bicara Hidayah, hijrahkan hati dan minda.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, terima kasih kepada anda terus menyokong program Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda, terbitan Rafiah Haji Ibrahim. Temui kami lagi minggu hadapan, hari Jumaat, pukul 10.05 pagi, hanya di Laban FM, Bicara Hidayah, Hijrahkan Hati dan Minda.

0: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
2: Variasi, musik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Hai warga Labuan, sempena Karnival Labuan Sehat 2026. Jom singgah ke Studio Mini Labuan FM pada 19 dan 20 September 2026 bertempat di Petas Anggerik, Kecana Kewangan Labuan. Pukul 9 pagi hingga 4 petang. Bukan sekadar datang tengok. Kali ini, anda sendiri boleh jadi sebahagian daripada kemeriahan Labuan FM. Apa yang ada? Kita ada Studio Mini Labuan FM. Boleh tengok sendiri bagaimana penyampai radio beraksi bersama-sama tetamu jemputan. Lagi, kita ada Cendawara. Bersedia untuk kelak, santai dan hiburan spontan yang pastinya mencuit hati. Dan jangan lupa uji bakat suka-suka. Ada bakat sebagai seorang penyampai radio, penyampai berita, pelakon atau ada bakat terpendam yang anda rasa orang lain tak pernah tengok? Jangan simpan bakat anda. Datang dan cuba. Lebih istimewa, anda berpeluang bertemu secara dekat dengan penyampai-penyampai radio Labuan FM. Antaranya, DJ Adli, DJ Ra, DJ Baby, DJ Hebri, DJ Mac dan DJ Izu. Jadi, tunggu apa lagi? Budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan. Jumpa anda pada 19 dan 20 September di Pentas Anggerik, Ujana Kewangan Labuan.
1: Lebih hiburan, lebih informasi kami rangkumkan dalam segmen Variasi hanya di Labuan FM, Suara Pesisir.

Jangan kau mimpi. Daripada Siti Sarah menghiburkan anda, membuka tirai untuk segmen Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Terima kasih. Saya ucapkan untuk anda semua kerana terus kekal bersiaran bersama-sama dengan kami. Tentunya menerusi frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Yang kekal lagi menemani menerusi live TikTok. Terima kasih. Anda semua memang terbaik. Agilah apapun, Raf akan temankan anda semua sampai pukul 2 petang nanti. Ya, sudah pastinya menerusi segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda selepas ini. Lagu-lagu terbaik daripada Sarah Raisuddin. Kalau tadi Siti Sarah, sekarang Sarah Raisuddin, Sarah Suhairi dengan lagunya Nyawa dan Raga. Kita juga ada satu lagu Telugu, Lady Luck, Lady Luck, okay? Dan juga kita ada Tiara, Jacqueline, Asmara, dan terus layan lagu-lagu terbaik.

0: akan hayangkan di Lawan FM Suara Pesisir Anda.
1: Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfan.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 89.4 MHz.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Labuan FM.
4: Labuan FM.
5: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.

Dante. Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan, tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat, harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, terus bersama-sama dengan kami lagi menerusi segmen Variasi. Lebih banyak hiburan untuk anda. Ramai anda berpusu-pusu, perlahan-lahan beransur keluar dari pejabat masing-masing ya. Waktu rehat hari Jumaat awal sikit dan panjang sikit masanya. Dan inilah masanya untuk anda bolehlah balik seketika ke rumah. Yang lelaki kaum Adam, jangan lupa hari ini hari Jumaat. Kenalah jalankan tanggungjawab anda untuk melaksanakan salat fardu Jumaat. Dan menerusi ruangan siapa dia hari ini, saudara, saya nak kongsikanlah sedikit cerita berkenaan dengan Liana Jasmine. Lama menyepi kan? Aha, tak ada apa perkembangan terkini. Jadi hari ini kita nak ceritalah berkenaan dengan Liana Jasmine. Katanya tidak berniat membuka aib. Okay, pelakon Liana Jasmine meluahkan rasa kesal terhadap budaya tidak saling menyokong dan kurangnya perpaduan dalam kalangan penggiat seni tempatan yang masih berterusan. Sedar perjalanan seni bukan satu laluannya mudah. Namun apa yang lebih teruk bagi Liana apabila semangat kebersamaan untuk saling menyokong antara satu sama lain berada pada tahap membimbangkan. Katanya bukanlah dia niat untuk mengaibkan sesiapa ataupun menjatuhkan sesiapa. Tetapi penyatuan dalam industri ini memang tidak ada. Itu kata Liana, kebersamaan untuk memberi sokongan itu sangat kurang. Dan apabila melihat seseorang itu sudah berevolusi daripada satu tahap ke tahap yang lain, bukan satu perjalanan yang mudah. Dan Liana sendiri dapat merasakan vibe tersebut. Selain itu pelakon filem Papadom yang mengakui sikap dirinya yang terlalu mempercayai orang lain yang dianggap kakak sendiri kadang-kadang memakan diri apabila tidak disambut baik. Dia kan mesra kan, jadi mesra mudah percaya dengan orang lain bila orang tu pun baik dengan kita. Kita pun ialah tak bersangka buruk kan. Bila orang baik dengan kita, kita balaslah dengan kebaikan juga. Takkan kita nak buat benda yang tak baik ya. Begitulah juga sifatnya Liana Jasmine ini. Tapi itulah, rambut sama hitam, hati kita tak tahu kan. Dalam masa yang sama, Liana menyifatkan lumrah industri tanah air pada hari ini seolah-olah lebih selesa melihat kejatuhan rakan sekerja berbanding merayakan kejayaan bersama. Ini kita tak nak lah kan. Sikap ni sebenarnya bukan sahaja dalam industri sebenarnya. Di mana-mana pun kan, di tempat kerja, di mana-mana lah pasti akan ada manusia-manusia yang suka nak menjatuhkan. Tak suka melihat orang berjaya, tak suka melihat orang bahagia. Ini mesti ada di mana-mana pun. Dan kata Liana lagi, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran, Liana memegang pesanan. Dia tetap ingatlah pesanan pada arwah bapanya yang sentiasa menjadikan azimat penguat semangat untuk terus bertahan dalam bidang seni. Untuk berjaya memang susahlah, sebab memang banyak orang yang akan benci kita dalam perjalanan menuju kejayaan. Liana juga turut meluahkan rasa kecewa apabila ada rakan industri yang bersikap dalam muka dua. Kan? Depan nampak baik, belakang bukan main, kutuk berhabis banar tu. Dan dalam perkembangan lain juga, Liana mengarahkan filem pertamanya berjudul Pemuja Syaitan yang bakal menemui penonton bermula 15 Oktober depan. Jadi kita sama-samalah nantikan filem Pemuja Syaitan, arahan pertama daripada Liana Jasmine. Filem berkenaan menampilkan barisan pelakon seperti Zul Arifin, Nadir Nasar, Elizabeth Tan dan juga Ayla Azizul. Baik, itu dia sedikit sebanyak cerita berkenaan dengan Liana Jasmine. Sudah pastinya lah kita nak dengarkan satu lagu daripada Liana Jasmine, Aku Tak Percaya Cinta. Okay. Terima kasih Hebri untuk info yang dikongsi hari ini.

0: R-A-N-G.
1: Chak na bahasa. Yeah. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa hari ini, mulut satu lidah bertopang. Peribahasa mulut satu lidah bertopang membawa maksud seseorang yang berkata-kata tidak selaras dengan isi hatinya, iaitu lain yang diucapkan, lain pula yang dipikirkan atau dirasakan. Peribahasa ini menggambarkan sikap tidak jujur atau bermuka-muka di mana seseorang mungkin berkata manis atau bersetuju di hadapan orang lain tetapi sebenarnya menyimpan perasaan, niat atau pandangan yang berbeza. Sikap sebegini boleh menjejaskan kepercayaan dan hubungan sesama manusia kerana keikhlasan dalam pertuturan amat penting dalam membina hubungan yang kukuh dan harmoni. Dengarkan contoh ayat penggunaan peribahasa mulut satu lidah bertopang. Dia kelihatan menyokong cadangan itu, namun tindakannya menunjukkan dia mulut satu lidah bertopang. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minta Hebat.

0: Kau perasan tak, Putra? Sejak minggu lepas, aku nampak Haris asyik kena kacau dengan budak tingkatan tiga tu.
1: Aku pun nampak. Diorang rampas makanan dia, ejek dia, siap tolak dia masa ke kantin semalam.
0: Buli macam tu tak patut berlaku, Putra. Sekolah sepatutnya tempat selamat untuk semua orang.
1: Betul tu. Kita tak boleh diam je. Kalau kita biar, pembuli akan jadi makin berani.
0: Aku rasa kita kena laporkan pada cikgu. Bukan mengadu, tapi melindungi kawan kita.
1: Setuju. Buli bukan lawak. Ia boleh hancurkan masa depan seseorang. Kita semua bertanggungjawab hentikan buli.
2: Buli bukan budaya kita. Katakan tidak kepada buli. Jika anda menjadi mangsa atau menyaksikan kejadian buli, segera laporkan kepada guru atau pihak sekolah. Tindakan anda boleh menyelamatkan nyawa dan masa depan seseorang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Kan Idola Community minggu ni, okay, bersama-sama dengan Carnival Labuan Sehat, okay, kami meramaikan juga ada program yang akan kami bawakan bersama-sama dengan anda di sana, dan sudah pastinya program ini yang berlangsung 19 dan 20 September di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Dan antara program yang akan ataupun aktiviti yang akan berlangsung iaitu saringan, pelbagai saringan kesihatan lah kemudian ada pameran-pameran interaktif, kemudian ada juga aktiviti-aktiviti pertandingan, banyak pertandingan-pertandingan yang diadakan yang saya boleh sebutkan di sini, antaranya Fitbit Aerobic 10, Fitbit Aerobic 10, Mall Explores, kemudian ada menu sehat. Selepas itu kita ada pertandingan melukis, mewarna warga emas, replika nyamuk, pidato busana merdeka, lompat tali berkumpulan, makeup challenge, circuit challenge, pakaian kreatif, 10,000 langkah, bento sehat. Banyak lagi sebenarnya, banyak lagi aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung selama 2 hari ini bersempena dengan Labuan Carnival Sehat ini yang berlangsung 2 hari di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Kalau anda nak tahu apa program ataupun aktiviti yang akan berlangsung, anda kenalah datang, okay, selama 2 hari ini dari pagi sampailah ke petang, okay, banyak acara yang anda boleh sertai. Dan yang jangan lupa juga lawat-lawat boot kami Labuan FM ya, ada hadiah juga yang kami berikan kepada anda. Okeylah, jom kita nak dengarkan lagu yang seterusnya selepas ini. Jangan lupa pukul 12 tengah hari nanti kita ada warta ringkas yang akan disampaikan oleh DJ Harje. Harje Jack, okay? Baik, teruskan bersama-sama dengan kami. Tentunya menerusi segmen variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dapatkan hiburan yang menceriakan hari anda. Nak dapatkan informasi? Senang je. Jom dengar Labuan FM, radio pilihan anda. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Laban FM setiap hari. Barulah syak.
1: Benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Siaran langsung upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026 Sabtu 19 September 4:45 minit petang di Sukan Plus saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewol Semasa Labuan FM.

Labuan. Jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sehat Sejahtera peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Hadiah pun bisa-bisa

0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Hujung minggu ni nak buat apa?
2: Nak sihat tapi dalam masa yang sama nak enjoy?
1: Ha, kalau macam tu, jom ke Carnival Labuan Sihat 2026.
2: Dan jangan lupa singgah ke mana?
1: Studio Mini Labuan FM. 19 dan 20 September 2026 bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan dari pukul 9 pagi sampai 4 petang.
2: Nak rasa macam mana menjadi penyampai radio?
1: Nak masuk studio, bercakap depan mikrofon, bergambar dan jumpa DJ-DJ Labuan FM secara dekat?
2: Boleh!
1: Lepas tu, ada pula
2: Candawara! Nak gelak? Nak santai? Nak tengok aksi spontan?
1: Ha, yang ni memang jangan lepaskan peluang.
2: Dan untuk yang rasa diri tu ada bakat
1: tapi tak pernah berani nak tunjuk,
2: inilah masa anda. Uji bakat suka-suka.
1: Jadi penyampai radio boleh.
2: Baca berita radio boleh.
1: Berlakon drama boleh.
2: Menyanyi pun boleh. Atau ada bakat-bakat terpendam, kita tengok.
1: Dan paling best, anda boleh jumpa penyampai-penyampai radio Labuan FM.
2: Ada DJ Azri,
1: DJ Raf,
2: DJ Baby,
1: DJ Hebri,
2: DJ Mac
1: dan
2: DJ Izu. Jadi warga Labuan, dah tahu nak ke mana hujung minggu ni?
1: 19 dan 20 September, Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan, 9 pagi hingga 4 petang. Studio Mini Labuan FM sempena Karnival Labuan Sihat 2026. Budayakan hidup sihat, kukuhkan imuniti badan.
2: Jumpa anda di sana.
3: Variasi di Labuan FM.
4: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Teruskan keceriaan anda bersama Hiburan Tanpa Henti.
6: Baik, masih lagi bersama-sama dengan Rob di sini menemani anda. Terima kasih atas kesetiaan terus bersama dengan kami. Dan di mana juga anda berada, teruskan mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Sebelum kita teruskan hiburan, saudara, saya nak kongsikan dahulu waktu-waktu penting, waktu solat bagi Wilayah Persekutuan Labuan untuk edisi hari ini 18 September 2026 bersamaan hari Jumaat hari ini, saudara, ya. Maksudnya waktu solat fardu zuhur pada pukul 12.15 minit tengah hari. Solat fardu asar pukul 3.21 minit petang. Solat fardu maghrib pukul 6.18 minit petang. Solat fardu isya pukul 7.27 minit malam. Dan seterusnya solat fardu subuh esok pukul 5.01 minit pagi. Dan waktu syuruk 6.08 minit pagi. InsyaAllah hari ini hari Jumaat, saudara, kami akan bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami An-Nur untuk kita sama-sama mengikuti solat fardu zuhur dan juga khutbah Jumaat yang akan bersama-sama dengan rakan pengulas yang bertugas hari ini, Zuhaili Batidik. Kita nantikan bila-bila masa saja isyarat dari masjid untuk kita sambung siar nanti. Teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Variasi menemani anda. Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa yang mencukupi urusan agama dan dunia telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah memberitakan kepada kami Abu Malik Sa'ad bin Tariq dari ayahnya bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikunjungi oleh seseorang lelaki sambil bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus diucapkan ketika aku memohon kepada Rabbku?" Baginda menjawab, "Ucapkanlah, ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah aku keafiatan dan berilah aku rezeki." Kemudian baginda merapatkan keempat jari tangannya selain ibu jari. Sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut akan mencukup bagimu, agamamu dan duniamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berdoa adalah tuntutan seorang muslim. Doa adalah tanda kebergantungan kita kepada Allah. Tidak berdoa itu tanda kesombongan. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya hingga Abu Hurairah, "Man lam yas'alillaha yaghdab 'alayhi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yakni dengan berdoa, maka Allah marah kepadanya. Antara doa yang mencukupi untuk agama dan dunia, "Allahumma ighfir li warhamni wa'afini warzuqni." Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah aku keafiatan dan berilah aku rezeki. Mari kita baca dan amalkan doa yang pendek ini. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Melabun FM, suara pesisir anda waktu sekarang 12.22 minit tengah hari. Kami bawakan pendengaran saudara ke Masjid Jami Anur, wilayah Persekutuan Labuan untuk kita sama-sama mengikuti khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Bersama rakan pengulas, silakan Zuhaili Batide.
1: Baik, terima kasih rakan setugas di Konti Labuan FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahbi syrah li sadri wa yassir li amri wa la uhdatan mi lisani yafkahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sayyidul Ayam, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita menjadikan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Taala kerana dengan limpah rahmat dan izinnya kita masih diberi peluang untuk bertemu sekali lagi pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini. Saya Zuhaili bin Batidi bersama anda secara langsung dari Masjid Jami Anur, wilayah Persekutuan Labuan, dalam siaran lintas langsung solat Jumaat edisi 18 September 2026 Masihi, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Baik, terima kasih diucapkan kepada anda yang setia mengikuti siaran ini melalui aplikasi RTM Klik. Yang belum muat turun, muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah sidang pendengar yang dimuliakan, sebagai hamba Allah, mari kita terus memperkukuh iman, meningkatkan ketakwaan kepadanya dengan melaksanakan segala perintah serta menjauhi larangannya. Sesungguhnya hati yang sentiasa mengingati Allah akan dikurniakan ketenangan, dan daripada ketenangan itulah lahir kekuatan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Alhamdulillah, masjid kini dipenuhi para jemaah yang hadir untuk menunaikan solat Jumaat, yang mana hari Jumaat merupakan penghulu segala hari yang syarat dengan keberkatan, ganjaran dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bekalan menuju akhirat menjadi tajuk khutbah Jumaat yang akan disampaikan pada hari ini, yang mana khutbah akan disampaikan oleh khatib dan imam bertugas Al-Fadil Ustaz Mahadi bin Baharum, manakala muazzin dan bilal bertugas ialah saudara Daniel Danish. Baiklah pendengar yang budiman, kehidupan yang kita nikmati hari ini sebenarnya penuh dengan amanah. Kesehatan memberi kita ruang untuk beribadah, ilmu memberi kita kemampuan membezakan yang benar dan salah, manakala rezeki yang ada memberi kita peluang untuk membantu juga memberi manfaat kepada orang lain. Baiklah pendengar yang saya kasihi sekalian, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Begitulah juga dengan amal kebaikan. Jangan mandek. Baiklah, mari sama-sama kita dengarkan azan kedua yang akan dilakukan oleh bilal yang bertugas, saudara Daniel Danish.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Baiklah, kini tiba masa untuk kita bersama-sama mendengar khutbah Jumaat bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat. InsyaAllah khutbah ini akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Baharum.

طاعته فقد فاز المتقون. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan ahli jemaah sekalian agar sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristiqamah. Dengan beristiqamah dalam mematuhi perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita beroleh kebahagiaan di dunia yang sementara ini dan di akhirat yang kekal selamanya. Marilah kita bersama-sama mendengar dan menghayati khutbah yang disampaikan. Semoga hal ini mendatangkan keberkatan dan pahala yang besar. Pada hari yang berkat ini, khatib ingin menyampaikan khutbah bertajuk Bekalan Menuju Hari Akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya sepanjang kehidupan ini manusia akan sentiasa diuji. Ujian yang ditempuhi adalah berbeza-beza antara satu sama lain. Ujian hanya berupa kesusahan, penyakit dan kehilangan. Hakikatnya kekayaan, kesehatan, kedudukan dan kemudahan hidup juga merupakan ujian. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya ayat 35 sebagaimana yang dibacakan di awal khutbah tadi, yang mana ia membawa maksud tiap-tiap diri akan merasai mati dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai suatu ujian, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Persoalannya ialah bagaimana kita menghadapi ujian kesenangan dan kesusahan di dunia ini. Ingatlah bahawa setiap nikmat kurniaan Allah akan dipertanggungjawabkan ke atas kita pada hari akhirat nanti. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmizi daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in, 'an umurihi fima afnahu wa 'an jasadihi fima ablahu wa 'an 'ilmihi madza 'amila fihi wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. Maksudnya, kedua kaki seorang hamba tidak akan berganjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat sehinggalah dia ditanya tentang empat perkara: tentang umurnya, untuk apakah ia dihabiskan; tentang jasadnya, untuk apakah ia gunakan; tentang ilmunya, adakah dia telah amalkan; dan tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan dalam perkara apa yang dia belanjakan. Berdasarkan hadis tersebut, jelaslah bahawa setiap nikmat kurniaan Allah bukanlah semata-mata untuk kesenangan hidup di dunia. Sebaliknya adalah untuk meraih kebaikan dan pahala. Pahala tersebut sebagai bekalan apabila kita berada di alam kematian dan alam selepas kematian. Jangan biarkan sisa umur kita dihabiskan tanpa sempat mempelajari ilmu akidah yang benar dari sumber Al-Quran, hadis dan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah adalah lahir dari hati orang-orang yang mengenal akan zat dan sifatnya. Sehubungan itu, firman Allah dalam surah Fatir ayat 28, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama.
bermaksud. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut, yaitu melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya, hanyalah orang-orang yang berilmu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini. Sesungguhnya yang paling takut dengan sebenarnya kepada Allah adalah para ulama yang mengenal Allah. Kerana jika dia mengenal Allah yang Maha Agung lagi Maha Mengetahui, yang bersifat dengan sifat-sifat sempurna dan yang dinamai dengan nama-nama yang mulia, maka rasa takut kepada Allah lebih besar dan lebih banyak. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, maka tidakkah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah sekarang betapa banyak bencana alam seperti jerebu, gempa bumi yang semakin kerap berlaku. Perubahan iklim secara mendadak dan banjir kilat yang berlaku. Sepatutnya perkara ini mengingatkan kita akan dunia akan berakhir dan azab Allah Subhanahu wa taala itu benar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain wa yushiru bi isba'ahi fayamudduhuma." Maksudnya, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Baginda memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkannya. Kita tidak tahu berapa lama lagi masa yang diberikan kepada kita. Namun, apa yang kita pasti, setiap detik yang berlaku tidak akan kembali. Janganlah terlalu gairah mencari tanda-tanda akhir zaman, tetapi solat masih ditinggalkan, aurat masih didedahkan, lidah masih suka mengumpat dan hati masih dipenuhi dendam. Oleh itu, marilah kita melakukan kebaikan dengan bersungguh-sungguh, dengan memperbanyakkan taubat, menjaga solat, membaca Al-Quran, memperbanyakkan sedekah, menyambung silaturrahim, memaafkan kesalahan orang lain dan meninggalkan segala perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam mempersiapkan diri menuju hari akhirat, beberapa perkara penting harus diberi perhatian. Pertama, dunia ini merupakan ujian dari Allah. Manfaatkan nikmat Allah yang dikurniakan dan bersabar di atas segala musibah yang menimpa. Inilah yang akan menjamin kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti. Kedua, pelajarilah ilmu akidah yang benar dari sumber Al-Quran, hadis dan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah adalah lahir dari hati orang-orang yang mengenal akan zat dan sifatnya. Ketiga, bersungguh-sungguhlah dan ikhlaslah dalam menunaikan yang wajib dan sempurnakan ia dengan amalan yang sunat. Semoga dengan menjadi asbab untuk Allah memasukkan kita dalam kalangan orang yang mencintai kebaikan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwa

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita membuktikan aku kasih Malaysia bukan sekadar pada lafaz dan slogan, tetapi melalui perbuatan yang mencerminkan keimanan dan akhlak seorang Muslim. Peliharalah perpaduan, jagalah keamanan, tunaikan amanah dengan penuh integriti, serta hindarilah segala bentuk fitnah, permusuhan dan perbuatan yang boleh menggugat keharmonian negara. Syukurilah nikmat keamanan dan kemakmuran yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi warga yang bertanggungjawab menjaga kemudahan awam dan alam sekitar agar Malaysia terus kekal aman, sejahtera dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah amarakum bis-salati wat-taslimi ala nabiyyihil karim. Faqala Allah

0: في كل زمان واحفظهم من كيد الظالمين وأهلك اليهود المجرمين المعتدين يا خير الناصرين يا الله lindungilah kami daripada segala kemudaratan akibat jerebu. Kurniakanlah kesihatan, kesejahteraan dan kekuatan kepada kami serta jauhkanlah kami daripada segala penyakit dan kesulitan. Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa rahmat. Bersihkanlah udara yang kami hirup dan pulihkanlah alam sekitar kami dengan kehendak dan rahmat-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang taat melaksanakan syariat, istiqamah berjemaah mendirikan solat, mengimarahkan masjid dan surau, membina muafakat, bersatu padu dan bekerjasama membangunkan kehidupan yang berkat. Ya Allah, tautkanlah hati-hati kami untuk saling mengasihi, memberi bantuan dan menghulur sumbangan. Suburkan iman dan ihsan di jiwa kami untuk mengeluarkan zakat, infak dan berwakaf di pusat pungutan zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Kurniakanlah ke atas para pembayar zakat dan pewakaf sebaik-baik ganjaran dan limpahan keberkatan. Ya Allah, bantulah kami untuk ikhlas dan gigih bekerja, sabar berusaha, tabah menabur jasa, jujur dan berintegriti dalam menjunjung amanah agama, bangsa dan negara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para jemaah sekalian, insyaAllah marilah kita sama-sama dirikan solat hajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah yang melanda negara kita iaitu jerebu akan diangkat insyaAllah. Salatul hajah athabakumullah.
1: Alhamdulillah, selesai sudah solat Jumaat bagi edisi hari ini 18 September 2026 Masihi bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah yang dibawakan secara langsung dari Masjid Jami' An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan. Baiklah, sebelum kita berpisah, jangan lupa temu janji kita dalam segmen Anda Tanya Ustaz Jawab pukul 4 petang nanti bersama-sama Al-Fadilah Ustaz Muhammad Imran bin Ibrahim dengan topik peranan Jabatan Mufti terhadap negara. Dan jangan lupa, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Dan sekian lintas langsung solat Jumaat kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada minggu hadapan. Terima kasih kepada rakan setugas saya, Muhammad Fikri, dan saya Zuhaili bin Batidi. Kembali kepada rakan setugas di Konti Labuan FM, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian tadi, selesailah sudah kita mengikuti siaran langsung solat fardu Jumaat dan khutbah Jumaat dari Masjid Jami' An-Nur, wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih rakan pengulas Zuhaili Batidi. Kembali kita bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda, dan kami sajikan kepada anda menerusi ruangan hiburan tanpa henti, koleksi lagu-lagu kerohanian menemani hingga pukul 2 petang nanti. Teruskan bersama kami.

0: Hai warga Labuan, sempena Karnival Labuan Sehat 2026. Jom singgah ke Studio Mini Labuan FM pada 19 dan 20 September 2026 bertempat di Petas Anggerik, Bencana Kewangan Labuan. Pukul 9 pagi hingga 4 petang. Bukan sekadar datang tengok. Kali ini, anda sendiri boleh jadi sebahagian daripada kemeriahan Labuan FM. Apa yang ada? Kita ada Studio Mini Labuan FM. Boleh tengok sendiri bagaimana penyampai radio beraksi bersama-sama tetamu jemputan. Lagi, kita ada Cendawara. Bersedia untuk kenal, santai dan hiburan spontan yang pastinya mencuit hati. Dan jangan lupa, uji bakat suka-suka. Ada bakat sebagai seorang penyampai radio, penyampai berita, pelakon atau ada bakat terpendam yang anda rasa orang lain tak pernah tengok? Jangan simpan bakat anda. Datang dan cuba. Lebih istimewa, anda berpeluang bertemu secara dekat dengan penyampai-penyampai radio Labuan FM. Antaranya, JRT, DJ Ra, DJ Baby, DJ Hebri, DJ Mac dan DJ Izu. Jadi, tunggu apa lagi? Budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan. Jumpa anda pada 19 dan 20 September di Pentas Anggerik, Bencana Kewangan Labuan.
1: Hiburan tanpa henti.

0: bertanya.
1: Tahukah anda, menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan. Jika sabit kesalahan, anda boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang membawa kepada penjara 1 tahun dan denda maksimum RM50,000. Hentikan penyebaran berita palsu tanpa menyemak kesahihan fakta siaran tersebut. Jadilah warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: Eh, hujung minggu ni nak buat apa?
1: Nak sihat tapi dalam masa yang sama nak enjoy?
0: Ha, kalau macam tu, jom ke Carnival Labuan Sihat 2026.
1: Dan jangan lupa singgah ke mana?
0: Studio Mini Labuan FM. 19 dan 20 September 2026 bertempat di Pentas Anggrek Bujana Kewangan Labuan dari pukul 9 pagi sampai 4 petang.
1: Nak rasa macam mana menjadi penyampai radio?
0: Nak masuk studio, bercakap depan mikrofon, bergambar dan jumpa DJ-DJ Labuan FM secara dekat?
1: Boleh.
0: Lepas tu, ada pula
1: Candawara. Nak gelak? Nak santai? Nak tengok aksi spontan?
0: Ha, yang ni memang jangan lepaskan peluang.
1: Dan untuk yang rasa diri tu ada bakat
0: tapi tak pernah berani nak tunjuk,
1: inilah masa anda. Uji bakat suka-suka.
0: Jadi penyampai radio boleh.
1: Baca berita radio boleh.
0: Berlakon drama boleh.
1: Menyanyi pun boleh. Atau ada bakat-bakat terpendam, kita tengok.
0: Dan paling best, anda boleh jumpa penyampai-penyampai radio Labuan FM.
1: Ada DJ Azri,
0: DJ Ra,
1: DJ Baby,
0: DJ Hebri,
1: DJ Mac
0: dan
1: DJ Izu. Jadi warga Labuan dah tahu nak ke mana hujung minggu ni?
0: 19 dan 20 September, Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. 9 pagi hingga 4 petang. Studio Mini Labuan FM sempena Karnival Labuan Sihat 2026. Budayakan hidup sihat, kukuhkan imuniti badan.
1: Jumpa anda di sana.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk bis kita yang mendengarkan siaran Labar FM. Terima kasih kerana masih lagi kakal dan setia bersama-sama kami. Indah kira di mana juga bis kita berada. Jadi terus dengarkan siaran kami menerusi dua frekuensi, sama ada di 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Jangan lupa dapat juga digolkan menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turunkannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Okay, jadi macam biasa, berdengarkan Awang Zalat Serani bermula pukul 2 malam hari sampai pukul 4 malam hari dalam segmen IDD Siok Banar Betul Tak Buku Rapak Tani dalam Bahasa Tempatan. Okey, 2.20 ada perkongsian Abang Serani, apa ceritanya? InsyaAllah sekarang aku kongsikan untuk bis kita semua. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labar FM, suara pesisir anda. Aku akan berbalik selepas ini. IDD Siok Banar.

0: Hai warga Labuan, sempena Karnival Labuan Sehat 2026. Jom singgah ke Studio Mini Labuan FM pada 19 dan 20 September 2026 bertempat di Petas Anggerik, Bencana Kewangan Labuan. Pukul 9 pagi hingga 4 petang. Bukan sekadar datang tengok. Kali ini, anda sendiri boleh jadi sebahagian pada kemeriahan Labuan FM. Apa yang ada? Kita ada Studio Mini Labuan FM. Boleh tengok sendiri bagaimana penyampai radio beraksi bersama-sama tetamu jemputan. Lagi, kita ada Candawara. Bersedia untuk kelak, santai dan hiburan spontan yang pastinya mencuit hati. Dan jangan lupa, uji bakat suka-suka. Ada bakat sebagai seorang penyampai radio, penyampai berita, pelakon atau ada bakat terpendam yang anda rasa orang lain tak pernah tengok? Jangan simpan bakat anda. Datang dan cuba. Lebih istimewa, anda berpeluang bertemu secara dekat dengan penyampai-penyampai radio Labuan FM. Antaranya, DJ Azri, DJ Ra, DJ Baby, DJ Hebri, DJ Mac dan DJ Gizu. Jadi, tunggu apa lagi? Budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan. Jumpa anda pada 19 dan 20 September di Pentas Anggerik, Bencana Kewangan Labuan.
1: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: UMSK Semarang Semangat Patriotisme Sambutan Hari Malaysia 2026. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Laban UMSK telah mengadakan majlis sambutan Hari Malaysia sempena Minggu Suai Masra di Dewan Utama UMSK yang bagi menyemarakkan semangat cintakan negara dalam kalangan pelajar baharu. Pengarah UMSK Profesor Dr. Samsul Bahari Samsudin dalam ucapannya menekankan kepentingan perpaduan dan semangat Malaysia Badani dalam kalangan mahasiswa. Majlis diisi dengan nyanyian lagu Negaraku dan lafaz ikrar rukun negara, sisi kibar jalur gemilang, nyanyian lagu patriotik dan penyerahan bendera kepada wakil ketua kumpulan pelajar baharu sebagai simbolik penyatuan semangat generasi muda universiti. Turut hadir Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL Dr. Hassanah Hussein, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa FKAL Dr. Ricky Chia Chi Chiun dan Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar UMSK Nur Iman Ritsal, Pegawai dan Kaki Tangan. Sebanding lagi, seramai 50 pelajar daripada 50 buah sekolah menengah di Labuan menyertai program bermalam di Museum 2026 di Museum Labuan. Program 2 hari 1 malam itu ancuran Kementerian Perpaduan Negara melalui Jabatan Museum Malaysia untuk mendekatkan generasi muda dengan sejarah, seni dan budaya negara. Pengarah Museum Labuan Muhammad Azam Adnan berpada, BBDM menjadi wadah yang menghimpunkan penyertaan golongan belia dan semua muzium-muzium yang berlangsung secara serentak di bawah Jabatan Museum Malaysia, Museum Negeri dan Museum Institusi. Ia juga mendekati generasi muda dengan dunia pemuziuman dan peneroka sejarah, warisan dan muzium melalui pengalaman pembelajaran yang interaktif dan menyeronokkan. Pengisian termasuk slot akademik kenegaraan, kurator muda dan eksplorasi muzium. Sekian Abar Serani.
1: Kenapa-napa dia berubah stesenari dua ni? Diorang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesenari dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak kundangan ini.

0: Idi. Ambil malam ini lewa. Hari 1 sampai hari 5 di Labuan FM. Idi di Siuk Banar.
1: Idi di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Idi di Siuk Banar.

Okey, terima kasih untuk Biz Kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan Awang Salat. Terus mendengar di Biz Kita, tentunya menerusi segmen EDD Siup Benar Betul Tak Bergerapak tadi dalam pasar tempatan. Baru pun pukul 2.33 minit malam hari. Okey, lebih kurang setengah jam lah kita ni menerusi segmen EDD Siup Benar. Okey, apa-apa pun teruskan bersama-sama dengan kami. Dan kira di mana jauh Biz Kita berada, jangan lupa terus dengarkan siaran Labuan FM untuk mendapatkan informasi dan juga pastinya lagu-lagu hiburan terbaik. Okay, macam biasa sekarang 2.45 minit malam hari ada perkongsian rampaian kita ni. Kalau kan tahu apa ceritanya, sabar dahulu. Nantikan, okay. Terus kekal bersama-sama dengan kini aku. InsyaAllah ada perkongsian kan ku bawakan untuk Biz Kita semua. Jadi pastikan mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan yang pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor satu orang Labuan.
1: Hai, saya Suci Lawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan. Telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. Onsoy!
2: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknika bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
3: Astaghfirullahaladzim. Baik, join aku telanggan, tai. Luan kan memiu sungkah hatu. Mun di alun-alun kampung ani. Eh, jantah laju-laju bah. Dikit lagi aku kan tersimbit. Palis, palis.
4: Adik, upanya.
3: Oh, bah.
4: Baik, jo, kau indah apa-apa, kuming, ah?
3: Ya, tah.
4: Syukur, Alhamdulillah. Lagan pakaya, bah, kuming.
3: Au, si pun jo akan lagan, ah, kan laju-laju.
4: Oh.
3: Lihat-lihat jo dangan atu. Upanya akan memiu iski-iski hati, ah. Sama-sama jo ambai cukai jalan, jemu.
4: Lus, ujamu atu, kuming.
3: Ya, tah.
4: Ha, jalan ni hak bersama je mo.
3: Oh.
4: Ha, jadilah pemandu yang berhimah.
3: Nyangkuk.
4: Mun kan laju ke sana bakalita tu.
3: Hantap losnya tu katua.
4: Ha.
3: Ha, mun kan laju masuk Formula 1 sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tersimbit.
4: Nah, ya tak demanya daiba kan syok sendi kau minga.
3: Oh bah.
4: Kuang ilmunya indah not undang-undang janaya ba itu.
3: Ai awe, mun hates ngambil lesen bah.
4: Ha.
3: Ada jo pakah di mana kan signal di mana laju di mana berlaku mutong.
4: Bana?
3: Bukannya iski hati kan membuat undang-undang sedih.
4: Lu situ kumeng.
3: Ya tak?
4: Jan hai ngambil tes nganya takkan nangkan makai undang-undang atau?
3: Awe, mun sudah lulus, tak dapat disin, indah tiap makai undang-undang. Takkan ada penyakit lupa ya ketua?
4: Atau penyakit dibuat-buat itu kumeng.
3: Nangku.
4: Bukan jawab payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimah ni bah di janaya.
3: Nah, kumeng, awe, au ketua, ketanya sebagai pengguna jalan ayak, hendaknya amalkan ke sikap betul angso atau?
4: Au, betul angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi. Ya dangan. Nah, jan kan bertampa-tampa, jan kan bertumbuk.
3: Awe.
4: Nah.
3: Ketua.

0: Kang Kongsian, khasian, resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Terus kakal bersama-sama dengan Lambat FM, suara pesisir anda. Kakal lagi bersama-sama dengan Awang Salat. Terus mendengar di bis kita menerusi segmen EDD Siok Banar. Okey, macam biasa, kita ni ada perkongsian rampaian kita ni. Okey, sehari ini aku akan berkongsi petua untuk menghilangkan sakit tapak kaki. Okay. Jadi cara yang paling pantas untuk menghilangkan sakit tapak kaki ini adalah dengan berehat. Selain itu, menuam air ais pada kawasan yang sakit selama 15 minit dan melakukan regangan. Okay. Cuba tuam ais, letakkan pek ais yang dibalut kain pada tapak kaki selama 15 minit untuk mengurangkan bengkak dan juga radang. Okay, lepas itu lakukan regangan. Tarik ibu jari kaki ke arah badan sebelum bangun tidur untuk mengelakkan sakit akibat tegang urat ataupun plantar fasciitis. Okey, habis kita boleh nyorang apa, carilah panduan senaman, boleh rujuk apa jenis senaman dan juga teknik yang ngam untuk membuat regangan ini. Okey, lepas satu rendam air suam. Rendamkan kaki biskita dalam air suam selama 5 sampai 10 minit untuk melonggarkan otot yang kancang tu. Ha. Lepas satu, urut lambut, urut perlahan tapak kaki untuk melancarkan peredaran darah. Okey, dan pakai kasut yang sesuai. Kalau berjalan ke mana-mana, pakailah kasut yang bertapak tabal, selesa. Lepas satu, mempunyai sokongan langkung yang baik. Habis kita boleh dapatkan nasihat pakar kalau sekiranya sakit itu berterusan. Okay, jadi cara paling yang ngam lah tu untuk menghilangkan sakit tapak kaki. Kadang-kadang bangun pagi, tiba-tiba sakit tapak kaki itu kan. Jadi ada cara untuk bis kita mengurangkan atau melegakan sakit tapak kaki itu. Yang penting mesti rajin mengamalkannya selalu. Okay, itu perkongsian rampaian kita ni untuk hari ini. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Awang Salat. Tentunya menerusi segmen EDD Siok Banar, betul tak berkurabak kita ni dalam bahasa tempatan. Dan sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu solat fardu asar untuk edisi serani 18 September 2026 adalah pada pukul 3.21 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Lambun FM, suara pesisir anda. Aku akan terus menangani bis kita sampai tak pukul 4 malam hari sekarang. EDD Siok Banar.

0: hujung minggu ni nak buat apa?
1: Nak sihat tapi dalam masa yang sama nak enjoy?
0: Kalau macam tu, jom ke Carnival Labuan Sihat 2026.
1: Dan jangan lupa singgah ke mana?
0: Studio Mini Labuan FM. 19 dan 20 September 2026 bertempat di Pentas Anggrek Bujana Kewangan Labuan dari pukul 9 pagi sampai 4 petang.

0: suka-suka.
1: Jadi penyampai radio boleh.
0: Baca berita radio boleh.
1: Berlakon drama boleh.
0: Menyanyi pun boleh. Atau ada bakat-bakat terpendam, kita tengok.
1: Dan paling best, anda boleh jumpa penyampai-penyampai radio Labuan FM.
0: Ada DJ Azri,
1: DJ Raf,
0: DJ Baby,
1: DJ Hebri,
0: DJ Mac
1: dan
0: DJ Izu. Jadi warga Labuan dah tahu nak ke mana hujung minggu ni?
1: 19 dan 20 September, Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan, 9 pagi hingga 4 petang. Studio Mini Labuan FM sempena Karnival Labuan Sihat 2026. Budayakan hidup sihat, kukuhkan imuniti badan.
0: Jumpa anda di sana.
2: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor satu orang Labuan.
3: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan. Telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. Onsoy!
4: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Efa, sebagai salah satu daripada juruteknika bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
5: Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik, yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, banar-banar percuma. Idi-di, siuk banar.

0: ku sudah pulau Labuan ketanian ni andangnya bersih. Nah, ketani kekalkan kebersihan atu sampai bila-bila. Dengan cara jangan membuang sampah selara-lara. Buanglah sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Nah, ingat tok, pesanan khidmat masyarakat ani dibawakan oleh Labuan FM.
1: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.

0: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.
1: Okey, pukul 3 malam hari sudah sekarang ini. Terima kasih sekali lagi kerana masih kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Indah kira di mana jobis kita berada. Esok jangan lupa program bersama dengan Carnival Labuan Sehat, anjuran Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, Labuan FM turut indah ketinggalan untuk turut serta. Okey, mengisi pengisian program ini pada hari esok dan lusa. Okey, jadi bis kita semua bolehlah beramai-ramai menyertai program-program yang dilaksanakan bersempena dengan program ini. Dan untuk Labuan FM sendiri, okey, yang mana hari esok, okey, Ketani akan ada lapor terus. Okey, bersempena dengan Carnival Labuan Sehat. Okey, bermula pukul 9.15 sampai pukul dari pagi lah sampai ke petang. Okey. Dan hari lusa pun 20 hari bulan pun kita ni ada jua apa ni orang pengisian dan tetamu menerusi sembang santai. Jadi pastikan bis kita jangan ketinggalan untuk bersama-sama memeriahkan program ini. Jangan lupa temui penyampai-penyampai Labuan FM di studio mini Labuan FM. Ada sesi temu bual, uji bakat suka-suka dan juga candawara yang boleh bis kita sertai. Okey. Jadi jangan ke mana-mana, aku akan berbalik lagi selepas ini. Ada info akan kukongsikan bersama-sama dengan bis kita.

Hai warga Labuan, sempena Karnival Labuan Sehat 2026. Jom singgah ke Studio Mini Labuan FM pada 19 dan 20 September 2026 bertempat di Pekas Anggerik di Cana Kewangan Labuan. Pukul 9 pagi hingga 4 petang. Bukan sekadar datang tengok. Kali ini, anda sendiri boleh jadi sebahagian daripada kemeriahan Labuan FM. Apa yang ada? Kita ada Studio Mini Labuan FM. Boleh tengok sendiri bagaimana penyampai radio beraksi bersama-sama tetamu jemputan. Lagi, kita ada Candawara. Bersedia untuk kelak, santai dan hiburan spontan yang pastinya mencuit hati. Dan jangan lupa, uji bakat suka-suka. Ada bakat sebagai seorang penyampai radio, penyampai berita, pelakon atau ada bakat terpendam yang anda rasa orang lain tak pernah tengok? Jangan simpan bakat anda. Datang dan cuba. Lebih istimewa, anda berpeluang bertemu secara dekat dengan penyampai-penyampai radio Labuan FM. Antaranya, DJ Azri, DJ Ra, DJ Baby, DJ Hebri, DJ Mac dan DJ Izu. Jadi, tunggu apa lagi? Budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan. Jumpa anda pada 19 dan 20 September di Pentas Anggerik, Ujana Kewangan Labuan.

0: perkongsian cerita dalam apa ada, tentunya dalam IDD Siok Banar.
1: Okey, terima kasih sekali lagi untuk Biskita semua. Masih lagi bersama-sama dengan Awang Salat, terus mendengar di Biskita menerusi segmen IDD Siok Bandar Betul Tak Berkurapak di dalam bahasa tempatan. Jadi macam biasa ada perkongsian menerusi apa ada. Selain ini aku akan berkongsi. Ini adalah berkenaan dengan program-program yang ada di Labuan. Jangan lupa untuk Biskita semua yang berada di wilayah Persekutuan Labuan untuk hadir ke Expo Keusahawanan Biz Fest Sekolah Kebangsaan Sungai Berdaun 2026. Macam-macam ada bersempena dengan program ini. Antaranya ada Zumba, pameran reruai agensi kerajaan serta bukan kerajaan. Kemudian ada mini fun fair dan mini games. Ada carnival sepak penalti, horse riding, ada karaoke, photo booth, menghias kek, pertandingan mewarna, face painting, rumah hantu, jualan pakaian, tudung, handbag dan aksesori, custom kitchen dan gelang, pelbagai gerai makanan dan minuman, kek, dessert, kuih muih dan manisan, Korean food, keropok lekor, makanan tradisional dan pelbagai juadah menarik serta pelbagai minuman dan banyak lagi. Jadi jangan lupa dapatkan kupon BizFest Biskita. Kupon akan digunakan untuk pembelian dan aktiviti sepanjang expo. Kalau anda ada kupon, jangan ingau, jangan risau. Kupon boleh dapat didapatkan secara walk-in di booth jualan kupon. Di mana? Di SK Sungai Berdaun pada 20 September hari Ahad tadi. Jadi semua warga Labuan dijemput hadir memeriahkan expo ni. Jadi bolehlah diorang sama-sama memeriahkan program Expo Keusahawanan Peace Space Sekolah Kebangsaan Sungai Berdaun 2026. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Kita ni akan berhenti rehat sekagal untuk berikan laluan azan asar. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa yang mencukupi urusan agama dan dunia. Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah memberitakan kepada kami Abu Malik Sa'ad bin Tariq dari ayahnya bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikunjungi oleh seseorang lelaki sambil bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus diucapkan ketika aku memohon kepada Rabbku?" Baginda menjawab, "Ucapkanlah, ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah aku keafiatan, dan berilah aku rezeki." Kemudian baginda merapatkan keempat jari tangannya selain ibu jari. Sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut akan mencukup bagimu, agamamu dan duniamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berdoa adalah tuntutan seorang muslim. Doa adalah tanda kebergantungan kita kepada Allah. Tidak berdoa itu tanda kesombongan. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya hingga Abu Hurairah, "Man lam yas'alillaha yaghdab 'alayhi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yakni dengan berdoa, maka Allah marah kepadanya. Antara doa yang mencukupi untuk agama dan dunia, Allahumma ighfir li warhamni wa'afini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah aku keafiatan, dan berilah aku rezeki. Mari kita baca dan amalkan doa yang pendek ini. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan mendekat masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Allahu

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda di Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan ke atas api neraka setiap orang yang bersikap rendah hati, lemah lembut, mudah berurusan serta dekat dengan manusia, yakni mudah didekati. Maksud hadis yang dibacakan tadi ialah menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang dijauhkan daripada api neraka. Yang pertama adalah golongan hayyin, yakni orang yang bersikap tenang, tidak cepat marah, tidak kasar, tidak mudah melaknat. Yang kedua adalah layyin, yakni lembut tutur katanya, lembut pergaulannya, mudah ditegur, bersopan santun dan tidak kasar. Yang ketiga adalah sahl, yakni mudah berurusan, tidak menyusahkan orang lain dan juga tidak cerewet. Dan yang keempat, qarib minan nas, yakni mudah didekati, mesra dengan masyarakat dan juga tidak sombong. Apa yang dimaksudkan dengan hadis tadi adalah ganjaran besar bagi mereka yang berakhlak mulia, di mana orang yang memiliki sifat-sifat ini akan mendapat keistimewaan yang sangat-sangat besar, iaitu dijauhkan daripada azab api neraka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak di dalam Islam. Bukan hanya ibadah, bahkan hubungan sesama manusia juga menentukan tempat seseorang itu di akhirat kelak. Sidang pendengar sekalian, kepentingan menjadi insan yang disenangi ialah, yang pertama, Islam sangat menitikberatkan nilai sosial dan akhlak yang baik dalam pergaulan. Dan yang kedua, orang yang menyenangkan, mudah didekati dan ringan tulang adalah cerminan keimanan yang besar. Oleh yang demikian, berusahalah memiliki sifat-sifat lemah lembut, tidak kasar, tidak menyusahkan orang lain serta mudah didekati. Sifat-sifat ini bukan saja membawa manfaat di dunia, yakni disenangi oleh manusia, tetapi juga di akhirat kelak, yakni dijauhkan daripada api neraka. Dengan memupuk sifat-sifat ini, seorang Muslim bukan saja disenangi oleh manusia, tapi juga mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okey, terima kasih untuk bis kita semua masih lagi kekal bersama-sama dengan Abang Salah terus menangani bis kita menerusi segmen EDD Siok Banar. Abang tu tak buka rapat tadi dalam bahasa tempatan. Tapi kita ni akan bersama-sama dengan Danganku bersama-sama dengan DJ Azri. Okey, menerusi sesi uji cuba talian kita ni. Kita ni ada test line untuk program Carnival Labuan Sihat. Okey, bertempat di Ujana Kewangan. Jadi, kita akan bersama-sama dengan penyampaiku. Jadi, apa kata kita ni bersama-sama dengan DJ Azri. Silakan Azri.
1: Terima kasih DJ Fias dari Konti Labuan FM, suara pesisir anda. Assalamualaikum, salam bahagia saudara, selamat petang. Dan sekali lagi pada petang ini, stesen Labuan FM, suara pesisir anda, yang mana kita melakukan uji talian sempena dengan penganjuran Karnival Labuan Sihat yang akan berlangsung esok dan lusa. Dan hari ini merupakan persiapan ataupun persediaan untuk penganjuran Karnival Labuan Sihat, ya, sempena dengan sambutan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera ini. Dan ketika ini kami berada di Ujana Kewangan, Labuan FM sudah pasti bersama dengan para petugas, para kru kami untuk menyediakan studio mini, lapor terus dan juga beberapa aktiviti yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Karnival Labuan Sihat yang diadakan di peringkat wilayah Persekutuan Labuan ini. Dan sudah pasti apabila kita menceritakan tentang Karnival Labuan Sihat ini, antaranya adalah galakan gaya hidup sihat dan juga menjamin kesihatan yang terus sejahtera yang dapat dinikmati oleh rakyat khususnya di wilayah Persekutuan Labuan ini. Dan kalau kita lihat selain daripada itu, yang mana objektif utama penganjuran ini adalah untuk meningkatkan literasi kesihatan, memupuk pembudayaan hidup sehat dan juga mengukuhkan kolaborasi komuniti. Jadi pada petang ini saya tidak bersorangan, yang mana saya juga bersama dengan seorang tetamu, tidak lain kalau bukan Puan Agnes Misun, Ketua Seksyen Promosi Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi selamat petang, selamat datang ke studio mini ini Puan Agnes. Ya. Jadi apa kabarnya petang ini?
2: Baik.
1: Sehat ya?
2: Sehat. Sangat baik, syukur sebab dapat bersama-sama untuk sesi persiapan Karnival Labuan Sihat kita pada esok hari.
1: Jadi sudah pasti Puan Agnes bersama dengan apa ni para petugas dari Jabatan Kesihatan sungguh sibuk lah ni ya, persiapan terakhir kata orang, sebab esok yang mana akan membuka tirai untuk penganjuran Karnival Labuan Sihat, ya.
2: Betul tuan.
1: Jadi pertama sekali ni Puan Agnes, kita nak tahulah, pendengar kita juga nak tahu apakah antara aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung dalam penganjuran Karnival Labuan Sihat ini.
2: Okey, baik. Untuk sesi dua hari kita akan berkampunglah di Ujana Kewangan ini. Kita memang hari ini menyajikan pelbagai aktiviti menarik untuk diikuti oleh semua kita punya pengunjung, terutamanya warga Labuan. Ya, di mana lagi kalau hujung minggu Labuan ni kalau tidak mencari aktiviti yang kita sediakan pada sesi hari Sabtu dan Ahad kan?
1: Labuan sini kata orang ya.
2: Yes,
1: pada
2: betul.
1: Sabtu Ahad. Jadi kebetulan ada penganjuran apa ni Karnival Labuan Sihat ini. Jadi, jadi orang ramai akan dapat mengikuti aktiviti-aktiviti.
2: Betul. Jadi datang beramai-ramai sebab seawal esok pagi kita akan ada fun walk 10,000 langkah merdeka.
1: Di mana diadakan?
2: Dia akan diadakan di Sakura Poya, di berhadapan dengan Sakura Poya
1: di luar.
2: Di luar, kita akan ada menyediakan ruang. Semua parking di bawah Sakura Poya akan dikosongkan untuk sesi senaman pagi dan seterusnya pelepasan oleh kita punya Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri bahagian kesihatan awam untuk City Fun Walk 10,000 langkah merdeka.
1: Yang itu dalam kira-kira pukul berapa?
2: Lebih kurang dalam pukul 6.30 ke pukul 7 pagi. Jadi dimintalah semua yang telah mendaftar untuk City Fun Walk 10,000 langkah merdeka ini hadir awal, dan mereka-mereka yang masih belum mendaftar pun masih lagi boleh ikuti. Dan kita juga ada melakukan pertandingan pakaian kreatif bertemakan kreatif, merdeka. Yes. Jadi kepada semua yang memang suka untuk aktiviti riadah, jadi datanglah awal pagi esok. Kita akan memulakan dengan sesi Fun Walk City sempena 10,000 langkah merdeka.
1: Okay. Dan pakaian kreatif juga ya?
2: Ya, pakaian boleh kreatif, ikut suka. Jadi siapa-siapa yang kita akan ada dua kategori tau. Dia ada kategori dewasa dan kanak-kanak. Jadi kalau mereka yang terpilih tu, tahniahlah, ada hadiah menarik.
1: Hadiah menarik menanti peserta ya.
2: Betul.
1: Jadi selain itu, aktiviti yang selainnya?
2: Selain daripada itu, saringan percuma kita akan adakan pada esok. Antaranya adalah saringan kesihatan, saringan kecergasan, pergigian, saringan mata, okay, saringan ENT ataupun telinga, tekak dan hidung. Akan turun, kita ada pakar yang akan turun daripada Hospital Labuan. Saringan kesihatan wanita, minda sehat dan juga daya tahan jantung saringan.
1: Jadi ini semuanya percuma.
2: Semuanya
1: betul,
2: percuma.
1: Betul percuma.
2: Yes, dan sebab karnival ini sememangnya kita kumpulkan semua perkhidmatan yang boleh kita tawarkan kepada masyarakat kita di Labuan. Jadi secara percuma dan terus kepada komuniti tanpa datang ke klinik berbaris dan mengambil nombor sebagainya lah begitu. Selain daripada itu, pameran interaktif juga kita ada. Okay, sebanyak lebih daripada 10 pameran interaktif yang akan dilaksanakan, seperti Wellness on Wheel, Kekal Ceria Senyuman Sehat daripada pergigian. Kita juga ada daripada farmasi, iaitu kenali ubat anda, ataupun dia akan perkenalkan program Tobats. Dan selain daripada itu, Smart Fisioterapi, ini adalah daripada unit fisioterapi. Kibar daripada seksyen pemakanan. Kalau nak tahu apa itu kibar, kena datanglah esok. Lepas tu mentari, ini berkaitan dengan kita punya psikologi, minda sehat. Daripada LPPKN, IEDK, dan RDM sendiri, Jabatan Penyiaran ada di sini. Terima kasih banyak-banyak. Dan selain daripada itu, akan ada jualan ramah di Bataras oleh KPDNKK, mini fun fair oleh Kelab Sukan dan Rekreasi, dan juga aktiviti Kahoot sepanjang 2 hari karnival.
1: Jadi itu tadi mengenai dengan pameran interaktif ni Puan Agnes ya.
2: Yes,
1: dan juga saringan yang diadakan secara percuma ini. Dan saya difahamkan juga ada aktiviti pertandingan ya.
2: Oh, banyak.
1: Jadi antara yang mungkin boleh diceritakan.
2: Okey, besok kita akan ada banyak aktiviti pertandingan pada hari pertama dan hari kedua. So contoh dia adalah Pitbit Aerobicton, Mall Explorers, Happily Got Talents. Ini adalah pertandingan menyanyilah di kalangan sekolah rendah dan sekolah menengah.
1: Ini di pentas ya?
2: Iya, di pentas. Akan diadakan di pentas. Menu sehat generasi Labuan Tinggi, ini adalah menu sehat untuk khas untuk makanan anak-kanak-kanak yang kurang zat makanan ya. Dan Smart Grocery Shopper daripada BKKM. Pertandingan melukis, pertandingan warna warga emas, pertandingan replika nyamuk pun ada di peringkat ini adalah kategori sekolah. Pertandingan pidato, ini pun kategori sekolah juga. Pertandingan busana merdeka terbuka kepada semua komuniti, kategori kanak-kanak dan dewasa. Lompat tali berkumpulan, makeup challenge, skirt challenge, pakaian kreatif 10,000 langkah yang seperti yang saya sudah nyatakan tadi, bento sehat, cerobik, break challenge, pertandingan passion kita semula, dan juga pertandingan tanglung angpau. Ini semua adalah dilaksanakan bersama dengan rakan-rakan strategik Jabatan Kesehatan 2019.
1: Ya, jadi begitu banyak sekali aktiviti yang diadakan.
2: Iya, untuk
1: yang
2: dua hari.
1: Sangat menarik karena bukan saja saringan percuma, tetapi juga pameran interaktif dan termasuk juga beberapa pertandingan yang dianjurkan ya.
2: Betul.
1: Untuk Karnival Labuan Sehat ini. Dan kita juga mengharapkan semoga orang ramai dapat datang beramai-ramai esok dan lusa ya.
2: Iya betul, dua hari.
1: Kerana semuanya adalah percuma dan anda boleh menyertainya dan juga berpeluang untuk memenangi ya hadiah.
2: Yes.
1: Ataupun pertandingan-pertandingan yang menawarkan hadiah-hadiah lumayan untuk dimenangi khususnya.
2: Bukan peserta. Hadiah pertandingan saja tuan. Sebenarnya
1: lagi?
2: Kita ada cabutan bertuah lagi.
1: Ada cabutan
2: lagi.
1: Bertuah itu yang ditunggu-tunggu ya.
2: Iya betul.
1: Jadi cara nak dapatkan cabutan bertuah macam mana?
2: Cabutan bertuah kena hadir, daftar.
1: Daftar.
2: Iya, dan isi sedikit soal selidik. Okey, dan selesai saja soal selidik, semua pengunjung akan dapat ya, dapat satu kad lah untuk dicop.
1: Yeah.
2: Sekiranya cop mengunjungi kebut-but penuh, telah penuh, maknanya dia boleh claim hadiah-hadiah itu yang pertama.
1: Oh.
2: Jadi numbering dia juga tu akan dapat cabutan bertuah. Okey, dan ada lagi yang istimewa tau.
1: Istimewa, ya?
2: Semua pengunjung yang ke 100, ke 500, ke 1000 dan 1500
1: ada hadiah,
2: ada hadiah
1: kejutan,
2: khas
1: ya?
2: Yes,
1: hadiah
2: betul
1: kejutan. Baik. Jadi banyak pelbagai hadiah sebenarnya untuk dimenangi ya, yang ditunggu-tunggu khususnya oleh orang ramai yang akan datang. Jadi jangan lepaskan peluang anda kerana untuk bersama dengan Karnival Labuan Sehat ini, anjuran daripada Jabatan Kesehatan ya, bersama dengan
2: semua rakan strategik,
1: rakan-rakan strategik yang ada di sini. Dan
2: betul,
1: kita juga difahamkan begitu banyak sekali pempamer yang mengambil bagian.
2: Iya betul ya.
1: Jadi pempamer-pempamer ini juga sebenarnya mereka juga ada membuat ataupun anda boleh melihat sendiri dan mengetahui apakah antara perkhidmatan-perkhidmatan ya,
2: iya,
1: yang
2: betul
1: dipamerkan.
2: Betul.
1: Dalam pameran itu. Jadi dianggarkan dalam berapa ramai pemamer kita ni?
2: Kita untuk pemamer kita di sini adalah sebenarnya sebanyak 12 daripada agensi luar juga ya. Hmm. Saya sebutkan antaranya adalah daripada kita adalah daripada jabatan-jabatan seperti jabatan Med Digital, ID Digital.
1: Okey.
2: Okey, daripada Hawa, daripada LPPKN, selain daripada itu daripada PPZ juga ada, diorang membawa kenderaan di luar. Okay.
1: Di luar ya?
2: Yes, di luar.
1: Yang itu orang awam juga boleh.
2: Iya betul, dia terbuka
1: sendiri, ya?
2: Betul, mereka boleh, mereka juga perkhidmatan, menyampaikan perkhidmatan pada iya, masa yang sama. So dan banyak lagi lah
1: ya, ya? Jadi jangan lepaskan peluang anda kerana ada juga pameran-pameran menarik daripada para pempamer kita yang turut mengambil bahagian dalam penganjuran Karnival Labuan Sehat pada edisi tahun ini 2026. Dan sebenarnya ini juga merupakan anjuran tahunan ya Puan Ignas?
2: Iya betul.
1: Tahunan ya?
2: Iya, ini merupakan setiap tahun kita buat pada bulan September.
1: September ya?
2: Iya, sempena dengan bulan Malaysia Sehat Sejahtera. Ya,
1: jadi ini merupakan anjuran tahunan Karnival Labuan Sehat dan akhir sekali selaku penganjur ya, bagi pihak penganjur mungkin ada hendak disampaikan dan harapan daripada Puan Agnes sendiri khususnya kepada warga Labuan ini untuk bersama-sama dalam Karnival Labuan Sehat.
2: Okey baik, saya ingin menyeru kepada semua warga Labuan
1: ya,
2: ya datang beramai-ramai pada esok hari dan juga seterusnya pada 20 hari bulan 19 dan 20 hari bulan
1: Sabtu Ahad ya.
2: Yes, Sabtu dan Ahad, kerana kita banyak menyediakan aktiviti dan perkhidmatan. Dapatkan, jadikan peluang ini untuk mendapatkan perkhidmatan, mendapatkan maklumat dan juga kita sama-sama naikkan literasi. Orang kata walk the talk, sebab literasi kesihatan di Labuan ini masih lagi rendah.
1: Rendah.
2: Jadi itu sebabnya kita terus mempromosikan tanpa henti untuk amalan gaya hidup yang sehat.
1: Ya.
2: Sebab tahu tidak semestinya sehat.
1: Betul.
2: Tahu tapi kena bertindak.
1: Betul.
2: Jadi apabila dengan banyaknya program yang dilaksanakan sebegini, harapan kita adalah mereka akan dapat satu peluang ataupun platform ya, untuk menjadi mendapatkan maklumat dan merealisasikan maklumat tersebut kepada tindakan.
1: Iya. Jadi ya, itu harapan daripada Puan Agnes. Terima kasih Puan Agnes.
2: Sama-sama.
1: Ya, kerana sudi bersama dengan saya di studio mini Labuan FM, suara pesisir anda sempena dengan penganjuran Karnival Labuan Sehat.
2: Terima
1: dan,
2: kasih.
1: Dan saudara, yang mana esok juga penglibatan studio mini daripada stesen Labuan FM Suara Persisir Anda, yang mana kami juga tidak ketinggalan dalam melakukan beberapa aktiviti ya, khususnya untuk memberi peluang kepada peminat-peminat setia Labuan FM, audiens kami yang berada di mana saja, sama ada Anda berada di Labuan, Anda berada di Sabah, Sarawak ya, sekiranya Anda mengikuti lapor terus pada petang ini, yang mana Anda boleh datang beramai-ramai, kerana selain daripada aktiviti yang dianjurkan dalam Carnival Labuan Sehat ini, yang mana Labuan FM sendiri juga akan bersama dengan peminat-peminat setia, bersama dengan penyampai-penyampai Labuan FM yang diturunkan ya untuk sesi bersama peminat ini. Jadi antara aktiviti yang akan dimuatkan sepanjang kami bersiaran ataupun studio mini kami dalam Carnival Labuan Sehat ini, antaranya adalah permainan interaktif ya. Apa permainan interaktif ini, yang mana Anda kena datang sendiri, datang ke studio mini Labuan FM, kerana selain permainan interaktif ini, yang mana kita juga ada Limbo Rock, dan Limbo Rock ini juga sudah pasti akan menguji ketahanan fizikal Anda ya, dan hadiah-hadiah menarik juga akan disediakan untuk dimenangi, khususnya kepada para peserta yang turut serta dan berada di studio mini Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jadi saya kira itu yang dapat saya laporkan pada petang ini, sempena dengan penganjuran Carnival Labuan Sehat edisi yang ke edisi tahun 2026 ini. Datang beramai-ramai di Ujana Kewangan, kerana pelbagai aktiviti, pelbagai pertandingan yang menarik yang turut diadakan sempena penganjuran Carnival Labuan Sehat. Jadi untuk itu, kita kembali ke studio Labuan FM Suara Pesisir Anda bersama dengan rakan setugas di sana, DJ Fias Awang Salat. Silakan.
0: Baik, terima kasih DJ Azri yang sekarang ini berada di Ucana Kewangan. Okey, sesi uji cuba talian bersama dengan program Carnival Labuan Sehat yang akan diadakan pada hari esok dan juga lusa 19 September. Jadi jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan program ini bersama-sama dengan Labuan FM, insyaAllah. Apa-apa pun, sampai di sini saja tugasanku mendengar bis kita, tentunya menerusi segmen EDD Siobanan. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran Labuan FM, dan selepas ini jangan ke mana-mana, terus dengarkan Labuan FM bersama-sama dengan rakan penyampai seterusnya menerusi rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab. Dan juga insyaAllah akan terus menangani bis kita menerusi segmen destinasi sampai tah pukul 7 malam. Daripada salat, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama lagi kita menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM Suara Pesisir. Di mana terindu, di sana tah kita ni bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: hujung minggu ni nak buat apa?
1: Nak sihat tapi dalam masa yang sama nak enjoy?
0: Ha, kalau macam tu, jom ke Carnival Labuan Sihat 2026.
1: Dan jangan lupa singgah ke mana?
0: Studio Mini Labuan FM. 19 dan 20 September 2026 bertempat di Pentas Anggerik Bujana Kewangan Labuan dari pukul 9 pagi sampai 4 petang.
1: Nak rasa macam mana menjadi penyampai radio?
0: Nak masuk studio, bercakap depan mikrofon, bergambar dan jumpa DJ-DJ Labuan FM secara dekat?
1: Boleh!
0: Lepas tu, ada pula
1: Candawara! Nak gelak? Nak santai? Nak tengok aksi spontan?
0: Ha, yang ni memang jangan lepaskan peluang.
1: Dan untuk yang rasa diri tu ada bakat
0: tapi tak pernah berani nak tunjuk,
1: inilah masa anda. Uji bakat suka-suka.
0: Jadi penyampai radio boleh.
1: Baca berita radio boleh.
0: Berlakon drama boleh.
1: Menyanyi pun boleh. Atau ada bakat-bakat terpendam, kita tengok.
0: Dan paling best, anda boleh jumpa penyampai-penyampai radio Labuan FM.
1: Ada DJ Azri,
0: DJ Raf,
1: DJ Baby,
0: DJ Hebri,
1: DJ Mac
0: dan
1: DJ Izu. Jadi warga Labuan dah tahu nak ke mana hujung minggu ni?
0: 19 dan 20 September, Pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan. 9 pagi hingga 4 petang. Studio Mini Labuan FM sempena Karnival Labuan Sihat 2026. Budayakan hidup sihat, kukuhkan imuniti.

0: utahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Saidul Ayam, salam Malaysia Madani kepada pendengar setia Labuan FM, suara pesir anda di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Baiklah, terima kasih kepada rakan penyampai kita sebentar tadi, Awang Salat, yang telah pun menemani bis kita semua dalam segmen EDD Siuk Benar sebentar tadi. Dan sekarang anda ditemani saya, DJ Izu, dalam rancangan Anda Tanya Ustaz Jawab bagi edisi hari ini 18 September 2026 Masihi, bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan bagi edisi hari ini kita bawakan seorang tetamu yang mana istimewanya untuk berkongsi ilmu pada petang ini, pencerahan buat semua pendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Dan pada petang ini kita akan bersama-sama Al-Fadil Ustaz Muhammad Imran bin Ibrahim, Pegawai Al-Ehwal Islam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan. Jadi topik yang akan kita kupaskan pada hari ini ialah peranan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dalam masyarakat dan negara. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik.
0: Alhamdulillah. Ini pertama kali kita
1: bersua
0: muka. Yeah. Jadi sedikit nervous bagi saya kerana Ustaz ni bukan calang-calang orang. Jadi saya terima kasih kerana sudi bersama-sama kami di Labuan FM, yeah, dan bersama-sama pendengar setia Labuan FM, suara pesir anda, untuk berkongsi ilmu dan beri pencerahan lah apa peranan mufti ini sebenarnya. Jadi Ustaz, kita membukalah perbincangan kita pada petang ini. Mungkin ada dalam kalangan pendengar yang masih kurang jelas sebenarnya tentang peranan institusi mufti ini. Dan saya pun mungkin kabur-kabur juga. Jadi mungkin Ustaz boleh terangkan kepada kami, insyaAllah, apakah sebenarnya peranan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dalam membantu masyarakat dan negara, khususnya dalam isu-isu berkaitan hukum syarak ini. Mungkin Ustaz boleh cerahkan kepada kita semua, insyaAllah.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ kita yang bertugas hari ini,
0: DJ Izu,
1: masya-Allah.
0: DJ Izu Islam ya Ustaz.
1: DJ Izu, dan juga kepada semua pendengar. Dan juga penonton TikTok kita, dan juga Facebook kita. Labuan FM, suara pesisir anda. Dan juga Labuan ni juga saya ingat dulu dikenali sebagai apa namanya, Pulau Mutiara Laut Cina Selatan.
0: Betul.
1: Subhanallah. Jadi sedikit mungkin tak ada apa dalam pembetulan, saya tak bekerja di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan.
0: Nanti
1: kalau nak cari saya di Labuan ni, tak jumpa lah. Saya di sebenarnya di apa na, unit istimbat.
0: Istimbat
1: yang berkaitan dengan taliah dan juga fatwa di Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Putrajaya. Alhamdulillah. Tapi terima kasihlah kepada Labuan FM dan bis kita semua. Bis kita, pendengar-pendengar Labuan yang bersama-sama dengan kita pada petang ini. Jadi alhamdulillah, kita Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, orang kata hari sebenarnya kita adalah ada program di sini, dua hari satu malam. Dan secara ringkasnya kita boleh nyatakan sini, asasnya Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ini dah dia sangat membantulah, yang berperanan dalam membantu bukan kata masyarakat saja, tapi juga kerajaan dan juga negara dalam memberikan pandangan, memberikan nasihat, serta penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak. Jadi khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan dengan kepentingan umat Islam. Dan kita ni di tiga wilayah-wilayah. Di Labuan, di Putrajaya dan di Kuala Lumpur.
0: Kuala Lumpur, ya.
1: Jadi ini antara peranan utama yang boleh kita nyatakan di sinilah. Ialah kita menjalankan kajian-kajian. Terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hukum. Dan juga kita memberikan pandangan-pandangan hukum kepada pihak berkuasa dan menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan fatwa serta menyampaikan kefahaman Islam kepada masyarakat. Jadi kini Jabatan Mufti Wilayah Pustuan ini dia dah orang kata bergerak di berbagai peringkat. Ya, bukan sekadar orang kata nak tanya hukum halal haram je ustaz kata ni. Halal ke haram ke tak? Kita pergi ke sekolah-sekolah, kita pergi institut pengajian tinggi dan kita pergi ke sektor-sektor kewangan, perbankan Islam dan sebagainya ya untuk bersama-sama dengan masyarakat sebab tagline yang dibawakan oleh Sahibu Samahah Mufti Wilayah Pustuan hari ini iaitu Sahibu Samahah Tuan Haji Ahmad Fahad Fazil iaitu fatwa memayungi ummah. Ini satu benda yang gagasan yang besar. Fatwa memayungi ummah ni kita nak bawa semua masyarakat dia daripada lapisan yang kecil sampailah ya orang kata minallahdi ilallahdi lah daripada buayan sampailah ke liang lahat ni. Di bawah gagasan fatwa memayungi ummah ini. Jadi dalam konsep masyarakat hari ini banyak persoalan baru timbul. Kan kita macam-macamlah. Yang terkininya orang cerita tanya pasal perkembangan tentang teknologi.
0: AI.
1: Kan apa AI? Jadi Jabatan Mufti Wilayah Pustuan kita ada satu buku sebut sama dia menulis Mufti Zaman AI. Jadi sila dapatkanlah di Jabatan Mufti kita.
0: Secara percuma ke?
1: Secara tu tak tahu kena tanya. Kena tanya dari sini di apa namanya Wilayah Pustuan Labuan ni Timbalan Mufti Sebo Sama Dr. Aizan Mas'ud. Boleh tanya kepada beliau lah untuk dapatkan buku tersebut. Ya, Mufti Zaman AI. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa kita sudah orang kata melangkah ke hadapan.
0: Betul.
1: Dan juga membincangkan perkara-perkara orang kata
0: mengikut zaman
1: maqasid dengan maqasid syariah dan sebagainya dan mengikut perkembangan zaman untuk kita dengan fatwa itu dia bukan sekadar halal haram tapi dia dapat membangunkan negara.
0: Ya, betul.
1: Ini yang kita.
0: Wallahualam. Alhamdulillah jelas secara terperinci ustaz telah pun beri penerangan kepada kita semua. Semoga para pendengar dapat memahami bahawa dalam berhadapan isu-isu orang kata baru, pandangan hukum perlu melalui penelitian dan pertimbangan yang sewajarnya supaya masyarakat mendapat panduan yang tepat. Baiklah ustaz. Untuk soalan yang kedua ini yang mana kita tahu bahawa dunia hari ini sentiasa berubah dan masyarakat turut berhadapan dengan pelbagai isu serta persoalan baharu yang Ustaz telah jelaskan tadi. Fatwa ini dibuat mengikut apa perkembangan semasa, peredaran zaman. Jadi bagaimana Jabatan Mufti Persekutuan memastikan pandangan hukum dan fatwa yang dikeluarkan dapat menjawab isu-isu semasa yang dihadapi oleh masyarakat.
1: Subhanallah, ini soalan yang sangat menarik daripada DJ Izu kita. Dan kita refer ataupun kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 43, auzubillahi minasyaitanir rajim. Fas'alu ahlazikr in kuntum la ta'lamun. Ya maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan. Ini ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahawa wa innal ulama warasatul anbiya. Maksudnya aku kama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka persoalan tadi tentang Jabatan Mufti Wilayah Pustuan. Kita ada banyak kalau tuan-tuan silalah mengunjungi web kita. Web Jabatan Mufti Wilayah Pustuan. Kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada web lah. Lepas tu kita ada Instagram dan kita ada Thread. Thread pun kita ada rasanya. Boleh check. Jadi di sana kita sangat banyak informasi-informasi berkaitan dengan pandangan hukum, dengan juga fatwa dan juga menjawab isu-isu semasa. Jadi sana ada isyarat fatwa, bayar linnas. Sekarang ni di bawah Sibu Semah kita ada tinta mufti. ataupun Tinta Mufti.
0: Tinta Mufti. Cinta Mufti ke?
1: DJ Iz dah buka ke?
0: Belum.
1: Sila, jadi sila buka. DJ Iz dah buka tu.
0: Okey Ustaz.
1: Sebagai orang kata pemula kita. Tinta Mufti.
0: Tinta Mufti. Ada Ustaz.
1: Sana memang sangat-sangat orang kata update lah kita.
0: Maksudnya
1: punya.
0: Ini pembaharuan daripada Mufti kita.
1: Ya, ke? Saya bersama kita. Bersama. Dan ini orang kata isu-isu yang memang sangat contemporary dan semasa. Ya, jadi Jabatan Mufti Belia Selain kita dia ada jawatan kuasa fatwa perundingan hukum syarak dan di sana ada pakar-pakar pakar-pakar dari universiti cendekiawan-cendekiawan profesor-profesor dan juga perundangan dan sebagainya. Jadi di sana kita bersama meneliti hukum-hukum ini dan juga kita orang kata sama-sama menjawab isu-isu semasa yang dibangkitkan oleh masyarakat. Jadi kita boleh nampaklah kesannya kepada negara. Dan banyak yang kita boleh tengok awal ni. Banyak kita ni. Yeah. Terima kasih pada yang mengunjungi TikTok kita ni.
0: Yeah,
1: semakin ramai. Alhamdulillah. Bis kita semua. Saya semalam makan di Anjung Ketam.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Jabatan Mufti Belia Setua ni, kita lihat bahawa suatu isu hukum itu diteliti. Dia berdasarkan sumber-sumber syarak. Dan juga pandangan ulama' dan kaedah fiqh yang mutabar lah. Dan juga kita juga setiap tahun kita ada latihan di Darul Ifta Mesir selama 2 minggu lah. 2 minggu sana. Jadi tahun ini kita akan pergi pada bulan 11 insyaAllah. Ini daripada semua apa namanya Jabatan Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti Negeri join kita. Ya, dan insyaAllah tahun ini ada 38 orang lebih lah. Bersama kita pun mengambil ilmu dari sana. Mengambil ilmu dari sana. Dan banyak yang kita hari ini saya bersama pun sudah bercakap di peringkat antarabangsa dan sebagainya. Tentang pentingnya pandangan-pandangan hukum ni dan juga fatwa ni untuk membangunkan negara.
0: Ya, betul.
1: Hari ini kita nampak supaya orang kata kita tidak terkebelakang.
0: Tidak cakna.
1: Baru ini saya bersama baru ada bagi apa nak menyampaikan apa ni ucapan di Darul Iftar juga di Mesir. Dan teks dia tu mendapat perhatian. Jadi satu rujukan pada Al-Azhar.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa kualiti dan orang kata kita punya perhatian dunia kepada kita tu. Dia nak tengok kita punya pengalaman. Betul. Experience kan. Seperti orang Labuan ni pun banyak pengalamannya kan. Orang Labuan ni baik-baik semua. Jadi kita pun nak berkongsi pengalaman. Betul. Dan kita pun nak cari pengalaman.
0: Betul.
1: Bersama. Jadi dengan sebab itulah kita melihat realiti dan juga konteks ini semasa ni. Pandangan yang diberikan itu kita lihat benar-benar difahami keadaannya oleh masyarakat. Mana kata masyarakat dia dapat menerima dan dia dapat hidup ni fiqh ni. Betul. Hukum ni untuk kita hidup di atas dunia ni.
0: Betul.
1: Sebelum kita menuju ke alam baqa ke alam kubur.
0: Ya betul Ustaz.
1: InsyaAllah.
0: Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Perkongsian ini pastinya memberikan orang kata gambaran kepada para pendengar kita tentang bagaimana sesuatu orang kata persoalan semasa diteliti dan diperhalusi sebelum pandangan hukum diberikan. Jadi semoga masyarakat terus mendapatkan rujukan daripada sumber yang tepat dalam memahami isu-isu berkaitan agama.
1: Betul.
0: Ini. Baik Ustaz, kita terus ke soalan yang ketiga yang terakhir Ustaz.
1: Yang terakhir.
0: Jadi sebenarnya apa sumbangan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan, persekutuan maksudnya, wilayah persekutuan dalam memperkukuh kefahaman Islam dalam kalangan masyarakat ini Ustaz?
1: Baik, terima kasih.
0: Saya balik-balik tersasul dengan Labuan tu.
1: Tak apa, tak apa. Itu jangan jadi doa sudahlah.
0: Okey Ustaz, silakan.
1: Okey. Jadi terima kasih DJ Izu. Jadi kita nampak sekarang ni peranan Jabatan Mufti Wilayah terutamanya di KL, di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Peranan kita sebenarnya lebih luas dan bukan daripada sekadar fatwa yang saya katakan tadi, ini boleh, ini tak boleh, ini halal, ini haram. Bukan sekadar itu. Tapi merupakan kami juga berperanan sebagai salah satu tanggungjawabnya adalah yang penting mendidik dan memberikan kefahaman kepada masyarakat mengenai apa itu Islam yang sebenar. Kan, Islam yang syumul, Islam yang apa namanya kata wasatiyah. Dan sebab itu di antara peranan kalau boleh kira hari ini sebenarnya promosi ya. Promosi Jabatan Mufti.
0: Silakan,
1: ya. Kita ada unit-unit ya dalam Jabatan Mufti Wilayah Persatuan ini. Jadi kita kekuatan kita diketuai oleh Syed Bersamah Mufti Wilayah Persatuan. Dan kita ada timbalan mufti satu di Semenanjung di apa ni Putrajaya dan seorang lagi di Labuan lah. Dan ketua penolong mufti seorang dan yang lainnya ada 101 orang kekuatan kita. Di sana kita melaksanakan pelbagai usaha. Usaha ni antaranya ialah kita ada unit bos ialah researcher. Kita research. Jadi isu-isu yang baru, isu yang berbangkit dan sebagainya, kita ada kumpulan research penyelidik. Kawan yang diketuai hari ini oleh sahabat saya Ustaz Sabri lah. Kemudian yang kedua unit saya lah. Unit saya iaitu kita ada subunitnya fatwa kefatwaan. Dan juga satu lagi tauliah. Jadi kita ada tauliah khas dan tauliah apa ni yang tetap lah. Jadi di Labuan ni kena pastikan lah. Kan surau-surau kita, masjid-masjid kita dan kalau kita nak panggil penceramah-penceramah ni mesti mempunyai tauliah daripada Jabatan Mufti Wilayah Persatuan Labuan.
0: Ada sebab orang
1: salah faham. Orang salah kata ini tauliah Jawi kah? Tak apa, bukan tauliah Jawi. Walaupun Jawi is part of us atau part dia kita punya rakan strategik kita lah. Daripada 14 agensi Jabatan Perdana Menteri di bawah yang berhormat Menteri Haiwan Agama Dr. Zulkifli Yahsan. Tapi tauliah tu bukan tauliah Jawi. Tauliah itu adalah daripada Jabatan Mufti Wilayah Persatuan. Kena coding betul lah. Supaya orang kata lembu punya susu sampai macam tu kan. Ada kita tak marah orang Jawi. Jawi pun kawan kita, rakan kita. Tapi misunderstanding tu. Jadi tak betul lah. Jadi sebab itulah kita tengok sini bahawa kita pun sama. Bahawa kita Mufti Wilayah Persatuan dia ada talaki perdana. Di sana pun kita menjawab soalan-soalan di perumahan ataupun di kawasan masyarakat. Kita, kita turun ke ke orang kata ke grassroot bersama dengan masyarakat ke lapangan. Jadi di sana kita kalau DJ East pernah pergi ke satu tempat nama Bandar Tasik Selatan.
0: Bandar Tasik Selatan pernah Ustaz?
1: Pernah
0: BSI.
1: BSI
0: Bandar Tasik Selatan.
1: Betul. Bukan cinta bandar.
0: Tapi saya biasa naik bas lah Ustaz di sana. Kumpulan Naik bas lah Ustaz.
1: Cari bas lah. Jadi di situ kita bersama dengan pengerusi masjid dia Ustaz Khalil. Jadi kita bersama dengan masjid. Sangat ramai orang turun. Rupanya orang memang nak kan Jabatan Mufti. Sebab di situlah dia orang boleh bertanya
0: bersoal jawab
1: secara live terus. Dan Mufti memberikan masanya. Dalam sebulan satu hari dia akan bagilah. Tak minggu ketiga ikut kelapangan dia. Tapi sebulan. Jadi nampaknya visible Jabatan Mufti ini semakin dilihat.
0: Masih dan, semakin progresif.
1: Alhamdulillah. Dan kita nampak pun sebenarnya masyarakat dapat menerima apa yang kita nak bawa hari ini. Iaitu fatwa memayungi ummah.
0: Ummah
1: jangan risau lah. Ummah jangan gundah gulana. Selagi mana berpegang kepada Jabatan Mufti Wilayah Persatuan, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Takkan sesat. Betul. InsyaAllah.
0: Fatwa memayungi ummah.
1: Fatwa memayungi ummah. Yang itulah tagline kita hari ini DJ Izu. Bahawa kita tengok macam ni hari ni lah. Kalau kita tengok di surat khabar ke. Ajaran-ajaran sesat. Nah, pasal apa wujudnya ajaran sesat? Sebab kita cari orang yang tak ada tauliah. Kan? Kalau kita tanya lah.
0: Orang nak mudah Ustaz.
1: Orang nak mudah. Itu satu. Tapi kalau kita tanya. Ada tauliah. Dia tak ada tauliah. Sebab itu janganlah risau pergi ke masjid-masjid kita, surau-surau kita, sebab apa semua penceramah-penceramah itu insyaAllah ada tauliah Jabatan Mufti Wilayah Persatuan. Yang mana mereka ini ditemuduga dan mereka ini berlatar belakangkan background agama yang kuat, yang kukuh. Dan itu semua orang kata mengetengahkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agamawan ini ke tengah masyarakat.
0: InsyaAllah.
1: Dan ini kita orang kata tauliah ni lesen lah.
0: Macam drive kereta lah Ustaz.
1: Ya, kena betul. Lesen. Jadi kita boleh nampak kan kalau apakah kesan daripada ajaran-ajaran sesat ni. Kan, kalau kita tak bendung dengan pentaulihan di sini, nah, dia akan jadi kacau.
0: Betul.
1: Dia akan jadi huru-hara.
0: Betul.
1: Kan, orang bergaduh.
0: Betul.
1: Ataupun orang kata, ya berapa kalau JAKIM hari itu, dia kata 53 ayat nasihat. Oh, jadi
0: masya-Allah.
1: Kita boleh lihat bila adanya golongan-golongan macam ni, macam mana negara nak membangun?
0: Betul.
1: Jangan dengan tauliah kita dan juga kawan-kawan saya yang lain lah, termasuk ada penerbitan, ada buku-buku juga diterbit oleh bahagian apa, unit penerbitan, dan juga ada, kita juga ada falak, unit falak, dan kita ada unit Runi Jarak Akidah. Jadi kami semua bersama-sama mengembling tenaga untuk mencapai misi dan visi Fatwa Mengi Umar, dan juga untuk membangunkan negara dan seperti mana yang dihajati oleh pimpinan negara hari ini, insyaAllah.
0: Insya, terima kasih atas pencerahan dan perkongsian yang mana peranan Mufti ini sangat besar kepada masyarakat kita, khususnya negara Malaysia kita yang harmoni, merdeka, alhamdulillah. Dan baiklah Ustaz, tinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kami ucapkan atas perkongsian sebentar tadi oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Imran bin Ibrahim, pegawai Al-Ehwal Islam, bahagian fatwa, ya Ustaz, bahagian fatwa, unit istibat, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, atas kesudian meluangkan masa bersama-sama kami Labuan FM, suara bersama anda dan bersama pendengar setia kita di TikTok, biskita semua di TikTok maupun di RTM Klik. Dan daripada perbincangan kita hari ini dapat kita fahami bahawa institusi Mufti ini mempunyai peranan penting dalam masyarakat, memberikan panduan berkaitan hukum syarak, khususnya dalam mendepani persoalan-persoalan, isu-isu semasa yang muncul dalam kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Bila semoga perkongsian pada hari ini bukan saja menambah ilmu, tetapi turut mendorong kita untuk sentiasa merujuk kepada sumber-sumber yang tepat. Jangan yang tidak tepat. Dan pihak berautoriti lah apabila berhadapan dengan persoalan berkaitan agama. Baiklah Ustaz, terima kasih kepada semua pendengar setia Labuan FM, suara pesisir anda. Jangan malu untuk bertanya, jangan jemu untuk mencari ilmu. Baiklah, pukul 4.30 nanti kita akan ada taklimat krisis global yang akan saya sambung siar menerusi National FM. Dan kepada anda, setia bersama kami Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Masya Allah.

0: tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka dari akhlak yang buruk. Dan doakanlah mereka kerana doa-doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Anda tanya, Ustaz jawab. Setiap Jumaat pukul 4 petang di Labuan FM. Anda tanya, Ustaz jawab. Kalau nak tahu, tanyalah dulu.

0: Bila timbul persoalan, jangan simpan kekeliruan. Anda tanya, Ustaz jawab. Pencerahan untuk kehidupan.
1: Mari Tazah Muha Peradendang Sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
2: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je. Tak apalah kan?
3: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
2: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
3: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
2: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
3: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
2: Mulai hari ini aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
3: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
2: Betul tu.

Lobra FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga yang sedang mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Terima kasih kepada anda semua. Baiklah, kalau kita bercakap tentang bulan, ya, sebenarnya banyak perkara menarik yang boleh kita pelajari tentang objek cakrawala yang paling hampir dengan bumi ini. Dan bulan tidak menghasilkan cahayanya sendiri, sebaliknya cahaya yang kita lihat adalah pantulan daripada cahaya matahari. Dan permukaannya pula tidak rata, tetapi dipenuhi pelbagai bentuk muka bumi, termasuk kawah-kawah yang terbentuk akibat pelanggaran asteroid dan meteoroid sejak jutaan tahun dahulu. Yang mana menariknya lagi, malam esok, Sabtu 19 September, kita berpeluang melihat sendiri permukaan bulan dengan lebih dekat menerusi program International Observe the Moon Night yang akan berlangsung di dataran Labuan bermula sekitar 7 malam dengan penggunaan teleskop. Kita boleh melihat dengan lebih jelas beberapa struktur dan permukaan bulan yang mungkin tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dan jadi program ini, ya, bukan sekadar aktiviti melihat bulan, tetapi juga satu peluang untuk kita mengenali dan menghargai ilmu astronomi. Boleh datang bersama-sama keluarga, bawa anak-anak dan rakan-rakan juga. Mana tahu, daripada melihat bulan melalui teleskop, anak-anak kita pula mula berminat atau mencintai mengenali dunia sains dan angkasa lepas. Jadi jangan lupa, Sabtu malam esok, ya, 9 September seawal 7 malam, ya, di dataran Labuan, jom kita lihat bulan dengan lebih dekat dan kenalilah sedikit sebanyak rahsia di sebalik permukaannya ini. Dan banyak kisah-kisah juga berkenaan bulan ini. Daripada bulan, kita apa yang akan berlaku, daripada bulan apa yang akan jadi, kan? Jadi Labuan FM, suara pesisir anda, pukul 5 petang nanti sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kepada anda yang sedang mandu, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju dan patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Baiklah, raihan demi masa, jom kita layan.

0: Hi, Warga Labuan. Sembena Karnival Labuan Sehat 2026. Jom singgah ke Studio Mini Labuan FM pada 19 dan 20 September 2026 bertempat di Petas Anggerik, Kecana Kewangan Labuan. Pukul 9 pagi hingga 4 petang. Bukan sekadar datang tengok. Kali ini, anda sendiri boleh jadi sebahagian daripada kemeriahan Labuan FM. Apa yang ada? Kita ada Studio Mini Labuan FM. Boleh tengok sendiri bagaimana penyampai radio beraksi bersama-sama tetamu jemputan. Lagi, kita ada Cendawara. Bersedia untuk kelak, santai dan hiburan spontan yang pastinya mencuit hati. Dan jangan lupa, uji bakat suka-suka. Ada bakat sebagai seorang penyampai radio, penyampai berita, pelakon atau ada bakat terpendam yang anda rasa orang lain tak pernah tengok? Jangan simpan bakat anda. Datang dan cuba. Lebih istimewa, anda berpeluang bertemu secara dekat dengan penyampai-penyampai radio Labuan FM. Antaranya, DJ Adli, DJ Rao, DJ Baby, DJ Hebri, DJ Mac dan DJ Izu. Jadi, tunggu apa lagi? Budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan. Jumpa anda pada 19 dan 20 September di Pentas Anggerik, Ujana Kewangan Labuan.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki kurnio, fashion kaki kurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Lawan FM, suara pesisir anda masih bertemankan saya DJ Izu menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Terima kasih kerana terus memilih Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada, dan saya akan menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah warga Labuan, jom kita memeriahkan hujung minggu ini. Jangan lupa ya, temu janji kita dengan penyampai-penyampai Labuan FM di studio mini Labuan FM sempena Karnival Labuan Sehat 2026 yang akan berlangsung esok 19 September dan 20 September 2026 di Pentas Anggrek Ujana Keuangan Labuan. Dan pelbagai menarik, aktiviti menarik yang menanti anda, antaranya sesi tembual, uji bakat suka-suka dan cendawara yang boleh disertai bersama keluarga dan rakan-rakan. Menariknya lagi, sepanjang 2 hari karnival ini, Lawan FM turut membawakan beberapa sembang santai bersama tetamu daripada pelbagai agensi dan dalam bidang kesihatan. Dan pada Sabtu esok, 19 September pukul 9.15 pagi, kita akan bersama-sama Dr. Valentine Jepul Gantul, Timbalan Pengarah Kesihatan Awam Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan. Kemudian pukul 11.15 pagi, kita ada sembang santai. Dan sebelah petang pula, pukul 2.15 petang, kita bersama-sama Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Wilayah Persekutuan Labuan, diikuti sembang santai bersama pemenang AI Filter pada pukul 2.30 petang. Dan pada hari Ahad pula, 20 September, 9.15 pagi, kita bawakan pula perkongsian berkaitan derma organ disusuli pukul 9.30 pagi bersama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Wilayah Persekutuan Labuan. Dan pukul 11.15 pagi, jangan lepaskan bersama-sama dengan Semang Santai Persatuan Lompat Tali Wilayah Persekutuan Labuan. Dan pada pukul 2.15 petang, kita bersama Wellness Hub ya. Dan jadi kalau anda bersama di bersama-sama pada ketika itu di Ujana Kewangan Labuan ya, hujung minggu ini, singgahlah ke studio mini Labuan FM, bukan sekadar datang untuk mendengar, tetapi ada juga ya, anda boleh juga ikuti aktiviti ya, permainan interaktif yang telah pun disediakan untuk anda semua. Dan ada juga hadiah yang akan diberikan yang datanglah ke studio mini Labuan FM nanti. Baiklah, kepada anda yang sedang memandu ketika ini, utamakan keselamatan. Jangan pandu laju-laju, pandulah berhati-hati. Utamakan keselamatan, patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Dan buat anda yang sedang mandu pulang dari tempat kerja sekarang, hati-hati ya. Dan tenang-tenang saja, jangan geragas, jangan tergesa-gesa. Pastikan jarak selamat sentiasa dijaga, dan semoga perjalanan anda petang ini dipermudahkan. Dan saya doakan anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Jom kita berhibur dengan lagu Peter Pan, Mungkin Nanti.

0: hujung minggu ni nak buat apa?
1: Nak sihat tapi dalam masa yang sama nak enjoy?
0: Ha, kalau macam tu, jom ke Carnival Labuan Sihat 2026.
1: Dan jangan lupa singgah ke mana?
0: Studio Mini Labuan FM. 19 dan 20 September 2026 bertempat di Pentas Anggrek Bujana Kewangan Labuan dari pukul 9 pagi sampai 4 petang.
1: Nak rasa macam mana menjadi penyampai radio?
0: Nak masuk studio, bercakap depan mikrofon, bergambar dan jumpa DJ-DJ Labuan FM secara dekat?
1: Boleh.
0: Lepas tu, ada pula
1: Candawara. Nak kenak, nak santai, nak tengok aksi spontan?
0: Ha, yang ni memang jangan lepaskan peluang.
1: Dan untuk yang rasa diri tu ada bakat
0: tapi tak pernah berani nak tunjuk,
1: inilah masa anda. Uji bakat suka-suka.
0: Jadi penyampai radio boleh.
1: Baca berita radio boleh.
0: Berlakon drama boleh.
1: Menyanyi pun boleh. Atau ada bakat-bakat terpendam, kita tengok.
0: Dan paling best, anda boleh jumpa penyampai-penyampai radio Labuan FM.
1: Ada DJ Azri,
0: DJ Raf,
1: DJ Baby,
0: DJ Hebri,
1: DJ Mac
0: dan
1: DJ Izu. Jadi warga Labuan, dah tahu nak ke mana hujung minggu ni?
0: 19 dan 20 September, Pentas Anggrek Bujana Kewangan Labuan, 9 pagi hingga 4 petang. Studio Mini Labuan FM sempena Karnival Labuan Sihat 2026. Budayakan hidup sihat, kukuhkan imuniti badan.
1: Jumpa anda di sana.
2: Hai orang Labuan, jom kita memeriahkan Karnival Labuan Sehat bersempena dengan Bulan Malaysia Sihat Sejahtera peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Hadiah pun bisai-bisaibah, ada pameran dan pemeriksaan kesihatan percuma, mall working dan banyak lagi lah. Jadi, jangan lupa temu janji kita pada 19 hingga 20 September 2026 bertempat di Ujana Kawangan Labuan. Masuk adalah percuma. Maitah kita beramai-ramai.

Hi warga Labuan, sempena Karnival Labuan Sehat 2026. Jom singgah ke Studio Mini Labuan FM pada 19 dan 20 September 2026 bertempat di Petas Anggerik, Kecana Kewangan Labuan. Pukul 9 pagi hingga 4 petang. Bukan sekadar datang tengok. Kali ini, anda sendiri boleh jadi sebahagian daripada kemeriahan Labuan FM. Apa yang ada? Kita ada Studio Mini Labuan FM. Boleh tengok sendiri bagaimana penyampai radio beraksi bersama-sama tetamu jemputan. Lagi, kita ada Candawara. Bersedia untuk kelak, santai dan hiburan spontan yang pastinya mencuit hati. Dan jangan lupa, uji bakat suka-suka. Ada bakat sebagai seorang penyampai radio, penyampai berita, pelakon atau ada bakat terpendam yang anda rasa orang lain tak pernah tengok? Jangan simpan bakat anda. Datang dan cuba. Lebih istimewa, anda berpeluang bertemu secara dekat dengan penyampai-penyampai radio Labuan FM. Antaranya, DJ Adli, DJ Ra, DJ Baby, DJ Hebri, DJ Mac dan DJ Izu. Jadi, tunggu apa lagi? Budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan. Jumpa anda pada 19 dan 20 September di Pentas Anggerik, Ujana Kewangan Labuan.

0: tepat 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Izwandi Jaludin dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. UIS Komiti Madani eratkan hubungan kerajaan dan masyarakat. Mawib Labuan berkumpul kebajikan rumah melalui agihan makanan food truck. Berita sepenuhnya. Program Jiwa Aid Komuniti Madani Sembang Santai menjadi platform mendekatkan agensi kerajaan dengan masyarakat menerusi perkongsian maklumat dan interaksi secara bersemuka bersama komuniti setempat. Program berlangsung di Masjid Al-Munawar Kampung Pohon Batu dimulakan dengan bacaan Yasin serta Tahlil sebelum diteruskan dengan sesi Sembang Santai Dasar dan Inisiatif Kerajaan. Sesi berkenaan memberi ruang kepada masyarakat mendapatkan maklumat berkaitan dasar serta inisiatif kerajaan selain memahami secara lebih jelas usaha yang dilaksanakan bagi memberi manfaat kepada komuniti. Pendekatan secara santai dan bersemuka itu turut membuka ruang komunikasi dua hal, membolehkan masyarakat berinteraksi serta berkongsi pandangan berkaitan perkara yang menyentuh kepentingan dan kesejahteraan setempat. Hadir sama pengarah Japen Laban Rudiansyah Makhtar Hams, Ketua Kampung Pohon Batu merangkap pengurusi Masjid Al-Munawar Hariri Omar serta Ketua Komuniti Madani Kubong Awangku Sazali Pengiran Saleh. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP meneruskan program agihan makanan berbungkus food truck sebagai antara inisiatif kebajikan membantu masyarakat khususnya golongan yang memerlukan. Program berkenaan dilaksanakan di 3 zon agihan melibatkan 4 hingga 5 lokasi bagi setiap zon bagi memastikan makanan tengah hari dapat disalurkan kepada penerima yang memerlukan. Bagi menjamin kelangsungan program, MAWIP memperuntukkan sebanyak RM1.7 juta tahun ini untuk pelaksanaan agihan makanan tengah hari sepanjang tahun. Inisiatif tersebut diharap dapat membantu meringankan beban golongan yang memerlukan selain memperkukuh usaha MAWIP dalam menyediakan bantuan kebajikan kepada masyarakat. Program berkenaan turut mencerminkan komitmen berterusan MAWIP dalam memperkukuh kesejahteraan ummah serta menyemarakan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan terus mempergiat pemantauan pematuhan peniaga di Pasar Awam UTC Labuan. Pemeriksaan semula melibatkan bahagian jualan ayam dan daging, makanan laut serta hasil dan produk pertanian bagi memastikan peniaga mematuhi peraturan perdagangan yang ditetapkan. Antara aspek diperiksa termasuk paparan tanda harga serta penggunaan alat timbang dan sukat yang masih sah ditentusahkan dan memenuhi spesifikasi ditetapkan. Pemantauan turut diperluaskan ke premis peruncitan sekitar Labuan bagi memastikan bekalan barang kawalan mencukupi selain memastikan barangan berkaitan dijual tidak melebihi harga maksimum yang ditetapkan kerajaan. Hasil pemeriksaan mendapati semua premis yang diperiksa memberikan kerjasama baik dan mematuhi peraturan serta perundangan KPDN. Jabatan Pendidikan Labuan memperkukuh budaya inovasi dalam kalangan warga pendidikan menerusi Bengkel Pemerkasaan Inovasi dan Harta Intelek tahun 2026 di Menara Perbadanan Labuan baru-baru ini. Bengkel Anjuran Sektor Sumber Teknologi Pendidikan SSTP itu memberi pendedahan mengenai proses membangunkan idea kepada inovasi secara lebih sistematik, bernilai dan berimpak. Peserta turut didedahkan kepada aspek perlindungan harta intelek, merangkumi hak cipta, cap dagangan, paten dan reka bentuk perindustrian selain kepentingan dokumentasi sebagai ewidan inovasi. Bengkel dikendalikan Ketua Penolong Pengarah Unit Inovasi dan Harta Intelek Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia Dr. Rasinah Zakaria. Perkongsian berkenaan membantu peserta memahami kaitan antara idea inovasi perlindungan harta intelek serta impaknya terhadap bidang pendidikan. Program turut menggalakkan warga pendidikan menghasilkan inovasi yang bukan sahaja kreatif, malah mempunyai nilai, didokumentasikan dengan baik serta dilindungi dan dikembangkan untuk manfaat pendidikan.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Orang ramai khususnya penumpang bot laju dan feri ekspres dinasihatkan supaya merancang perjalanan dengan lebih berhati-hati susulan risiko ribut petir dan hujan lebat di Labuan sehingga 19 September. Kerana cuaca dan laut boleh berubah pada bila-bila masa, justru penumpang disaran menyemak maklumat cuaca terkini serta status pelayaran dan jadual perjalanan sebelum bertolak. Penumpang juga perlu bersedia menghadapi kemungkinan perubahan jadual perjalanan dan sentiasa mematuhi arahan anak kapal. Keselamatan penumpang hendaklah diutamakan bagi memastikan perjalanan laut berjalan dengan selamat dalam tempoh berkenaan. Semangat patriotisme dan cinta akan negara disemarakkan dalam kalangan kanak-kanak menerusi sambutan Hari Malaysia di Tabika Kemas Kampung Berbuluh baru-baru ini. Program berkenaan dianjurkan bagi memupuk nilai perpaduan dan semangat cintakan negara sejak usia awal menerusi aktiviti yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. Antara pengisian ialah pertandingan pakaian beragam dan pertandingan mewarna yang memberi ruang kepada murid menonjolkan kreativiti serta bakat masing-masing dalam suasana sambutan Hari Malaysia. Program turut mendapat sokongan komuniti setempat dengan kehadiran pengerusi JPKK Kampung Berbuluh, Kamal Arifin Khalidin, serta penolong pegawai pendidikan awal kanak-kanak Kemas Labuan, Nur Atira Abdullah. Sambutan berkenan diharap dapat menyemai rasa bangga sebagai rakyat Malaysia serta membentuk generasi cilik yang menghargai kepelbagaian, perpaduan dan keharmonian negara. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Lapan FM, Zora Pesisir Anda. Itu dia, Iman Troy, Bunga Kemboja, membawa kita ke pukul 5.44 minit petang ketika ini. Masih bertemankan saya, DJ Izu, menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz dalam segmen Destinasi, teman pemanduan anda sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, kita beralih kepada perkembangan sukan, yang mana Malaysia menyasarkan untuk memecahkan rekod 145 pingat emas pada sukan SEA 2027 ketika negara bakal menjadi tuan rumah temasya duit tahunan itu tahun depan. Chief Dimension Kontinjen Semenanjung, Dato' Muhammad Irwan Zulkifli berkata sasaran untuk mencipta rekod baru itu diyakini mampu dicapai. Namun, jumlah keseluruhan pingat yang disasarkan masih belum ditetapkan kerana ia bergantung kepada jumlah sukan dan acara yang dipertandingkan. Yang mana untuk rekod ketika menjadi tuan rumah pada Sukan SEA 2017, Malaysia meraih 323 pingat termasuk 145 emas, yang mana persiapan awal bagi edisi 2027 juga sudah bermula melibatkan kira-kira 460 acara daripada 43 sukan yang dijadualkan setakat ini. Dan untuk info juga, pemilihan atlet terbaik turut diberi keutamaan di samping usaha mengenal pasti bakat baru sebagai pelapis sukan persediaan ke Olimpik 2028. Dan untuk makluman, sukan SEA ke-34 akan berlangsung dari 18 hingga 29 September 2027, manakala sukan para ASEAN ke-14 dijadualkan dari 17 hingga 23 Oktober 2027. Jadi kita nantikan bagaimana persiapan atlet negara menjelang temasya di laman sendiri tahun depan. Jadi itu dia info sukan untuk petang ini. Kepada anda yang sedang mandu, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju dan patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Ini dah, Delantis, Bunga Maaf. Jom kita layan.

0: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: I won't lie. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: hujung minggu ni nak buat apa?
1: Nak sihat tapi dalam masa yang sama nak enjoy?
0: Kalau macam tu, jom ke Carnival Labuan Sihat 2026.
1: Dan jangan lupa singgah ke mana?
0: Studio Mini Labuan FM. 19 dan 20 September 2026 bertempat di Pentas Anggerik Bujana Kewangan Labuan dari pukul 9 pagi sampai 4 petang.
1: Nak rasa macam mana menjadi penyampai radio?
0: Nak masuk studio, bercakap depan mikrofon, bergambar dan jumpa DJ-DJ Labuan FM secara dekat?
1: Boleh.
0: Lepas tu, ada pula
1: Candawara. Nak kenak, nak santai, nak tengok aksi spontan?
0: Ha, yang ni memang jangan lepaskan peluang.
1: Dan untuk yang rasa diri tu ada bakat
0: tapi tak pernah berani nak tunjuk,
1: inilah masa anda. Uji bakat suka-suka.
0: Jadi penyampai radio boleh.
1: Baca berita radio boleh.
0: Berlakon drama boleh.
1: Menyanyi pun boleh. Atau ada bakat-bakat terpendam, kita tengok.
0: Dan paling best, anda boleh jumpa penyampai-penyampai radio Labuan FM.
1: Ada DJ Azri,
0: DJ Ra,
1: DJ Baby,
0: DJ Hebri,
1: DJ Mac
0: dan
1: DJ Izu. Jadi warga Labuan dah tahu nak ke mana hujung minggu ni?
0: 19 dan 20 September, Pentas Anggerik Ujana Kewangan Labuan, 9 pagi hingga 4 petang. Studio Mini Labuan FM sempena Karnival Labuan Sihat 2026. Budayakan hidup sihat, kukuhkan imuniti badan.
1: Jumpa anda di sana.
2: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebagai panduan buat seluruh muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk 18 September 2026 Masihi bersamaan 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah adalah pada pukul 6.18 minit petang. Ambillah kesempatan ini untuk menunaikan kewajipan sebagai hambanya dengan penuh khusyuk, keikhlasan dan selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: Nurani.
1: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani. Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa yang mencukupi urusan agama dan dunia telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah memberitakan kepada kami Abu Malik Sa'ad bin Tariq dari ayahnya bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikunjungi oleh seseorang lelaki sambil bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus diucapkan ketika aku memohon kepada Rabbku?" Baginda menjawab, "Ucapkanlah, Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah aku keafiatan, dan berilah aku rezeki." Kemudian baginda merapatkan keempat jari tangannya selain ibu jari. Sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut akan mencukup bagimu, agamamu dan duniamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berdoa adalah tuntutan seorang muslim. Doa adalah tanda kebergantungan kita kepada Allah. Tidak berdoa itu tanda kesombongan. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya hingga Abu Hurairah, "Man lam yas'alillaha yaghdab 'alayhi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yakni dengan berdoa, maka Allah marah kepadanya. Antara doa yang mencukupi untuk agama dan dunia, "Allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni." Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah aku keafiatan dan berilah aku rezeki. Mari kita baca dan amalkan doa yang pendek ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
2: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
3: Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, dalam satu maksud hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan ke atas api neraka setiap orang yang bersikap rendah hati, lemah lembut, mudah berurusan serta dekat dengan manusia, yakni mudah didekati. Maksud hadis yang dibacakan tadi ialah menceritakan tentang ciri-ciri orang-orang yang dijauhkan daripada api neraka. Yang pertama adalah golongan hayyin, yakni orang yang bersikap tenang, tidak cepat marah, tidak kasar, tidak mudah melaknat. Yang kedua adalah layyin, yakni lembut tutur katanya, lembut pergaulannya, mudah ditegur, bersopan santun dan tidak kasar. Yang ketiga adalah sahl, yakni mudah berurusan, tidak menyusahkan orang lain dan juga tidak cerewet. Dan yang keempat, qarib minan nas, yakni mudah didekati, mesra dengan masyarakat dan juga tidak sombong. Apa yang dimaksudkan dengan hadis tadi adalah ganjaran besar bagi mereka yang berakhlak mulia, di mana orang yang memiliki sifat-sifat ini akan mendapat keistimewaan yang sangat-sangat besar, iaitu dijauhkan daripada azab api neraka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak di dalam Islam. Bukan hanya ibadah, bahkan hubungan sesama manusia juga menentukan tempat seseorang itu di akhirat kelak. Sidang pendengar sekalian, kepentingan menjadi insan yang disenangi ialah, yang pertama, Islam sangat menitikberatkan nilai sosial dan akhlak yang baik dalam pergaulan. Dan yang kedua, orang yang menyenangkan, mudah didekati dan ringan tulang adalah cerminan keimanan yang besar. Oleh yang demikian, berusahalah memiliki sifat-sifat lemah lembut, tidak kasar, tidak menyusahkan orang lain serta mudah didekati. Sifat-sifat ini bukan saja membawa manfaat di dunia, yakni disenangi oleh manusia, tetapi juga di akhirat kelak, yakni dijauhkan daripada api neraka. Dengan memupuk sifat-sifat ini, seorang Muslim bukan saja disenangi oleh manusia, tapi juga mendapat rahmat dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kata-kata hikmah ingin saya kongsikan untuk renungan kita bersama. Dalam perjalanan hidup, tidak semua perkara perlu kita fahami hari ini. Ada ketentuan yang hanya akan kita mengerti setelah masa berlalu pergi. Teruslah bersabar, teruskan berdoa dan percayalah bahawa Allah tidak pernah salah dalam menyusun setiap jalan untuk hamba-Nya.

0: Sehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.
1: Hai warga Labuan, sempena Karnival Labuan Sehat 2026. Jom singgah ke Studio Mini Labuan FM pada 19 dan 20 September 2026 bertempat di Petas Anggerik, Bencana Kewangan Labuan. Pukul 9 pagi hingga 4 petang. Bukan sekadar datang tengok. Kali ini, anda sendiri boleh jadi sebahagian daripada kemeriahan Labuan FM. Apa yang ada? Kita ada Studio Mini Labuan FM. Boleh tengok sendiri bagaimana penyampai radio beraksi bersama-sama tetamu jemputan. Lagi, kita ada Candawara. Bersedia untuk kelak, santai dan hiburan spontan yang pastinya mencuit hati. Dan jangan lupa uji bakat suka-suka. Ada bakat sebagai seorang penyampai radio, penyampai berita, pelakon atau ada bakat terpendam yang anda rasa orang lain tak pernah tengok? Jangan simpan bakat anda. Datang dan cuba. Lebih istimewa, anda berpeluang bertemu secara dekat dengan penyampai-penyampai radio Labuan FM. Antaranya, DJ Adli, DJ Ra, DJ Baby, DJ Hebri, DJ Mac dan DJ Izu. Jadi, tunggu apa lagi? Budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan. Jumpa anda pada 19 dan 20 September di Pentas Anggerik, Bencana Kewangan Labuan.

Selamat malam, suara persisiran anda. Terima kasih kepada anda semua kerana menemani saya dari pukul 4 petang tadi sehinggalah ke saat ini. Oleh itu, ruangan Nurani kini telah melabuhkan tirainya. Juga saya ingin ucapkan terima kasih kepada rakan teknikal yang bertugas. Dan selepas ini saya akan sambung siar ke Nasional FM bersama-sama rakan penyampai di sana. Dengarkan juga ringkas 7 malam dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan jangan lupa temu janji kita bersama-sama Labuan FM bersempena Karnival Labuan Sehat 2026 bertempat di Pentas Anggrek, Ujana Keuangan Labuan. Studio mini Labuan FM akan ada di sana. Jumpa anda esok. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

0: Nidaul Islam. Konsi ilmu bersama Ustaz Muhammad Rahmat Ehsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua penonton? Moga baik hendaknya. Penonton, minta maaf, pendengar. Tak apalah, penonton ke pendengar ke, kita semua insyaAllah moga-moga Allah kumpulkan di dalam syurga Allah. Baik, apa yang Ustaz Rahmat nak bawa tajuk pada hari ini? Tajuk kita adalah kemurungan tanda lemah iman. Betul atau salah? Betul dan salah. Alah Ustaz, kenapa ni Ustaz tak ada jawapan yang konkret? Ya, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam ni ya, kata pakar psikologi, saya rujuk kawan-kawan saya, tanda orang ini murung boleh jadi iman ataupun tidak. Kenapa? Ada je orang tu ustaz, ustazah, tapi mereka juga kemurungan. Sebab ia bukan berkaitan tentang iman semata-mata, tetapi juga berkaitan dengan mental dan psikologi. Jadi saya nak kata, jangan malu kalau kita hari ini murung, rujuk pada pakar. Dan bukan ustaz mampu selesaikan, jumpa pada ahlinya. Rosak kereta, jumpa bengkel, jumpa mekanik. Jangan jumpa ustaz buat air penawar untuk kereta, tak boleh. Maka siapa yang murung, jumpa psikiatris. Cuma ada tak kaitan dengan iman? Ada. Nabi sebut, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang ini tak ada resah gelisah. Dan inilah yang disebutkan dalam Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hatinya akan tenang. Maksud apa hati akan tenang? Dia tak ada stres. Dia faham bahawa setiap sesuatu masalah yang diberikan kepada dia ataupun berlaku pada dia, semua itu daripada Allah. Dan Allah takkan zalim pada hambanya. Allah tahu hambanya lemah, Allah tahu hambanya tak kuat. Tapi Allah tetap bagi untuk bagi dia insyaAllah lebih kuat di masa depan. Jadi kena ingat, Allah maha baik, Allah bagi yang baik. Dan kita kena fikir baik-baik, cakap baik-baik. Tapi ada orang minta maaf, dia rasa Allah tu jahat dan Allah nak kenakan dia. Oh, orang macam ni orang yang tak beriman. Jadi kita kena apa? Kena sangka baik dengan Allah. Terasa? Ha, kalau terasa tak apa, tanda masih ada iman. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 73 hingga 76.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka tetap juga mendustakan Nabi Nuh. Lalu kami selamatkan dia bersama-sama pengikut-pengikutnya yang beriman di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka pengganti-pengganti yang memakmurkan bumi, serta kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dengan bah taufan sehingga punah ranah semuanya. Maka lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami setelah diberi amaran.

Kemudian kami utuskan sesudah rasul-rasul itu, Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun dan kaumnya dengan membawa ayat-ayat kami. Lalu mereka, Fir'aun dan kaumnya, berlaku sombong takbur, enggan menerimanya. Dan mereka adalah kaum yang biasa melakukan dosa.

0: kaki lepek, sakit kaki, lutut atau pinggang, jom periksa kaki percuma. 15 November Fit Arch Walkathon, jalan 5 km cipta rekod Malaysia dan menang jabatan bertuah. Fit Arch, happy fit, happy life. Layari FB Fit Arch Malaysia untuk pendaftaran.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
2: Selamat malam untuk anda yang masih mendengarkan geng
3: Kakak Cakap Petang.
2: Mungkin dah kita balik, Lin nak balik kampung hari ni, Lin.
3: Ya, saya suka hari Jumaat.
2: Saya pun suka, yang orang tak sabar saya.
3: Saya bukan yang nak balik kampung.
2: Saya tengah TV,
3: nak
2: saya
3: layan
2: TV. Movie-movie lah.
3: Yalah, waktu kita santai berehat.
2: Yo, kan? Hari kerja tak sempat langsung ni tengok TV.
3: Memanglah kita sibuk mencari rezeki.
2: Saya macam balik tu mengaji. Betul, saya ada baca buku.
3: Alhamdulillah.
2: Buku tentang negara.
3: Tajuk buku yang terakhir baca tu, tajuknya apa, siapa dia punya tajuk tu. Lebihnya tu
2: tajuk buku yang tu
3: je saya
2: nak kongsi je. Ada yang saya ingat siapa tu penulis itu. Susah sikit nama yang nak jemput
3: tiba-tiba
2: tu.
3: Tiba-tiba lupa daratan.
2: Tapi dia muka surat berapa saya baca tu? 57 kot rasanya.
3: Muka surat ingat ya.
2: Ada ingat. Berapa helai tu ya? 1,000 lebih helai tu.
3: Wah, hebatnya tebal.
2: Putih lah tu.
3: Oh putih punya. Bahasa Melayu tak habis baca, dia baca orang putih pula.
2: Ada tentang pasal kita punya negara. Bagus. Dan banyak juga pasal tiga segi bermuda.
3: Kat Malaysia ni banyak juga yang misteri-misteri tak boleh baca.
2: Saya
3: Planet Planet.
2: Saya pula jenis pelik. Saya suka baca macam tu.
3: Oh, kisah misteri.
2: Misteri. Macam kapal hilang ke mana?
3: Sekali sebut dulu ada majalah Mastika. Tak ada dah. Macam tu lah.
2: Itu takut dulu tau.
3: Buku-buku macam tu ya.
2: Buku macam tu. Saya suka-suka. Tapi semua dalam bahasa Inggeris lah.
3: Oh, hebatnya. Saya
2: rasa sebab kadang-kadang bahasa buku. Bahasa Melayu ni menakutkan saya sangat.
3: Yalah. Terbayang-bayang.
2: Terbayang pula.
3: Kita tengah surau. Yalah. Kita pintu macam itu kan.
2: Macam contoh macam kita menjejakkan kaki ke tanah haram tu kan. Macam.
3: Yalah.
2: Orang kata.
3: Tapi cerita-cerita macam tu.
2: Takut lah macam tu.
3: Membuatkan kita minat membaca. Cikgu pun ada pesan dulu. Kalau anak-anak kita tak berapa minat membaca, bagi komik permulaan.
2: Mula betul.
3: Bagi komik, bagi cerita kartun. Cerita
2: kartun. Awak lapor eh, burger ni.
3: Cerita misteri.
2: Dah tak apa. Saya galakkan, jangan baca komik kot. Baca
3: permulaan.
2: Saya suka baca pasal Dajjal kan.
3: Oh, ya Allah, hebat Zura.
2: Makin dalam sangat, saya takut.
3: Alam barzakh.
2: Ya, itu pun saya baca. Saya takut tu, Din. Tapi dalam bahasa Inggeris lah semua.
3: Oh, ya Allah. Baca dalam bahasa Inggeris, alam bahasa tak dapat feel. Tak dapat feel.
2: Ya, itu takut tau. Awak jangan cakap. Itu saya tak, yang tu saya belum lagi lah, yang tu. Saya pun baca macam baru-baru ni, yang segitiga bermuda yang barulah ni.
3: Ya.
2: Itu muka saya berapa dah tu agaknya tu.
3: Tak payah membongak.
2: Jadi untuk anda yang mungkin nak luangkan masa bersama keluarga, bolehlah.
3: Ajak anak-anak pergi perpustakaan.
2: Betul.
3: Membaca sama-sama amalan mulia.
2: Kalau nak
3: pergi
2: perpustakaan negara, jumpa Mama AJ.
3: Oh, selalu pergi ke sana?
2: Mama AJ. Sebab suaminya dah bekerja di sana.
3: Ambil awak beritahu semua.
2: Jumpa nanti. Nanti kalau siapa yang nanti, kalau AJ ke udara, boleh jumpa, boleh tanya dengan Mama AJ lah.
3: Tapi bagus. Itu permulaan untuk kita didik anak-anak kita supaya membaca.
2: Layan terus. Geng Kakak Petang. Jomlah dengarkan lagu ya.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Seperti lagu Nadia tadi, salam untuk kekasih. Kami pun ucapkan salam untuk anda lah.
2: Yalah, tiba masa untuk kami mengundurkan diri lah kan. Selama hampir 4 jam ya, kita persiaran dari 4 petang sampai
1: 8 malam. Memang dah habis betul tu ya. Macam dah penat sangat dah tu rasanya.
2: Itulah dia kan, 4 jam kan.
1: Tapi memang hari Jumaat hari yang paling penat tau Lin. Kalau malam saya lah, macam Allah nak tidur je rasanya.
2: Oh iya ke?
1: Sabtu pun sama.
2: Kayaknya orang dah 60 tahun ke arah itu. Penat je lain macam.
1: Nak tidur je.
2: Bukan apa. Saya membayangkan lepas ni kita nak menempuh kesesakan lalu lintas. Lalu malam Jumaat kan macam tu, kita nak balik, orang lain tu baru nak keluar rumah. Nak berlibur di luar.
1: Nak berlibur, betul. Ada nak beli barang ke semuanya. Jadi untuk anda yang mungkin sedang memandu, hati-hati memandulah. Malam-malam ni kadang kita dah letih siang tu. Malam tu macam ngantuk sikit je lah. Siang dah pukul 5 pagi dah bangun ni.
2: Bolehlah bertukar-tukar pemandu. Jangan paksa diri nak memandu.
1: Bini
2: kena pastikan lah.
1: Dengkur dah bini.
2: Kalau tidak dulu, tak payah keluar. Kita tunda esok.
1: Alah, kadang nenek dah tunggu kat kampung.
2: Ingat tak dulu ada satu filem, Esok Masih Ada.
1: Ada. Lakonan siapa tu ya?
2: Lakonan ramai. Lakonan ramai, pelakon-pelakon hebat. Mungkin itu zaman ni lah kan, zaman tahu Reza katanya. Zaman Reza lama
1: dulu. Reza jawab lah tu ya. Nanti Reza jawab lah, perpandang lah Reza nak goreng dengan awak semua. Jadi kita nak undurkan diri untuk hari ini. Terima kasih untuk anda yang menangkan kami di mana saja anda berada. Saya Azura.
2: Saya Lee Zainal.
1: Selepas ini bersama dengan si ganteng kita.
2: Reza Zikri.
1: Jadi Reza, saya didengar ni, dia kena jawab lah lakonan apa, siapa tu tadi. Besok masih ada.
2: InsyaAllah.
1: Saya takut dia tak ada je lagi.
2: Itulah, dia takut dia seram.
1: Dia seram pula kan. Kakak-kakak dia tinggal gitu je kan.
2: Kita tinggalkan dia dengan kuis.
1: Pandai-pandai hidup lah kot.
2: Kuis cepu cemas.
1: Tapi pandai-pandai dah hidup nanti ya. Macam mana dia nak jawab tu. Dia akan tunaikan lagu-lagu anda malam ini.
2: Itu semestinya.
1: Jadi teruskan berhibur bersama dengan kami lah. Sebelum saya makin berbuih mulut saya ni. Kita tinggalkan lah. Jomlah baliklah ya. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional Malam Musim yang terakhir di Nasional FM sentiasa di hati. Untuk edisi hari ini, penghulu segala hari, hari Jumaat 18 September 2026. Selamat malam semuanya yang baru saja sampai rumah. Selamat berlehat dan selamat bercuti. Terima kasih geng kakak petang. Seperti biasa yang terus menyarikan lagi petang anda menerusi Nasional Warna dengan hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Yang baru masuk kerja, yang baru masuk shift, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga baik-baik sajalah ya. Kita jadikan setiap tugasan kita itu sebagai satu ibadah. Ini insyaAllah akan ada hikmah yang baik buat kita semua. Pastinya hiburan dan informasi yang terbaik. Terus dengarkan, terus layan Nasional FM sentiasa di hati.

Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk

0: Nasional FM bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk malam ini 18 September 2026. Dan seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda diambil menerusi portal berita RTM, di mana pasaran buruh negara kekal berdaya tahan namun tekanan dalam beberapa sektor terus dipantau. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata tenaga buruh meningkat kepada 17.37 juta orang manakala penduduk bekerja mencecah 16.85 juta orang setakat Julai 2026. Katanya kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9% manakala kadar pengangguran kekal 3.0% seperti bulan sebelumnya, melibatkan 520,300 penganggur. Dan juga menurut beliau, pertubuhan keselamatan sosial Perkiso melalui sistem insurans pekerjaan dan portal My Future Jobs telah melaksanakan penempatan semula pekerjaan kepada 143,653 pekerja bagi tempoh Januari hingga 11 September 2026. Perkongsian yang seterusnya, projek Wi-Fi Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA di 539 lokasi seluruh negara dijangka dapat disiapkan sepenuhnya menjelang September ini, dengan 294 lokasi atau 55% sudah siap setakat ini. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, menurut beliau, projek bernilai RM664 juta itu dilaksanakan bagi menambah baik liputan internet di kampus. Untuk fasa 1 dan 2 sebenarnya semua telah siap, ianya meliputi 191 lokasi dan sekarang ini berada di fasa 3 dan juga Mara serta Kesuma. Untuk IPTA fasa 3 meliputi 42 lokasi daripada 204 lokasi, iaitu 21% telah pun siap dan baki lokasi masih dalam peringkat penyelarasan, rantaian dan pemasangan. Perkongsian info semasa yang saya kongsikan kepada anda ini diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci, berita utama 9 malam akan terus bersama-sama dengan anda dari pusat berita Radio RTM.
1: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: Nidaul Islam. Konsi ilmu bersama Ustaz Muhammad Rahmat Ehsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua penonton? Moga baik hendaknya. Penonton, minta maaf, pendengar. Tak apalah, penonton ke pendengar ke, kita semua insya-Allah moga-moga Allah kumpulkan di dalam syurga Allah. Baik, apa yang Ustaz Rahmat dah bawa tajuk pada hari ini? Tajuk kita adalah kemurungan tanda lemah iman. Betul atau salah? Betul dan salah. Alah Ustaz, kenapa ni Ustaz tak ada jawapan yang konkret? Ya, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Macam ni ya, kata pakar psikologi, saya rujuk kawan-kawan saya, tanda orang ini murung boleh jadi iman ataupun tidak. Kenapa? Ada je orang tu Ustaz, Ustazah, tapi mereka juga kemurungan. Sebab ia bukan berkaitan tentang iman semata-mata, tetapi juga berkaitan dengan mental dan psikologi. Jadi saya nak kata, jangan malu kalau kita hari ini murung, rujuk pada pakar. Dan bukan Ustaz mampu selesaikan. Jumpa pada ahlinya. Rosak kereta, jumpa bengkel, jumpa mekanik. Jangan jumpa Ustaz buat air penawar untuk kereta. Tak boleh. Maka siapa yang murung, jumpa psikiatris. Cuma ada tak kaitan dengan iman? Ada. Nabi sebut, orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang ini tak ada resah gelisah. Dan inilah yang disebutkan dalam Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, hatinya akan tenang. Maksud apa hati akan tenang? Dia tak ada stres. Dia faham bahawa setiap sesuatu masalah yang diberikan kepada dia ataupun berlaku pada dia, semua itu daripada Allah. Dan Allah takkan zalim pada hambanya. Allah tahu hambanya lemah. Allah tahu hambanya tak kuat. Tapi Allah tetap bagi untuk bagi dia insya-Allah lebih kuat di masa depan. Jadi, kena ingat Allah maha baik. Allah bagi yang baik. Dan kita kena fikir baik-baik, cakap baik-baik. Tapi ada orang, minta maaf, dia rasa Allah tu jahat dan Allah nak kenakan dia. Oh, orang macam ni orang yang tak beriman. Jadi kita kena apa? Kena sangka baik dengan Allah. Terasa? Ha, kalau terasa tak apa, tanda masih ada iman. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: cara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa kabar semua? Baik, baik, baik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Hari ini kita nak bincang topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita semua, iaitu bagaimana untuk tangani dan kendalikan emosi ketika menghadapi krisis hidup. Apa mana tanya? Pernah tak anda rasa seperti dunia ini terlalu berat dan anda tak pasti macam mana nak teruskan kehidupan ini? Baik, kajian menunjukkan bahawa satu daripada tiga rakyat Malaysia pernah mengalami tekanan emosi yang serius akibat cabaran hidup seperti masalah kewangan, kehilangan kerja atau konflik keluarga. Jadi, pada hari ini, Abang Man nak kongsikan tiga cara kita untuk menguruskan emosi dengan bijak dan tetap kuat ketika menghadapi krisis. Cara yang pertama, beri ruang untuk diri meluahkan emosi. Jangan tahan, jangan pendam emosi anda. Penting sebenarnya untuk memberi ruang kepada diri sendiri untuk meluahkan perasaan seperti sedih, perasaan marah atau kecewa. Ini akan membantu anda lebih tenang dan berfikir secara rasional. Kajian dari Journal of Emotional Health menunjukkan bahawa meluahkan emosi melalui perbualan, menulis jurnal atau menangis dapat mengurangkan tekanan mental sebanyak 25%. Dengan kata lain, menangis bukan tanda anda lemah, tetapi ia dapat membantu anda bangkit lebih kuat. Kan? Contoh, kita luangkanlah masa untuk berbual dengan orang yang kita percaya. Seperti pasangan atau sahabat atau kaunselor, ataupun tuliskan perasaan kita di jurnal. Kita ambil buku, kita tulis, ia membantu membersihkan fikiran anda, insyaAllah. Boleh? Jadi kalau rasa nak menangis, jangan malu. Kadang-kadang air mata tu, walaupun dia macam hujan turun kan, lepas dia keluar, apa yang kita rasa? Ya, kita rasa lega. Baik, cara yang kedua, fokus pada langkah kecil untuk atasi masalah. Kita kena elakkan memikirkan masalah secara keseluruhan yang boleh membuatkan anda rasa terbeban. Katalah masalah tu besar kan, anda duk fikir masalah tu sebagai satu benda yang besar. Sepatutnya pecahkan masalah kepada langkah-langkah kecil yang boleh anda ambil satu demi satu. Kajian menunjukkan kalau kita ambil langkah kecil dan konsisten, ini akan membantu mengurangkan rasa tertekan dan sebab kita dah mula nampak jalan keluar. Jadi, kalau anda hadapi masalah kewangan, mulakan dengan menyusun bajet harian ataupun berbincang dengan keluarga untuk cari penyelesaian. Fokus pada apa yang anda boleh kawal sekarang. Boleh? Dan yang ketiga, kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Taala, dengan pencipta kita. Ketika krisis ini, mendekatkan diri kepada Allah adalah sumber kekuatan yang paling besar. Solatlah, berzikirlah dan berdoalah, kerana ia bukan sahaja menenangkan jiwa tetapi juga mengingatkan kita bahawa ujian adalah sebahagian daripada kehidupan. Ingat firman Allah Subhanahu wa Taala dalam Al-Quran, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 153. Baik, Abang Man nak tutup dengan satu teka-teki untuk anda semua. Apa yang tak boleh kita elak dalam hidup tapi boleh kita hadapi dengan hati yang kuat? Jawapannya adalah ujian hidup. Ujian itu berat, tapi percayalah, setiap ujian ada hikmahnya. Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di National FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.
2: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hati.

Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma. Dah 15 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan Nasional FM sentiasa di hati, walau di mana jua anda berada ketika ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. 18 September 2026. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga anda memperoleh keberkatan dan sentiasa diridai oleh Allah SWT yang mana memandu. Semoga semuanya selamat. Sentiasalah berhati-hati. Oh, jangan nak ikut dengan jiwa tu. Nak pandu laju-laju. Ingat, bukannya kita seorang je yang bawa kereta ramai atas jalan raya tu. Jadi semoga semuanya selamat bertimbang rasa ketika memandu. Yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik buat anda semua. Dan sama-sama dengan saya, suara malam anda menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk pilihan bersama kita pada malam ini seperti biasa. Dan sebelum tu, yang mana berkelabangan, sebentar nanti saya akan on TikTok live. Jadi kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun berkongsian apa jua berkongsian yang ingin dikongsikan, boleh hantar menerusi ruangan komen di Facebook pun boleh, di TikTok live nanti pun boleh juga. Untuk permintaan lagu yang pertama pada malam ini, permintaan Syah dengan hadir dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum semuanya. Selamat bekerja untuk anda yang bekerja. Semoga sentiasa sihat walafiat selalu. Amin. Dan permintaan sebuah lagu, permintaan daripadanya adalah sebuah lagu daripada Dato' Nash, 1+1 belum tentu 2. Hiburan kita pada malam ini diikuti Princess Sue, sebuah lagu daripada Blue, One Love untuk hiburan kita juga pada malam ini. Serta permintaan Real Adi. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat pendengar, walau di mana juga anda berada ketika ini. Adi Sharif dari Damansara Damai dengan permintaan lagunya, sebuah dengan lagu daripada kumpulan OK, Kurelakan Kau Pergi. Buat hiburan bersama malam-malam ini, santai menerusi Nasional Malam, jangan stres-stres katanya. Juga selamat hari lahir untuk anak tercinta Melisa Nurjayana, moga sihat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Serta untuk anda yang menyambut hari kelahirannya pada hari ini, untung ya penghulu segala hari jatuhnya hari Jumaat. Semoga diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki selalu. Terus berhibur kita dengan lagu-lagu terbaik untuk anda. Pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Teruskan kesetiaan anda mendengarkan

Balik sama-sama dengan saya Abdul Rosi, Nasional Malam. Pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. 9.31 minit malam. Anda berhibur pada malam ini dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Kadang-kadang ada yang bertanya, macam mana nak minta lagu kat Nasional FM ni? Masuk TikTok tak pernah diputarkan. Sebenarnya kalau anda nak buat permintaan lagu, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook. Macam mana nak komen dekat mana? Setiap hari bermula 9 pagi akan ada penerbit akan memuat naik poster pilihan bersama sehingga 1 tengah hari. Jadi macam itulah caranya. Setakat inilah ya. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama di Facebook page Nasional FM sentiasa di hati. Ramai sebenarnya minta lagu di Facebook. Hari-hari lebih kurang dalam 100 lagu. Macam mana? Kita ada 4 jam je siaran. Tapi apapun, saya tetap akan putarkan permintaan lagu anda mengikut keadilan lah ya. Kalau hari ni nama anda dah naik, esok lusa nama orang lain pula. Kasih adil lah. Ya. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus menonton di TikTok Live Nasional FM. Muhammad Aikan. Waalaikumsalam. Hari ni saya pakai baju putih. Tulisan pun tak nampak. Dahlah tulisannya putih. Kebil-kebil kalah mata tu ya. Saya akan usaha cari jaket barulah tak nampak. Barulah nampak komen tu. Maafkan saya ya. Terima kasih untuk anda yang baru masuk. Assalamualaikum, selamat malam. Pendengar kita juga menerusi ruangan komen di Facebook. Eliana dari Kumang, Sarawak. Salam segulai sejalai semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk anda semua. Gajah Tun hadir bersama. Selamat bersiaran Reza sehingga 12.30 malam nanti. Semoga anda semua sihat walafiat dan sentiasa ceria selalu. Rashidah Aidi hadir bersama. Selamat malam, selamat mendengar dan selamat berhibur. Terusi Nasional Malam. Ucapan semoga esok menjanjikan kebahagiaan buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih. Dari Cerdas Kuala Lumpur, seperti biasa, Muhammad Ramli, James Pengiran, Ita Chok dari Ipoh, Masya, EGZ dan ramai lagi pendengar kita. Malam ni siapa? Apa tu? Saya tak nampak lah. Double shark. Saya akan baca kemudian ya. Kita nak teruskan dengan permintaan lagu menerusi pilihan bersama yang seterusnya dari Kulai Johor Bahru bersama dengan Ahmin dengan permintaan sebuah lagu daripada Datuk Ruzan, Aku Bukan Untukmu. Serta permintaan lagu pendengar kita Daniel dari Tawau dengan permintaan sebuah lagu daripada Nico, Inilah Nasibku. Kita layan lagu hip hop lah ya. Lin Roslinda juga dengan permintaan lagunya sebuah dendangan lagu nostalgia daripada Nurul Kumalasari, Hati Seorang Kekasih. Terus layan, terus berhibur untuk anda, hiburan terbaik Nasional Malam.

Puasa di Hati Menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya, pastinya dengan hiburan terbaik Menerusi Pilihan Bersama 2.0 pada malam ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus berhibur, yang masih lagi terus dengarkan, walau di mana juga anda berada, yang berehat di rumah, yang bersantai di rumah, ataupun yang bekerja ketika ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda yang sedang lipat kain, yang membuat tempahan dan sebagainya. Barulah ada mood, ya. Kita layanlah. Ada yang lagu rancak, ada yang lagu tagak belintu, ada yang lagu mungkin terus tembus ke jiwa raga kita. Itu adalah permintaan lagu pilihan bersama daripada rakan pendengar kita. Dan juga saya nak kongsikan kepada anda semua, kalau ibu bapa di luar sana mempunyai anak yang kreatif, anak yang bijak, selalu guna otak kiri, ada pertandingan Imaginasi, AI Imaginasi Malaysia. 3 hari saja lagi tinggal, jadi jangan biarkan imaginasi anak anda hanya tinggal dalam fikiran. Secara khususnya pelajar IPT seluruh Malaysia, jadi inilah peluang untuk menggabungkan kreativiti, teknologi dan semangat cinta akan negara melalui pertandingan AI Imaginasi Malaysia sempena SKHM 2026. Boleh tunjukkan perspektif unik tentang Malaysia dan bawa pulang sebahagian dari hadiah keseluruhan RM8,000. Tarikh tutup penyertaan 20 September 2026. Jadi cepat-cepat boleh daftar sertai imbas kod QR untuk maklumat lanjut. Boleh terus dapatkan maklumat lanjut di Facebook Merdeka 360 ataupun layari www.merdeka360.my. Gunakan kreativiti dan sentuhan AI anda. Itu perkongsian untuk anda semua. Sekarang ni ramai pakai AI kan? Jadi secara khususnya untuk pelajar IPT, suruhlah anak anda ataupun siapa kenalan yang anda kenal sebagai pelajar IPT, boleh hantarkan pertandingan AI Imaginasi Malaysia. Dan juga bersama-sama pendengar kita dari Jerantut, Uncle Kentang. Ya, jangan spam komen bang. Saya nampak. Komen pun copy and paste je tu. Hari-hari komen yang sama bang. Ya, saya tahu abang dari Jerantut. Frekuensi yang sama 93. Mantap bang. Terima kasih. Hati juga terima kasih untuk TPTP dari Cemur Perak juga pendengar kita, Bona Rahim. Terima kasih di atas giftnya. Semoga murah rezeki selalu. Pilihan bersama kita yang seterusnya, permintaan pendengar kita dari AU2 Keramat Kuala Lumpur. Sebuah dengan lagu daripada Ramlah Ram, Diam-Diam Jatuh Cinta. Dan juga permintaan Sadin, sebuah lagu daripada Dato' Khadijah Ibrahim, Gembira Di Sampingmu. Dan Marsa Salih dengan permintaan, sebuah lagu daripada Fabians, Ruby dan Julie. Kita terus layan, terus berhibur, lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab untuk anda, Diam-Diam Jatuh Cinta.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Terus setia Nasional Malam. Nasional
2: FM. Bersama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya 10.05 minit malam menerusi Nasional Malam pastinya dengan hiburan yang terbayang terus menceriakan lagi malam anda pada malam ini. Mungkin anda malam ni ada rasa mood-mood galau, rasa sedih malam ni. Janganlah bersedih, ya. Kita kena kekal senyum walaupun kita ada 1000 masalah. Ceritakanlah dekat sesiapa yang anda rasa selesa dan juga sentiasa semoga anda berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera. Seperti biasa, pendengar kita yang berada di TikTok, apa khabar? Yang baru masuk, selamat malam. Terima kasih. Ketuk-ketuk skrinnya. Ibrahim English, waalaikumsalam. Selamat malam Nasional FM. Selamat malam untuk anda semua. Selamat berehat dan selamat bercuti. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan berangkat mencemar duli menyaksikan majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Ahmad Bayu Senjan Berhad dengan Syarikat Tenaga Bersih dari Emiriah Arab Bersatu UAE iaitu Abu Dhabi Future Energy Company PJSE Mazda bagi membangunkan projek turbin angin di negeri Pahang. Turut berangkat mengiringi baginda ialah Tengku Mahkota Pahang Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah. Memorandum berkenaan ditandatangani oleh pengarah Ahmad Bayu Sendian Berhad Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak dan Duta UAE ke Malaysia Mubarak Said Ahmed Bursyid Al-Dahiri pada hari ini. Dato' Ahmad Najmi dalam ucapannya berkata kerjasama tersebut bertujuan membangunkan projek turbin angin berkapasiti 2.2 MW sekaligus menjadi platform membina kepakaran tempatan serta memperoleh data yang dapat menyokong pembangunan tenaga angin berskala besar di negara ini pada masa hadapan. Perkongsian yang berikutnya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru rakyat agar bersama-sama memainkan peranan menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Beliau berkata kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan demi kemaslahatan masyarakat. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri maklumkan beliau turut menunaikan solat hajat bersama dengan Qariah sejurus menunaikan solat Jumaat di Surau Nur Perdana Persin 10 di Putrajaya hari ini bagi memohon pertolongan Allah SWT agar negara segera pulih daripada bencana itu. Perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda ini menerusi portal berita RTM. Untuk berita lebih terperinci dalam daluan negara, berita utama 11 malam bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita masih lagi terus hiburan kita pada malam ini, hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Rindu, lagu cinta Sari Amri. 1995 terus menghiburkan kita malam anda pada malam ini. 10.31 minit malam. Selamat sabar dengan saya sehingga 12.30 malam menerusi Nasional Malam yang terus menyeriakan lagi malam tenang anda dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Walau di mana juga anda berada ketika ini, saya ingin menyapa pendengar kita yang berada di pelbagai lokasi, di rumah, di pejabat, di restoran, di kafe dan sebagainya, di stesen minyak juga yang mendengarkan Nasional FM. Yang berniaga ketika ini, tidak kira apa jua urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan, dimurahkan rezeki selalu. Amin ya rabbal alamin. Yang berada di TikTok juga, terima kasih masih lagi kekal menonton. Yang baru masuk, selamat malam. Ucapan pendengar kita menerusi ruangan komen pula bersama-sama dengan Haja Halijah Hamzah. Assalamualaikum semua pendengar Nasional FM. Secara khususnya kita pada malam ini, santai layan Nasional Malam, semoga sihat dan ceria sentiasa. Bacaan IPO di negara kita sekarang ini semakin tinggi dan meningkat. Jadi semoga semua sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Nur Azilah hadir bersama, semoga dipermudahkan urusan kita di segmen pilihan bersama pada malam ini. Malam ini kita layan lagu pilihan pendengar kita dari Kampung Gajah Perak. Mantap, terima kasih. Ramlah hadir bersama selama bersiaran. Pastinya dengan lagu terbaik dan informasi yang saya dikongsikan kepada kita. Diikuti Bia hadir bersama dari Sadung Jaya, Samara, Sarawak. Nur Azilah, Mama Ila Labu, Marsa Saleh, Alisha dari Wangsa Maju. Melaporkan diri, semoga kita sentiasa sihat dan ceria selalu. Memang terbaik semua dengan lagu-lagu yang terbaik. Pilihan lagu yang seterusnya, sahabat pendengar kita dari Ceras, Kuala Lumpur, dengan permintaan dengan sebuah lagu daripada Miga, Bayangan Gurauan. Diikuti pendengar kita Amirul Abadi hadir bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Warisan. Lagu ini ditujukan kepada wanita di luar sana yang bergelar ibu, bergelar emak. Secara khas untuk anak-anak di luar sana, jadi jagalah ibu anda, hargai jasanya. Itulah hiburan kita pada malam ini, permintaan Amirul Abadi serta Khadijah dari Kemasi Kemaman, dengan permintaan lagu-lagu yang penuh dengan cerita, lagu kerohanian untuk tatapan kita pada malam ini. Semua dengan lagu daripada Excels, Andainya Dapat Kuundur Masa. Hiburan terbaik kita, terus layan, terus berhibur, dendangan hiburan terbaik. Lagu ciptaan LY, lirik ditulis oleh Baiduri, hiburan terbaik. Terus dengar Nasional Malam.

benua Asia kembali bersatu diraikan dalam sebuah majlis pembukaan yang gilang gemilang. Kekuatan, semangat, kebanggaan. Inilah pentas di mana legenda dilahirkan. Secara langsung, upacara perasmian Sukan Asia IT Nagoya 2026. Sabtu, 19 September, 4.45 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

hormat keputusan agung berhubung pengampunan Dato' Sri Najib. PM seru rakyat bersama tangani jerebu, urus tenaga dengan cermat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

Malam yang terindah dihiasi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Apa urusan dan aktiviti anda di sebelah malam ini? Ada yang sedang masak, ada yang bekerja, ada yang menyiapkan tempahan, ada juga yang sedang lipat kain sambil layan Nasional FM, ada yang berehat, ada yang mandu dan sebagainya lah. Semoga semuanya baik-baik saja buat anda. Sebentar tadi saya kongsikan kepada anda pertandingan AI Imaginasi, dan kali ini pertandingan AI Imaginasi itu adalah untuk pelajar IPT, dan kali ini pertandingan foto jurnalisme Lensa Malaysia berbagi 3 hari lagi juga. Masa semakin dekat dengan kita, dekat kepada anda. Tinggal 3 hari saja lagi sebelum penyertaan pertandingan foto jurnalisme Lensa Malaysia 2026 ditutup. Dan di mana setiap sudut Malaysia ada kisah yang tersendiri, sama ada melalui kamera DSLR maupun telefon pintar. Pastikan lensa anda tidak terlepas merakam detik indah. Jadi rebut peluang memenangi sebahagian daripada RM15,000. Tarikh tutup penyertaan iaitu 20 September 2026, dan anda boleh hantarkan karya anda menerusi www.merdeka360.my. Pertandingan foto jurnalisme Lensa Malaysia. Juga untuk anda dapatkan maklumat lanjut, boleh terus layari www.merdeka360.my. Kita masih juga menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan lagu pendengar kita Ida Osman, dengan permintaan lagu sebuah dengan lagu daripada Ella Cinta Selembut Sutra, diikuti Muhammad Zikri Haziq Hamdan dengan permintaan sebuah lagu daripada Hazama Aku Bukan Narsisis, dan Ainul Jaafar sebuah dengan lagu daripada Survivor Eye of the Tiger. Hiburan terbaik kita pada malam ini, lagu yang mengimbas kenangan silam terbaik. Mantap semuanya, selamat beristirahat santai malam ini. Kita layan Nasional FM.

minit malam masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Malam. Pastinya malam tenang anda dihiburkan dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 20.0. Sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini, perkongsian juga ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Pak Su Omar. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam bang, apa khabar? Selamat malam semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan dan berbahagialah selalu hendaknya. Semoga malam ini menjadi malam terbaik buat kita. Dari Sibu Sarawak, Abang Ramli, sentiasa di hati Nasional FM, santai malam kita, selamat bercuti. Alfred Lemert, selamat malam. Ya, selamat malam. Tumian Virgo hadir dari Medan. Abang Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, untuk Nasional FM. Agustina dari Kuching. Azhar hadir bersama. Marfa Parlan, Real Adi dari Damansara Damai melaporkan diri. Asna Rizam, Ita Rosaya dari Sumanda Sabah, katanya jangan lupa makan semuanya walaupun dah lewat ni. Dah lewat-lewat ni janganlah makan berat-berat katanya, eh. Makan yang ringan-ringan untuk mengisi perut kita. Orang kata siapa, Mas Ali kata siapa. Itu antaralah ucapan pendengar kita. Salih Jafar, Mahdi Izzat dan ramai lagi. Pilihan bersama kita, permintaan Putra Borneo dari Sibu dengan permintaan sebuah dendangan lagu daripada Data yang berjudul Pemaisuri dan Ahram dari Kampung Sentosa Jaya, sebuah lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza, Azimat Cinta, dan yang terakhir dari Sadung Jaya Biah dengan permintaan sebuah lagu daripada Eka Matra Pusara di Lebuh Raya. Terus layan kita, terus berhibur Nasional Malam.

0: media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apapun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet yang bijak.
1: Kuala Terengganu 91.7 dan 89.4
2: Nasional FM.

Dah sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk malam ini. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat anda semua di Sulami sambil ditemani hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama lagu yang penuh dengan cerita membawa kita ke lembayan lama. Selepas ini Nun Alif Zai Alif ataupun Naza ataupun lebih dikenali sebagai Abang Manis akan sambung siarannya menerusi Nasional Game Burung Hantu 12:30 malam sehingga 6 pagi. Sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan semuanya. Keadaan bacaan IPU ketika ini meningkat dan yang mana memandu sentiasa berhati-hati. Selamat bercuti semuanya, selamat berehat. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri dan hiasi peribadi. Assalamualaikum, selamat malam.

Persembahan Bon Jovi dengan You Give Love a Bad Name memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Jadi tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Jaga makan, jaga kesihatan. Dan kalau jaga, alhamdulillah, syukur. Semoga sihat-sihat selalu ya. Kalau kita sihat ni, macam-macam perkara kita lakukan dengan lebih baik kan. Kita boleh pergi cari rezeki dengan lebih baik. Badan sihat. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Juga kita boleh lakukan ibadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk National Game Buruh Hantu 12 malam hingga pukul 6 pagi di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, di manakah kawan-kawan saya? Di manakah geng-geng saya? Semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya semua. Geng Buruh Hantu, jangan tidur dahulu. Banyak lagi maklumat yang sahih, yang betul, yang benar akan saya berikan untuk anda. Akan saya kongsikan bersama dengan anda juga lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi dah bersiap sedia belum geng-geng Buruh Hantu? Ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja pada waktu ini. Jalankan segala tugasan kita dengan penuh amanah, dengan penuh tanggungjawab. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang berkat, yang diberkati Allah SWT, insyaAllah. Jadi geng-geng Buruh Hantu, yang belum buat kopi O, silakan. Yang belum buat Nescafe tarik T.O. panas, silakan. Sambil-sambil minum, ada biskut-biskut kan, sambil-sambil kita makan kudapan yang ada tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kumpulan UKIS dengan Kembali Mencari. Apa yang anda ingin cari dalam hidup anda? Tentunya kita cari sebuah ketenangan, kebahagiaan kan. Ada yang sedang berjuang sebenarnya, berjuang ke arah satu perubahan, perubahan diri ya. Jadi bak kata orang putih itu, kata Mak Saleh lah dalam bahasa Inggerisnya, apapun kita kena stay positif, stay fighting, stay brave, stay ambitious, stay focused dan juga stay strong. Mentality is everything. Jadi kekal positif selalu. Mudah-mudahan segala langkah anda diberkati Allah SWT. Segala langkah dan juga perancangan anda akan diperkenankan, diizinkan Allah SWT, insyaAllah. 12.27 minit tengah malam, mana dia geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live Twitter seketika nanti. Baik, kita masih lagi berada dalam keadaan jerebu, terutamanya di negeri Sarawak dan juga di sebelah semenanjung ya. Di sebelah semenanjung, di sebelah selatan, di Johor, Negeri Sembilan, Putrajaya, di Selangor juga. Dan kalau kita lihatkan 5 petang semalam pun, sebanyak 32 kawasan di seluruh negara masih lagi mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IP pada tahap tidak sihat. Terutamanya melibatkan negeri Selangor lah, Sarawak, di sebelah Johor, Negeri Sembilan, juga 2 kawasan di Pahang, di Temerloh dan juga Jerantut. Apapun, terus kekal mengamalkan gaya hidup sihat. Dan keadaan jerebu yang akan berterusan ni boleh mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi tau. Siapa yang yang berisiko tinggi? Seperti kanak-kanak, lagi orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung, dan juga mereka yang cukup-cukup sensitif kepada habuk. Ada insan, ada pun ada manusia yang cukup sensitif kepada habuk. Kena habuk sikit je dah bersin dah. Orang yang merokok, ini perokok-perokok ni kena berhenti merokok ni. Dan termasuklah mereka yang bekerja di luar pejabat ataupun rumah. Jadi kalau tak ada apa-apa aktiviti tu, kita rehat-rehat je dalam rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah sementara jerebu ni nak berlalu kan. Kalau boleh minum air yang banyak lah, 8 liter sehari. Kalau ada ya penyakit-penyakit seperti batuk, sesama, asma, lagi apa, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang terus ke klinik dengan segera ya. Jangan dibiarkan bertambah teruk nanti. Dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada media masa, dan juga mengikutilah nasihat daripada pihak berkuasa. Yang sedang memandu pada waktu ini, selamat memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ingat selalu, kita berada atas jalan raya, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Buat pemandu-pemandu yang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother, bas semua, kasih horn untuk geng buruh hantu. Pam-pam-pam. Selamat mencari rezeki. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi. Saya sering mendoakan kesejahteraan semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia Ucu KEG Kaban. Kita bertukar seketika. Terus layan Nasional Giburuhan tu di Nasional FM.

Tuan, puan, abang, kakak, ya. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

9.19 je dengan Derap Komando membawa kita ke 12.42 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Kemburu Hantu, selamat tengah malam. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Dan juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami berikan 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun kami bersama-sama dengan anda. Berita baik untuk mereka yang berada di Pantai Timur tau. Kerana projek laluan rail Pantai Timur ECRL dijangka memulakan perkhidmatannya lebih awal lagi pada pertengahan Disember 2026 berbanding sasaran asal iaitu Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Links Sdn Bhd Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan langkah mempercepatkan pengoperasian ini diambil bagi membolehkan perkhidmatan berkenaan digunakan sempena musim cuti sekolah akhir tahun ini. Jadi perkembangan positif ini didorong oleh kelancaran proses pengujian dan juga pentauliahan yang dijalankan menggunakan train pemeriksaan komprehensif ataupun CIT lah singkatannya. Jadi keseluruhan perjalanan ujian ECRL setakat ini berjalan dengan lancar dan InsyaAllah ianya akan bermula operasi pada pertengahan Disember nanti. Jadi pihak ECRL juga menyambut kerajaan untuk membuka laluan ini lebih awal sebenarnya pada Disember cuti sekolah, dan seluruh usaha ini tertumpu sepenuhnya ke arah itu. Dan saya percaya dengan kewujudan ECRL ni ke Pantai Timur, pastinya banyak perkembangan-perkembangan positif terutamanya dari segi sudut ekonomi di sepanjang laluan perjalanan itu. Fikri 92, terima kasih melaporkan diri. Dak Lili dikata Assalamualaikum Abang Manis. Salam dari semuanya. Asmadi dari dari Alur Gajah, Ati Azriati, Karimul Lati, Faizah dari JB, Asmadini Hanan, kita ada Raza, Alan Burger, Geni Drive Bineng, Ida Khairi dari Pasir Mas, Tio Kusanagi, Mesara, Muhammad Rusli, Seli, Ariana Yana, Nas dari Sabah, Jajah 83, Tiger Aini, Zabedah Yaya, Mak Bedah kita, Black Ants, ada Arts, ada Siti Fatima, Abang Mal Ampun, ada Awin, Hairul Nizam, lagi siapa lagi, Saima Isa. Terima kasihlah yang melaporkan diri dekat live TikTok pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Hafizah dari Tapah Perak. Dekat Facebook kita ada Elbiana, Rosiliana, UPS dari Kuala Terengganu, Cik Burger. Ada bersama dengan rakan-rakannya Napi Jali, Saril Noir, Kelapa Sawit Johor, ya, Ira, Kolovia, Dolce, Ita, Chok, Jasmina Joni, Abang JJ Gemas. Kita ada Princess Muhammad Jasni Mon juga terus hadir. Nodian dan Nodian bidang dari Salju, Roadhead, Rosli Headbang. Ini Abang Lori ni pom-pom-pom pergi ke Kertih katanya. Ini dah Waida Razak Balangi Tantari dan juga Mas Merah, Intan Hamid, Muhammad Ramli Jaafar, Nani Ani. Kita ada Hajah Halijah Hamzah, Syah Putra, Mesing Johor. Kita ada Rashida Aidi dari Sarawak, Bumi Kenyalang. Dina ada Ilas Pasir Gudang Johor, Ita Rozaya, Sumad Sabah Jamaah Aloha, Abdul Jalil Tahir, Zainab Hussein, Asna Asrani. Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Zai Zuraini juga dari Temeloh, Yasmizi Abdullah dari Puchong. Kita ada Syahli Nadia, Marsa Salih, Rohatun Atun, Lin Roslinda, Real Adi dari Damansara Damai. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang terus melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada ketika ini. Terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi pun juga tidak ramai yang tak sabar nak menangis dah ni. Sabar, sabar. Sediakan tisu banyak-banyak. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburu Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: akan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami @nasionalfm_malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

1.4 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Kita tengok juga keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Kuantan, di Johor, di Pontian dan juga Batu Pahat sehingga jam 3 pagi nanti. Manakala di negeri Sabah, Tawau, Kelabakan, Punak dan juga Sempoa sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada juga yang kata pasir putih hari-hari hujan ya. Kubu-kubu beracun katanya hari-hari hujan. Bagus, hujan bagus. Sebab kita nak hilangkan jerebu yang ada kan, kalau boleh biarlah hujan setiap hari di semua tempat supaya jerebu yang ada ni dapat kita hentikan. Sesak nafas dah dekat ibu negara ni, dekat Kuala Lumpur ni. IPU-nya kurang sihat, rasa macam dah sesak je nafas ni. Okay, Zarina Ina memberikan salam. Waalaikumsalam Sally Boys Car. Kita dekat Yati dari Syah Alam, Alung Susan, Noli Halim, Mat Ruzal sedang dalam perjalanan ke Kuala Lumpur katanya kan. Rosli Ismail Putra Abu Nayan. Kita ada G-Lock, kita ada Anis Arbini, One Legend Pilot Darat. Bam-bam-bam. Mantap Wan. Fendi Usop, ada Zeno, Roti Penjara, Muhammad Saufi, Khairul Anwar, DJ Mia Lustang, Encik Nini, Yuswa, MC Perlis masih pegang spana lagi. Selamat pegang spana Yus. Jangan tertidur bawah kereta tu ya. Jok Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Sakura Pink, kita ada IIP, HY, Mona Rahim, Restoran Syafiq, Azmi Rina, Kubu-Kubu Beracun, Mama Mira. Siapa lagi? Hizafi Danish, Yusran Zainal, Noraini, Nur J, Stock One Urban, H, Nasi Campur Utara. Azman Arifin juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, Waizam juga ada eh. Semua okey lagi. Geng-geng buruhan tu, Mizan dari Tol Bentong hadir apa manis. Waalaikumsalam. Yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Nazri Yahya juga, Mama Azmi. Lagi siapa lagi? Junan dan Ilyas juga masih ada lagi ya. Okey, hari ini hari Sabtu 19 September, ada yang menyambut hari lahir kan. Jadi selamat hari lahir untuk anda, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga hari ini 19 September, ramai yang mengambil tarikh hari ini sebagai satu tarikh keramat untuk perubahan diri dari bujang kepada bertukar titlenya. Daripada bujang bertukar jadi suami ataupun isteri orang. Jadi selamat mendirikan rumah tangga, selamat kata orang tu menjadi raja sehari, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Semoga anda dikurniakan sakinah, mawaddah, rahmah. Jadi selamat menjalani kehidupan pernikahan ini ya. Mudah-mudahan pernikahan ini akan membawa anda ke arah lebih kepada kebaikan, dan juga pernikahan ini sampai hingga ke hujung nyawa. Jadi selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

paduan suara Udin Narayan dan juga Akai Yanik. Menerusi lagu je Zindagi Ban Gaye Hotum, lagu ciptaan Nadim Sharaban, lirik oleh Samir, membawa kita ke 1.30 minit pagi. Ada yang kawasannya dilanda hujan, ada yang kata yang sedang memandu ni seperti headbanging katanya. Kertih hujan lebat ni bang, tak nampak jalan. Okey, headbanging, abang-abang lori, pemandu-pemandu Grab dan semua-semua pemandu yang memandu dalam keadaan hujan kena fokus 200% ya. Slow-slow, relax-relax, tenang-tenang sambil layan game burung hantu. Saya hiburkan anda sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada tahu. Baik, pada ketika ini, kalau kita lihatkan bekalan telur ayam di pasaran ada sedikit terjejas lah. Sebab apa? Sebab cuaca panas yang meningkat kadar kematian ayam penelur juga dikenalpasti antara faktor yang menjejaskan bekalan telur di pasaran dan sekaligus sebenarnya menyumbang kepada kenaikan harga ketika ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kuasa Rakyat Dato' Dr. Fauziah Salleh menyatakan pengurangan bekalan ketika permintaan kekal menyebabkannya berlakunya ketidakseimbangan dalam pasaran dan juga memberikan tekanan kepada harga. Bagaimanapun, kenaikan harga telur ketika ini masih lagi terkawal dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Rakyat Hidup KPDN terus memantau bekalan serta harga di pasaran, dan apabila bekalan turun sedangkan permintaan masih sama, sudah tentu harga akan meningkat. Dan setakat ini tidak ada kata yang dikenal pasti lagi lah kenaikan itu masih lagi dilihat munasabah dan juga mempunyai sebab-sebab tertentu ya. Okey, Nur Pisa Ismail, selamat pagi. Puteri Dalisha juga melaporkan diri bersama dengan saya. Syamira juga hadir. Kita ada Bunga Mawar Nur Cahaya dari Perlis, Puteri Lilin, Isma Risa Taylor, Sheila Ila. Kita ada Usap Teluk Mas, Meghan pun hadir, Rukian 65, Ida Anak Terengganu, Lutz Corner, Lina Adam, kita ada Rohani Ifti, Nur Syiras, Ida Comel, Junaidah Kamarin, Nur Pineng, Basariah Muhammad, Cik Puan, Bunga April Boy Tobing, Nora Hayu, Roslan, Nizam Lady Driver katanya hari ini bawa penumpang dekat KL je. Esok baru ke Terengganu. Linda Wahida, Udin Din bertugas sampai 8 pagi katanya. Kak Fira, Zajak Fah, Kuala Terengganu, Syarifuddin dari Lenggong, Sina Tasnim juga duduk bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak yang bersama-sama dengan saya dekat Live T-Town. Jangan lupa tipe-tipe lainnya kasih padu tau. Hari ini saya mahu 1 juta. Wang Sepawi juga turut bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya bawakan dari jam 12 malam tadi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Seperti biasa, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis ibu juga tel, yang banyak meninggalkan kenangan pada diri anda. Kenangan manis, pahit, memori indah, memori pahit itu sentiasa akan kita bawa dalam hidup kita. Sebab kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Jadi kalau boleh kita kenangkan kenangan yang manis jelah supaya kita tersenyum kan. Sebab kalau kita kenangkan kenangan yang pahit ni, takut nanti tiba-tiba air mata keluar tanpa disedari. Takut luka lama berdarah kembali. Yang paling penting, kita ambil kenangan itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Virus MPV Kemaman juga turut hadir. Terima kasih geng-geng MPV di seluruh negara sebenarnya yang sedang meronda pada waktu ini. Selamat meronda ya. Jaga keselamatan setempat dan juga jaga keselamatan diri anda juga. Okay, jom kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil dengan hashtagnya Saharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Halim. Lontara suara Azmir dan juga Amy Mastura dengan Harapan Semalam. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Anmaz, lirik oleh Nurisan. Allahyarham Salim bersama dengan kumpulan Iklim Patah Ranting di Cermin Usia membawa kita ke 1.59. Oh yes, minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi kan. Sekejap je saya rasa masa cepat betul berlalu. Pecam celik dah nak masuk pukul 2 dah. Dah kita nak melangkah di jam yang ketiga pertemuan Gang Buruhantu hari ini Sabtu 19 September 2026. 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kalau kita guna media sosial tu, kita kena hati-hati ya. Jangan sentuh isu soal negara, soal penghinaan kepada raja-raja, terutamanya kepada rukun negara. Begitu juga dengan buat persembahan pentas lah. Kalau kita ingin buat persembahan pentas, nak bagi lawak pada orang, tak salah kalau kita nak buat lawak. Tapi lawak kita tu mestilah lawak yang bijak. Jangan sampai lawak itu menghina institusi raja negara Malaysia serta rukun negara, sebagaimana yang berlaku baru-baru inilah. Dan pihak polis diraja Malaysia juga serta Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia MCMC diminta menjalankan siasatan segera dan juga menyeluruh berhubung sebuah video pementasan yang mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi

agar menjadi peringatan bahawa kebebasan yang dinikmati setiap rakyat datang bersama dengan tanggungjawab untuk menghormati undang-undang, institusi negara dan juga keharmonian masyarakat. Ya? Jadi nak buat persembahan tu tak salah. Kepada mereka, pelawak-pelawak se-Malaysia ataupun juga kepada sesiapa saja. Tapi jangan sampai menghina negara kita, jangan sampai menghina rukun negara. Dan baru-baru ni saya tengok juga lah video yang tular tu, saya pun jadi marah juga sebenarnya. Saya pun jadi marah tau, bukan anda saja yang marah, saya pun marah. Kerana perbuatan itu sangat-sangat melampau lah bagi saya. Anak Utara Channel katanya dari Jitra Kedah. Nah, ini 67 memberikan salam pengemis cinta. Kita ada siapa lagi? Mar Nadira Nistalio, Mak Yo, Yaya Ana Azizi juga terus bersama-sama. Yang Yunus, Jom Manja, ada Nuras, Abang Latif, Mizi 85, Diamond 85, Kasut Dah Buruk. Katanya menyambut hari lahir semalam ya. Jadi selamat hari lahir untuk abang pilot kita ni, Kasut Dah Buruk ni. Semoga ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. Mudah-mudahan diberikan keceriaan untuk hari lahir tahun ini ya. Ada Fitri, ada Lia, Normal Ahmad, Kuzamri, Pain Baga Sabin Ibaling, Hayati, Lavender Girl, Zubaida Ida, Hayati Ahmad, Emma Irina, Liza Duazi, Mama Azmi. Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Tika, Tiki, Taka dari Perak, dari Perak. Mona Rahim, Zarina Ina yang melaporkan diri terus. Cik Zah, kata malam ni mood kemas bilik. Oh, ada yang tengah kemas bilik ke? Ada yang tengah kemas rumah? Ada yang tengah basuh baju waktu ini? Siang tak sempat katanya. Rinova juga turun hadir. Biana, bagi mereka yang hadir menerusi Facebook, live TikTok dan juga Instagram, jangan lupa kongsikan, follow, like dan juga kongsikan Facebook kami, TikTok, juga apa saja media sosial Nasional FM. Kerana kami bukan saja memaparkan wajah-wajah DJ, wajah-wajah penyampainya, tidak, tapi kami juga terutamanya di Facebook, kami sentiasa memuat turun perkara-perkara yang terbaik, perkara-perkara ataupun informasi yang sahih, yang betul saja yang kami kongsikan di sana. Banyak informasi yang anda boleh lihat di Facebook rasmi Nasional FM, juga di TikTok Nasional FM. Setelahnya turun untuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula, lagu dan diri ciptaan Sari Amri, Gemersihnya Suara Azim menerusi lagu Pelamin Anganku Musnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemuruh Hatu sampai pukul 6 pagi, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

lagu persembahan UG14 dengan Bunga Larangan. Kadang-kadang bila percintaan ni kita sering berbicara tentang untuk bersama selamanya kan. Tapi sedar ataupun tidak, banyak perkara yang kita lakukan bersama bukan saja untuk bersama tapi saling menghancurkan antara satu sama lain. Jadi kadang-kadang kita fikirkan mempunyai impian yang sama, tapi ternyata itu mimpi yang tidak pernah akan terwujud. Bunga Larangan, bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Dan carilah bunga yang bukan larangan, carilah kumbang yang anda idamkan, yang anda mahukan. 2.32 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Kita sering melafazkan rukun negara. Kita tahu rukun negara. Kita tahu semua anak-anak Malaysia tahu rukun negara. Tapi sekadar hanya untuk melafazkan. Tapi sedar ataupun tidak, rukun negara itu bukan sekadar untuk kita lafazkan saja dalam majlis rasmi ataupun majlis apa saja ataupun di sekolah-sekolah setiap perhimpunan. Dan rukun negara ialah ideologi sebenarnya dan juga falsafah kebangsaan serta panduan dalam pembinaan sebuah negara yang bersatu padu. Bila rukun negara itu di kali pertama diisytiharkan. Dan kali pertama diisytiharkan secara rasmi pada 31 Ogos 1970, sempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia yang ke-13. Sebab apa rukun negara itu kita wujudkan? Kerana berlakunya satu peristiwa yang kita tidak mahu ianya berulang lagi, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Tragedi rusuhan kaum telah menggugat perpaduan dan juga keamanan negara, menunjukkan hubungan antara kaum berada dalam keadaan yang rapuh pada masa itu. Jadi Majlis Gerakan Negara mengambil alih pentadbiran negara di bawah pimpinan Tun Abdul Razak Hussein untuk memulihkan keadaan. Dan pengisytiharan rukun negara dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah. Jadi tolong hormati rukun negara kita. 5 prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi jangan sekadar baca saja, kita kena terus menghayati dan memahami akan kehendak dan juga maksud tentang rukun negara. Norcha Riza, selamat pagi untuk anda. Love Liana juga, Botak Bahau, Miduri dari Kemaman, Abdul Razak Ramli, kita ada Mael Zaini, Omar, lagi siapa? Nizam Bandar Tenggara juga turut hadir katanya ke. Izan juga turut bersama-sama. Tengah buat burger ni bang. Ui. Oh iya, macam mana peniaga-peniaga? Kita lupa nak tanya peniaga-peniaga se-Malaysia ni. Peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan yang sedang berniaga waktu ini. Masak tom yam. Juga restoran-restoran, terima kasih kerana memilih National FM. Juga peniaga-peniaga burger se-Malaysia, abang-abang burger, kakak-kakak burger, berapa biji dah laku dah ni. Apapun terus ucap syukur ya. Sedikit ataupun banyak yang laku, itu semua adalah rezeki untuk kita. Jimmy Adun Farhan Din Taiping, Mak Sunnah Abang Long Awang dari Bintulu, pengawal api Thunder Cat juga turut bersama-sama. Dia katanya National FM di mana-mana saja bang, sentiasa di hati. Mantap, itu yang kita mahukan. Pok Ju juga turut hadir, Chief Zack, Nazri Haji Ulis, ada Ina-Ina dari Melaka, Virginia Vanessa, Sania Muhammad, ada Emilia dari Perlis, Aiwi Tanjung. Kita ada Mawar Anggun, ada Dah 6979. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Ada Ija Ija, Fitri juga, Mastura, dia kata sebenarnya salam hadir. Okay, jom terus sama-sama lagi. Kita nak layan lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Semuanya lagu-lagu kenangan anda. Jangan risau, lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu favorite lah kata orang tu. Lagu-lagu kegemaran anda semua, rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat Malaysia, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu. Nun Alif saya, Alif sampai pukul 6 pagi. Luncur terus.

Raya, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang, hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka.

Flash dengan Rindu pada yang tak sudi 3-4 minit pagi di jam yang keempat. Laksana Game Buruh Hantu bersiaran bersama dengan anda. Semua okey lagi, tak boleh nak tidur. Ada katanya tak boleh nak tidur ni bang. Tergulik sana, tergulik sini, tak boleh nak tidur. Ada yang tengah bekerja, tengah bertugas, dah tentu-tentu tak boleh nak tidur kan. Yang tengahnya dekat rumah tu memang tak boleh nak tidur dah. Kalau tak boleh nak tidur, kita layan terus lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti ya. Dan apapun, saya mengharapkan anda terus jaga kesihatan baik-baik. Kalau keadaan kita lihat keadaan jerbu sekarang ini di beberapa kawasan dalam negara kita masih lagi tidak menentu. Ia berikutan dengan apa dia? Dengan cuaca panas dan kering yang dijangka berterusan sehingga November nanti. Perkara itu dinyatakan oleh pengarah bahagian komunikasi strategi Jabatan Alam Sekitar Nur Azia Jaafar yang katanya susulan keadaan itu, orang ramai juga dinasihatkan untuk supaya mengambil langkah pencegahan bagi mengurangkan kesan jerebu terhadap kesihatan. Yang pertama, kita jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita dah lah jerebu, ada juga yang melakukan pembakaran terbuka. Ingat, Jabatan Alam Sekitar juga serta pihak-pihak yang berkuasa juga sedang mematikan anda. Siapa lakukan pembakaran terbuka, menambah lagi jerebu yang ada, ianya boleh diambil tindakan. Tindakan apa dia? Denda, dipenjarakan, jangan main-main tau. Kita juga disarankan untuk terus menghadkan aktiviti luar rumah, memakai pelitup muka yang bersesuaian lah, N95 yang sesuai, serta memastikan pengambilan air yang mencukupi. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU setakat pukul 10 malam tadi pun, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara juga merekodkan bacaan pada tahap yang tidak sihat. Jadi jaga kesihatan baik-baik tau. Saya sering mendoakan anda semoga sihat-sihat selalu. Yang paling penting kesihatan. Kadang-kadang kita duit banyak berkoyan-koyan pun, bila kita terbaring je pun tak ada maknanya dalam hidup kan. Mat Yusri turut hadir, Remy 78 turut bersama-sama dengan saya. Kita ada Mujib, kita ada

Zuleika Azurin, ada AAS Burger. Mantap, AAS Burger. Jessica Chan, Sarima Rose, Zai, Azu, Grimis, Jalanan dari Gua Musang, ada Pok Lee, ada Cik Umi, Tamara, MK, dia kata esok kenduri, selamat berkenduri lah. Kemudian, bim, bim, bim, pom, pom, pom. Terima kasih Abang Balori, Malak Acik juga turut hadir. Yung Izzah tengah buat kuih lagi ni. Kita ada, siapa lagi? Azrul, Salizal, Jun Haritz juga hadir dekat live TikTok ni kan. Dia punya komen tu laju betul. Kadang-kadang memang tak sempat nak baca. Apapun, terima kasih lah atas sokongan anda, terutamanya kepada Nasional FM dan juga Nasional Game Berhantu. Kina juga hadir sama pagi ya. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Sari Amri, Haida dengan Hajat. Jadi tak semua perkara yang kita hajatkan itu berlaku ataupun menjadi kenyataan dalam hidup kita. Apapun perancangan yang terbaik, hanya Allah saja yang menentukan.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Budak Kacamata dengan Bintang. Ramai yang favorite katanya lagu ni kan. Bukan saja di Malaysia tau lagu ni favorite. Menjadi kegemaran di Singapura, di Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia yang sukakan lagu itu. Lagu yang cukup syahdu membawa kita ke 3.34 minit pagi waktu ini. Salam tahajud untuk anda yang baru bangun. Anda yang baru bangun tidur tu. Dia kata bangun tidur bang, dah selepas solat tahajud, saya terus cari National FM nak dengarkan National Kemburuhan tu sampai pagi. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Baik, dalam keadaan cuaca yang setengah-setengah tempat sebenarnya mengalami panas yang ekstrim tau. Jaga-jaga jangan sampai terkena strok haba lah. Jaga kesihatan baik-baik. Banyakkan minum air kosong dan juga bawa air lah. Kalau pergi berjalan keluar ke mana-mana tu, bawa lah air minuman, air kosong tu ataupun air mineral kan. Berbekalkan air mineral. Berteduh di dewan kuliah ataupun perpustakaan kalau yang sedang belajar lah. Kalau boleh kita pakai pakaian yang longgar dan juga berwarna cerah. Kalau nak berada dekat luar tu, gunakan payung ataupun topi ketika di luar. Kita hadkan aktiviti riadah terutamanya pada waktu puncak. Dan kalau boleh kita makan buah-buahan yang tinggi kandungan airnya. Jadi kekal sehat. Jangan sampai terkena strok haba. Geng-geng buruhan tu, terima kasih banyak-banyak. Ramai yang pagi ini, semakin pagi semakin ramai yang hadir sebenarnya tau. Ini memang geng-geng buruhan tu tak boleh nak tidur ni. CK Yap 99. Kita ada Syah Alvin, Jamila Ahmad, Linda Kitchen, Zalia Natasib. Makan lalu katanya sampai pagi nak teman saya. Nur Huda, Salbiah Husin, Lady Haidan, Lin 707, Anak Bonsu, Iris Chome, Siti Khadijah, Kemboja Putih, Zuk Umi, Kiwani, Mai Raihan Creation, Bunga Larangan, Yadi Shah. Kita ada Pak Non, kita ada Najib 77, MA, Modi Saad, Wawani, Ina 1075, Syahrizan 83, Cik Ayu Chome, Teacher Mary, Cik Muni, Munidah Ismail, Muridah Ismail, Johari, Fira 89, Zula Kimi, Ucu, Razali. Oh, ramai-ramai. Terima kasih banyak-banyak ni. Medina Dahlia, Zul The Red Warrior. Gasa Daboro katanya baru sampai Seremban bang, luncur sampai JB. Yang sedang memandu, diharapkan terus fokus pada pemanduan anda. Sambil-sambil itu, kita layan lagu ini pula. Lagu kita hentikan seketika menangis tepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan untuk koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Lagu ini saya hadiahkan untuk semua anak-anak perantau se-Malaysia atau bukan saja se-Malaysia, sedunia. Ada yang merantau sampai ke luar negara. Kita sedar ataupun tidak, 90% anak-anak perantau ni, 90% hidupnya anak-anak perantau ni digunakan untuk mencari rezeki tau. Tak percaya tanya anak-anak perantau tu. 90% hidupnya kerja, kerja, kerja, kerja cari rezeki. 10% saja digunakan untuk melihat dia bersenang-senang, tersenyum. Tandanya dia sedang berusaha sebenarnya. Kalau 10% tu kalau dia tersenyum tu, dia sedang berusaha untuk menutup kerinduan. Kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada orang tua, kerinduan kepada adik-beradik, kerinduan pada kawan-kawan, kerinduan pada kenangan silam. Jadi anak-anak perantau, terima lagu ini. Mudah-mudahan dapat mengimbau kenangan anda. Dan sebuah lagu daripada persembahan Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Dan terus layan, terus dengarkan National Kemburuhan tu di National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Adrian James, lirik oleh Harun Abdul Majid. Persembahan Sweet September dengan Hatiku Kau Guris Loga. Nampak kita tepat jam 4.1 minit pagi waktu ini. Di jam yang terakhir, belum jam yang terakhir, di jam yang kelima untuk Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Ada yang terimbau kenangan dengan hashtagnya Kenangan Lalu menerusi koleksi 80-an tadi. Ada yang terimbau kampung halaman kan, tempat kita membesar, di tepi sawah. Semuanya terimbau lah, terjun pagi, terjun sungai, apa lagi terimbau bermain dengan kawan-kawan dulu, main upih pinang, main pondok-pondok. Tahu tak main pondok-pondok? Dia main pondok-pondok, dia main kawin-kawin tau. Saya juga main pondok-pondok dulu, zaman-zaman dulu. Mana kita ada gadget macam sekarang kan, main PUBG lah, main apa semua. Budak-budak sekarang semuanya main telefon, komputer dan sebagainya. Kita dulu tak ada, kita dulu berlari-lari dengan

petang tau. Sebelum maghrib kena balik siap-siap mandi, sebab nanti lepas maghrib nak solat. Masa maghrib nak solat, lepas tu nak mengaji kan. Dulu kita mengaji beramai-ramai tau. Kena bolak balik daripada mengaji malam Jumaat lalu depan kubur. Siapa ada pengalaman itu? Saya percaya ramai yang ada pengalaman itu. Baik, menjelang Belanjawan 2027 yang bakal dibentangkan bulan depan lah, di bulan Oktober nanti di Parlimen oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga merangkap Menteri Kewangan. Ramai kata orang tu, pakar-pakar, ramai yang memberikan cadangan mengenai kerajaan disaran memperhalusi kriteria kelayakan bantuan sumbangan tunai rahmah STR dan juga sumbangan asas rahmah SARA menjelang belanjawan ataupun pembentangan belanjawan 2027. Ramai yang menyatakanlah ia termasuk mengambil kira golongan M40 sebenarnya, yang juga turut terkesan dengan peningkatan kos sara hidup semasa selain mempunyai ramai tanggungan. Golongan M40 yang berpendapatan RM5,000 ke atas juga sebenarnya turut terkesan. Justru bagi belanjawan 2027, ramai pihak berharap kerajaan dapat memperhalusi kriteria dengan kelayakan dengan mempertimbangkanlah peningkatan had pendapatan isi rumah berpendapatan RM5,000 ke atas yang mempunyai tanggungan yang ramai. Langkah ini sebenarnya sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban yang ada. Tapi betul juga kan, M40 juga terkesan dengan peningkatan kos sara hidup sekarang ini. Peningkatan dan peruntukan STR dan juga SARA daripada RM9 bilion dalam belanjawan 2025 kepada RM22 bilion bagi belanjawan 2026. Kita juga mengharapkan tahun ini bantuan STR dan juga SARA dapat dipertingkatkan dalam usaha berterusan sebenarnya kerajaan dalam memelihara kebajikan rakyat. Okey, geng-geng Burhan tu. Azwana, selamat pagi Azwana. Selamat pagi juga Nurul Aini 86, Sabri Rashman yang melaporkan diri. Kak Ia, Jun JR, Baby Emma, kita ada Sam Dizzy, mantap Sam. Tantari Official, Miss Kayo, Zahiran, Ismail, kita ada Nehru, Matthew, Mariana juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Bud SB, pam-pam-pam, masuk katanya. Oh, pilot-pilot darat, ramai pilot darat melaporkan diri bersama dengan saya. Pak Su, thank you. KVDT, ya. Yeah. Masih lagi steady, Zul. Okey, waktu ini kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang seketika. Ke mana? Ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini, paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik menerusi lagunya Dilkia Karim.

komposernya adalah Baiduri. Exist dengan nota di latar sepi. 4:30 pagi. Ada yang katanya dah mengantuk ni bang. Tengok live di TikTok pun sampai handphone jatuh dekat kepala. Sakit je. Kalau mengantuk, pergilah tidur ya. Tak boleh nak tidur, ramai yang tak boleh nak tidur tu, terus layan nasional yang berhantu. Jangan risau, banyak lagi lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi yang bakal saya berdengarkan kepada anda, saya putarkan kepada anda. Baik, ada yang dah tukar mic card baru ke? Ada yang kata dah tukar bang. Tapi mic card generasi yang baru yang mula dikeluarkan semalam tidak lagi menyediakan kemudahan touch and go tau. Belum ada lagi kemudahan touch and go. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memaklumkan pengguna masih boleh menikmati perkhidmatan berkenaan menerusi touch and go e-wallet ataupun kad touch and go yang berasingan. Jadi bagi pengguna yang ingin terus menggunakan perkhidmatan touch and go, kemudahan tersebut boleh digunakan melalui touch and go e-wallet ataupun touch and go yang berasingan. Okey, dapat. Okey, cuma MyCard generasi yang baru ini sebenarnya memberikan fokus kepada fungsi utamanya kepada dokumen pengenalan diri negara secara rasmi, selain menampilkan ciri-ciri keselamatan dan juga teknologi yang terus dipertingkatkan. Dilengkapi dengan 5.3 ciri keselamatan, MyCard generasi baru dilengkapi dengan keselamatan merangkumi hologram keselamatan dynamic dan juga transparent window pada bahagian hadapan, hingga kod QR penguatkuasaan serta chip antara muka dui fungsi pada bahagian yang belakang. Jadi selain daripada itu, MyCard baru dijangka mampu meningkatkan keupayaan pengesahan identiti selain mengurangkan risiko pemalsuan dan juga penyalahgunaan dokumen pengenalan diri ya. Ada yang kata wajib tukar ke? Belum lagi. Setakat ini belum lagi. MyCard yang lama masih lagi boleh digunakan. Jangan kelang kabut nak tukar, nanti penuh pula apa Jabatan Pendaftaran Negara, sistem jadi jam kan. Jadi pelan-pelan, MyCard yang ada sekarang masih lagi boleh digunakan. Jangan risau. Mus sama bagi baru bangun tidur katanya. Okey, kita ada Fiza Syazwina Magia Mahat yang melaporkan diri Bonda Suri Ejen White Gruta House. Ramai juga geng-geng yang kata orang tu, geng-geng buat kuih ni. Dah siapkan kuih tu betul-betul. Buat kuih sedap-sedap tau. Jadi kalau sedap kuih kita yang kita buat tu, makin lama makin ramai ada orang yang tempah kuih muih kita. Sungguh. Doliana Lia juga turut bersama-sama. Yang tengah buat nasi lemak, nasi dagang. Ada yang dah sampai ke warung dah ni bang. Dah sampai warung, nak buka warung kejap lagi nak berniaga sarapan pagi. Tengah masak lontong. Macam-macam menu lagi dimasak di awal pagi ni. Mudah-mudahan saya doakan peniaga-peniaga se-Malaysia, perniagaan anda semakin hari semakin laris. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran sebenarnya, cabaran ekonomi ya. Dia bila ekonomi tak menentu ni, ramai yang mengambil langkah penjimatan. Tak nak makan kat kedai, simpan duit untuk masa-masa kecemasan. Jadi sama-samalah kita bangunkan ekonomi negara kita. Meskipun kita menghadapi pelbagai cabaran ekonomi global kan, tapi kita, kalau kita bersatu padu membangunkan negara kita, insyaAllah kesan itu kuranglah. Tak macam negara-negara lain yang mengalami ataupun terkesan dengan masalah ekonomi global. Cuma kita harapkan langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh kita, kita bersatu padu dalam membangunkan negara kita, terutamanya ekonomi negara kita. Okey, yang tengah bekerja, saya tahu waktu begini memang sangat-sangat mengantuk. Ada yang katanya, ya Allah, ya Tuhanku, mata nak buka pun susah ni bang. Macam ni, macam nak kena sendal dengan batang mancis je ataupun lidi kan. Jadi pergilah take 5, basuh muka seketika, cari air panas kan, supaya kembali segar badan tu. Okey, Abi Hashim juga turut melaporkan diri. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Ini lagu cerita Ansari Amri, lirik oleh Azam Dungun. Persembahan Era Fazira menerusi lagunya Terpaksa Melangkah. Tapi saya tak terpaksa tau. Saya ada terus. Saya tak akan melangkah sampai pukul 6 pagi. Terus luncur.

Cimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasrul FM, sentiasa di hati.

Azman Bumi Putera Rockers menerusi lagunya Air Mata Jernih. 5 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. National Game Buruh Hantu memasuki jam yang terakhir untuk pertemuan hari ini, ya. Hujung-hujung minggu ni ramai yang mengambil kesempatan untuk beriadah. Tapi dalam keadaan jerebu ni tak payahlah beriadah. Relax-relax dulu. Buat senaman dalam rumah je. Buat senaman dalam rumah boleh. Bukan tak boleh. Jadi bangun pagi ni, hari ini kita mudah-mudahan tersenyum lah. Mungkin ada ramai yang tak tersenyum tau. Ada yang dah lama tak tersenyum. Jadi apapun kita tersenyum lah. Biarlah orang bingung dan juga memikirkan keadaan kita. Dia cuba memahami keadaan kita. Kita tersenyum je. Kerana manusia ni menilai kita dari apa yang mereka lihat, bukan apa yang kita rasa, kan. Kita rasa sedih ke, kita rasa sayu ke, rasa terluka ke, bukan orang tahu pun. Yang orang tahu kita tersenyum je. Dia ni tersenyum je. Tengah bahagia ke, tengah bersedih ke, bukan orang tahu, kan. Jadi biarkan orang tak tahu tentang keadaan kita. Kadang-kadang ramai je yang cuba ambil tahu tentang keadaan kita. Senang ceritanya, suka jaga tepi kain orang. Betul, ada. Ada juga manusia yang suka jaga tepi kain orang. Kain dia tak nak jaga. Kain dia terkoyak sana, terkoyak sini, dia tak nak jaga. Dia suka jaga tepi kain orang. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu 19 September 2026, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.23 minit pagi, manakala Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.56 minit pagi, Kuala Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.51 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.53 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.48 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.54 minit pagi, Seremban Negeri 9.55 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.56 minit pagi, manakala Ipoh Perak 5.59 minit pagi, Johor Bahru Pinang, Kangar Perlis 6.1 minit pagi, dan juga Alustar Kedah tepat jam 6 pagi nanti. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa 5.15 minit pagi saya akan memperdengarkan kepada anda raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmud Mudi, dengan tajuknya Mensyukuri Nikmat Harmoni bahagian yang keempat. Jadi sama-sama kita dengarkan raudah nanti.

Jadi terima kasih untuk geng-geng berhantu yang baru bangun tu. Ramai yang baru bangun, ramai yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Betul, Jomoti itu saya. Ada Azlan Nordin, Yusuan Yusuf, Roslinda Syafi'i, Isa Isa, siapa lagi? Nur Aira, Punama Merindu, H dari Pekan. Ramailah. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya melalui Facebook, Instagram, live TikTok. Semuanya geng-geng buruh hantu yang sangat-sangat sporting dan menjadikan nasional geng buruh hantu mendunia tau. Sebab apa mendunia? Sebab ada yang mendengarkan dekat Australia pada waktu ini, di kedutaan London. Kawan saya ada di sana. Ada yang sedang mendengarkan di Oman. Di Brazil pun ada. Itu sebabnya siapa-siapa yang ada RTM Click kan, ya, pergi ke mana-mana saja ada internet, dengarkan menerusi RTM Click. Okey, jom lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu yang mendamaikan jiwa kita, mudah-mudahan lagu-lagu yang memberikan maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Lagu-lagu keinsafan seperti lagu ini, lagu daripada Persembahan Kumpulan Iklim. Saya nak mulakan dengan lagu ini di jam yang terakhir. Tajuk lagu ini adalah Di Pintu Mahligai. Di Pintu Mahligai mana? Sama-sama kita hayati maksud lagu ini yang mahu disampaikan oleh penulis liriknya. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita doakan supaya Allah menjauhkan kita dan menyelamatkan kita, diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan negara kita. Antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita mensyukuri nikmat keharmonian, dan di antara satu sifat yang perlu ada kepada kita seluruhnya umat Malaysia ini, salam Allah si Muhammad, ialah kita berkasih sayang sesama insan. Berkasih sayang setiap ahli keluarga kita, salam Allah si Muhammad, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, tidak kira, salam Allah si Muhammad, warna kulit, tidak kira keturunan. Kita dituntut untuk menyemaikan kasih sayang di antara kita. Sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat sempurna. Kita dibekalkan dengan akal. Allah masukkan dalam kita ni satu benda nama nafsu, dan kita ada satu benda nama perasaan hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antara yang ada dalam hati kita ataupun perasaan kita ni ialah mahabbah ataupun kasih sayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan sifat kasih sayang ini termasuk dalam satu sifat mahmudah ataupun sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak suka, Allah benci sangat kepada orang yang tak ada rasa kasih sayang dalam hati dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dia tak ada kasih sayang ni, Allah tak suka. Sifat Allah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan mengharapkan hamba-hambanya juga ada perasaan kasih dan sayang dalam kehidupan dia, dalam hati dia. Orang yang tak ada, Allah tak suka, Allah benci. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, dikatakan bahawa Nabi SAW pernah menyebutkan, salli ala Sayyidina Muhammad, rasa kasih sayang tidaklah dicabut melainkan hanya daripada orang-orang yang celaka. Maka subhanallah, kita tak mau yang kita ni akan jadi orang yang celaka apabila kita terpilih, salli ala Sayyidina Muhammad, sebagai orang yang telah dicabut kasih sayang dalam hati kita ni. Sifat panas baran, salli ala Sayyidina Muhammad, tak mampu untuk bertolak ansur, salli ala Sayyidina Muhammad, nah, tak mampu untuk merendahkan diri, nak meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, hilang, tak mau macam tu. Kalau orang macam ni, salli ala Sayyidina Muhammad, Allah telah menentukan kecelakaan buat diri dia. Allahu Rabbi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hal kasih sayang ni, Islam pun mengatur dekat kita batas-batas. Ini panduan Islam. Bila kita ni subhanallah jadi orang Islam, Allah berikan satu kepada kita ni keistimewaan. Apakah keistimewaan sebagai seorang Islam? Islam mengatur jalan hidup dan cara kehidupan kita. Kalau masuk tandas, nak duduk dalam tandas pun diajar oleh baginda Nabi SAW, ada dalam Islam. Nak masuk bilik ibu ayah pun diajar, salli ala Sayyidina Muhammad. Apatah lagi dalam hubungan kita sesama manusia. Sehingga Nabi SAW sebut, jangan engkau bercerita tentang saudara kamu kerana aku ingin berjumpa dia dengan wajah yang sejahtera. Nak jumpa sahabat kita pun dengan wajah yang sejahtera, salli ala Sayyidina Muhammad. Supaya tak ada dalam hati dia rasa, kenapa dia macam ni? Apa masalah pula aku buat dengan dia ni? Rasa tak seronok di hati kawan kita tu, kita tak nak. Berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, apabila diulas oleh ulama-ulama mufassirin dalam kitab tafsir mereka mengenai setiap perkara yang besar ataupun kecil yang akan disoal nanti di yaumul qiyamah, salih asyamat. Dan kata ulama mufassirin, sekecil-kecil benda itu ialah apabila kamu berjumpa dengan saudara kamu lalu kamu tidak senyum kepada dia. Sampai ke tahap macam tu Islam ajar kita. Maka Islam memberikan panduan kepada kita, mengatur batas-batas bagaimana bentuk kasih sayang sayang yang perlu kita sampaikan, perlu kita hebahkan, dan bagaimana kita, Allahumma salli Muhammad, bagaimana ia diperbolehkan kepada kita. Kasih sayang ni tuan-tuan, subhanallah, makna dia sangat luas, tak terbatas. Sallallahu alaihi Muhammad, ada rasa kasih sayang dalam hati sallallahu alaihi Muhammad, itu menunjukkan bahawa Allahumma salli Muhammad, kita masih mempunyai satu yang disebutkan sebagai fitrah dalam kehidupan. Fitrahnya manusia bila lahir saja ke dunia, Allah masukkan ke dalam hatinya siap-siap satu rasa nama kasih sayang. Maka subhanallah sallallahu alaihi Muhammad, tentulah tuan-tuan Allahumma salli Muhammad, kita macam mana kita nak gemburkan dia, kita nak suburkan dia di tempat yang sesuai sallallahu alaihi Muhammad, sehinggakan dia tidak melepasi ataupun melewati batas-batas daripada Islam. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 128, Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan yakni keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Demikian Allah utuskan Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad. Ada sifat-sifat ni dan tidak ada contoh dan teladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada sisi diri Nabi SAW itu ada contoh teladan yang terbaik. Maka dalam bab urusan kehidupan kita berkasih sayang ini, subhanallah, tak ada panduan yang paling cantik melainkan panduan kita ialah baginda Nabi SAW. Jadi dalam ayat tu sebab kita boleh faham bahawa Islam ini diturunkan oleh Allah dengan penuh kasih sayang kepada umat Islam. Nabi SAW sendiri pun pernah menyebutkan, siapa yang tidak menyayangi manusia maka dia tidak akan disayangi. Sayyidina Muhammad, siapa yang tak sayang dekat manusia yang lain maka Allah pun tak sayang dekat dia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wa sallam. Jadi bila sebut manusia tu tuan-tuan, orang Islam, orang bukan Islam pun termasuk lagi, sallallahu alaihi wa sallam termasuk juga. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah riwayat yang lain, sekali-kali tidaklah kamu beriman sebelum kamu mengasihi. Kemudian mereka menjawab, wahai Rasulullah, kami semua ni pengasih. Rasulullah SAW jawab balik, kasih sayang itu tidak terbatas kepada kasih sayang salah seorang daripada kamu dengan sahabatnya, yang ni orang mukmin, tetapi bersifat umum, yang ni untuk seluruh umat manusia. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Sebab tu tuan-tuan, bukan cerita sama-sama manusia saja, sama makhluk Allah yang lain pun Nabi SAW suruh kita bersifat ihsan. Inna Allah katabal ihsanu ala kulli syai. Sungguhnya Allah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Dalam urusan kehidupan kita, nak berurusan dengan kambing, dengan ayam yang nak kita sembelih pun, Nabi SAW tunjuk dekat kita berkasih sayang, berbelas kesihanlah kepada mereka. Ni yang nak kita sembelih ni pun, sallallahu alaihi wasallam, idza dhabhtum fa ahsinu dhabhata. Kalau kamu nak menyembelih, perelokkan penyembelihan kamu, apatah lagi sesama manusia yang lain. Maka tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, pernah diceritakan dalam riwayat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpesan kepada pasukan tentera Usamah bin Zaid, janganlah kamu bunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak kecil. Jangan pula kamu potong-potong pokok-pokok kurma. Jangan kamu tebang pokok-pokok yang berbuah. Kalau kamu jumpa orang yang tak berdaya, biarkan mereka, jangan kamu ganggu. Ni nasihat ni Sayyidina Abu Bakar bagi dekat siapa ni? Kepada sahabat yang nak keluar berperang. Ada ihsan dia, ada belas dia, ada kasih sayang dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, tambah-tambah pula kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, ditugaskan oleh Allah sebagai apa? Sebagai, Allahumma salli ala Muhammad, da'i ilallah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni sallallahu alaihi Muhammad, kata Nabi, kata Allah sebut dalam Quran, sallallahu alaihi Muhammad, ni dia dipilih daripada kalangan makhluk seluruhnya, subhanallah, kaum seluruhnya sallallahu alaihi Muhammad, sebagai apa? Sebaik-baik umat. Tugas yang nak kamu buat ialah ajak orang kepada ma'ruf, halang orang daripada buat maksiat, kamu beriman kepada Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut kita ni ada tugas yang nak kita buat, maka namanya da'i. dan semua yang duduk di sekeliling kita itu mad'u kita, yang kita nak kena ajak mereka untuk mereka dekat dan selesa dengan Islam. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik, tunjukkan perangai-perangai dan kelakuan yang baik, ambil berat sama-sama jiran-jiran yang duduk di sekeliling kita, ambil berat dengan kawan-kawan kita dekat pejabat yang bekerja sekali dengan kita, selain ambil berat juga kepada anak-anak, ya, kawan-kawan kepada anak-anak kita, subhanallah Ustaz, walaupun mereka berlainan agama, dengan maksud supaya subhanallah mudah-mudahan mereka rasa tenang dengan Islam, tenang dengan umat Islam. Saya teringat satu kisah yang berlaku pada Allahumma salli ala Muhammad ketika berlakunya peristiwa 9/11, 9/11 dekat Amerika tu, yang Ustaz Muhammad, bangunan WTC tu, tuan-tuan subhanallah, waktu tu digembar-gemburkan orang Islam ni teroris, orang Islam ni jahat, orang Islam terus, setiap hari diulang-ulang perkataan demikian. Tapi subhanallah, ada seorang ni, dia berjiran dengan seorang Islam yang lain. Lepas subhanallah, satu hari dia keluar jumpa dengan kawan dia orang Islam tu. Dia kata dekat kawan dia, wahai sahabatku, aku tak yakin orang Islam ni teroris, dia kata. Dia kata, kenapa kamu kata demikian? Sedangkan media setiap hari duk cerita kata ni teroris-teroris sebagainya. Aku duk tengok, setiap hari ada sampah depan rumah aku. Belum sempat aku nak pergi letak dekat dalam tong sampah. Aku masuk ke rumah, aku tengok tu, sampah tu dah tak ada. Lalu aku tengok dekat CCTV, aku tengok anak kamu tolong ambil sampah tu, tolong pergi buang. Ada kadang-kadang kasut selipar aku tu berselerak dekat depan rumah. Bila aku keluar, aku tengok tersusun aja kasut selipar aku, tercantik saja. Lalu aku tengok kat CCTV, aku tengok anak-anak kamu tolong susunkan selipar aku tu. Kadang-kadang subhanallah ada sampah-sampah dekat depan, aku tengok isteri kamu datang untuk sapu sampah rumah. Ini bukan perangai orang teroris, ini perangai orang baik. Maka wahai sahabat, hari ini aku masuk Islam bersama dengan kamu. Kadang-kadang kita tak perlu bercakap, akhlak dan perbuatan kita itu salih ala zaman, yang akan mengajak orang kepada tenang dengan Islam. Kalau dengan saudara-saudara bukan Islam, kita pun kita diajak, disuruh untuk berbuat baik, apatah lagi dengan saudara-saudara kita di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman saudara kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ayuh, kita semua rakyat Malaysia, berkasih sayanglah di antara kita. Hentikan percemuhan, hentikan pergaduhan, hentikan kebencian-kebencian. Kita bersatu hati, berkasih sayang sesama kita. Mudah-mudahan dengan kasih sayang ini, Allah mengekalkan nikmat keamanan, nikmat keharmonian dan nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah

komposer untuk lagu ini adalah Anjang. Tokey dengan Selumbar. 5.42 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja tu. Dah panaskan enjin kereta, enjin motor. Selamat ke tempat kerja. Tapi ramai juga yang bercuti hari ini kan. Ada katanya off day bang, ujung-ujung minggu ni. Okey, kalau off day rehat-rehat dekat rumah. Sebab kalau di ibu negara ataupun di kebanyakan kawasan di Semenanjung ni, masih lagi tahap jerubunya berada dalam keadaan yang tidak sihat. Kalau keadaan yang tidak sihat ni, banyak ataupun ramai yang berisiko, terutamanya kanak-kanak, orang tua yang sakit jantung, macam-macam lagi kan, yang ada asma, ada semput. Itu memang kata orang tu, duduk je lah dekat rumah. Kelantan pun jerebu, kata Ida Khairi. Okey, kalau jerebu, kita duduk dalam rumah, rehat-rehat, tenang-tenangkan fikiran, sambil kata orang tu berehat bersama dengan ahli keluarga, anak-anak, makan tengah hari sama kan, minum petang sama, dapat bersembang-sembang di sepanjang hari bersama-sama. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. 5.43 minit pagi waktu ini. Maknanya kurang 20 minit lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kerana pukul 6 pagi nanti, tepat jam 6 pagi, saya serahkan ruang udara Nasional FM. Kepada siapa? Kepada rakan saya, iaitu Nazri Fahmi, untuk Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, 6 jam berikutnya. Juga siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk ke udara bersama-sama dengan anda. 34 stesen radio akan bersama-sama dengan anda di seluruh negara. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada, kerana kami bawakan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja. Juga kami hiburkan anda dengan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Jadi sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jadi anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita saling hormat, menghormati hidup dalam negara kita supaya aman, makmur, damai, sejahtera untuk kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Malaysia yang aman, Malaysia yang sejahtera, Malaysia yang terus mengecapi kemerdekaan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Kita terus lakukan kebaikan, terus lakukan kebaikan. Jangan jadi insan depan manis, belakang pahit ataupun belakang berbisa. Depan kita dia puji, belakang kita dia mengata. Bila susah pandai cari orang, bila senang tiba-tiba dia jadi dengki. Macam inilah perangai manusia talam dua muka. Dan Alim Sayang Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Sucikan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang mendengarkan siaran Nabun FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Anda bertemankan saya Fias menerusi segmen Salam Padian. Pastinya menceriakan pagi anda bermula pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi untuk edisi hari ini, 19 September 2026, hari Sabtu, hari yang cukup indah untuk kita jalani. Dan seperti biasa, banyak perkongsian dan juga lagu-lagu hiburan terbaik akan saya bawakan untuk anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, terus dengarkan siaran kami, tidak kira di mana cua anda berada. Jangan lupa boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik, mahu turun sahaja secara percuma di telefon pintar anda. Seperti biasa, lebih kurang 6.15 minit pagi nanti, jangan lupa dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis. Nanti kita akan ketahui apakah topik yang akan dibincangkan menerusi Mutiara Hadis. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda, kembali selepas ini.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa keluar rumah. An Ummi Salamah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min manzilihi qal Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw azil aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, baginda mengucapkan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau tergelincir atau dari berbuat kezaliman mahupun dizalimi atau berbuat kebodohan mahupun dibodohi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ikutan terbaik untuk diikuti dalam pelbagai aspek. Antaranya, ketika keluar rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar bacaan doa, "Allahumma inni a'udzubika an adilla aw azil aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alai." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tersesat atau tergelincir atau dari berbuat kezaliman mahupun dizalimi atau berbuat kebodohan mahupun dibodohi orang. Semoga kita dapat mengamalkan doa ini ketika keluar rumah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Anda masih lagi bertemankan saya menerusi segmen Salam Padian, pastinya mencerahkan pagi anda. Hari pun dah semakin cerah. Jadi semoga hari-hari anda cukup indah dan juga cukup cerah seindah hari Sabtu hari ini. Okey, pastinya banyak program dan juga aktiviti yang bakal dilaksanakan hari ini yang telah pun dirancang dengan sebaik-baiknya. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan anda. Okey, dan juga mungkin ada program-program yang perlu dihadiri. Okey, warga Labuan FM juga sibuk ya hari ini. Ada program yang akan kita sama-sama hadiri bersama dengan program Carnival Labuan Sehat bertempat di Ujana Kewangan. Jadi jangan lupa temui rakan-rakan saya di sana nanti. Okey, bermula pukul 9 pagi nanti. Okey, jadi kepada anda, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Selepas ini seperti biasa 6.30 minit pagi nanti ada perkongsian berita pilihan SP. Jadi apakah antara perkongsian saya, nantikan. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM. Kembali selepas ini, Salam Padian, mencerikan pagi anda.

Kita menghabiskan purata 3 jam sehari menggunakan media sosial. Melalui media sosial, pastinya banyak info yang tular kita dapat secara terus daripada pengguna lain. Tapi, adakah semua info itu sahih? Jika maklumat yang dikongsi itu tidak benar, maka ia boleh memudaratkan dan menimbulkan salah faham antara satu sama yang lain. Kita perlu bijak meneliti segala perkongsian melalui media sosial. Tidak semua kita boleh like, comment and share. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Salam Padian, menceriakan pagi anda.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya kali ini dengan perkongsian info cuaca. Kita mulakan dengan cuaca umum di sekitar wilayah Perth, Ketua Labuan, yang mana di sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang diramalkan tiada hujan, manakala di sebelah malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai. Suhu minimum 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 31 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan cuaca laut perairan di sekitar wilayah Perth, Ketua Labuan, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Petang tiada hujan, manakala di sebelah malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Itu adalah ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Dapatkan menerusi laman rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, jangan ke mana-mana. Seperti biasa, lebih kurang pukul 7 pagi nanti kita akan dengarkan Utama 7 menerusi siaran Nasional FM dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah. Kembali selepas ini, terus dengarkan Salam Padian mencerikan pagi anda.

Hai warga Labuan, sempena Karnival Labuan Sehat 2026. Jom singgah ke Studio Mini Labuan FM pada 19 dan 20 September 2026 bertempat di Petas Anggerik, Kecana Kewangan Labuan. Pukul 9 pagi hingga 4 petang. Bukan sekadar datang tengok. Kali ini, anda sendiri boleh jadi sebahagian daripada kemeriahan Labuan FM. Apa yang ada? Kita ada Studio Mini Labuan FM. Boleh tengok sendiri bagaimana penyampai radio beraksi bersama-sama tetamu jemputan. Lagi, kita ada Candawara. Bersedia untuk kelak, santai dan hiburan spontan yang pastinya mencuit hati. Dan jangan lupa, uji bakat suka-suka. Ada bakat sebagai seorang penyampai radio, penyampai berita, pelakon atau ada bakat terpendam yang anda rasa orang lain tak pernah tengok? Jangan simpan bakat anda. Datang dan cuba. Lebih istimewa, anda berpeluang bertemu secara dekat dengan penyampai-penyampai radio Labuan FM. Antaranya, DJ Azli, DJ Ra, DJ Baby, DJ Hebri, DJ Mac dan DJ Izu. Jadi, tunggu apa lagi? Budayakan hidup sehat, kukuhkan imuniti badan. Jumpa anda pada 19 dan 20 September di Pentas Anggerik, Ujana Kewangan Labuan. Anda ceria, kami gembira. Teruskan menyokong kami dalam segmen Salam Padian Terbaik.

serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 19 September 1994, Karamajit Singh Ronteoh mencipta sejarah perlumbaan negara. Pada hari ini dalam tahun 1994, pasangan Karamjit Singh Ronteoh, pelumba rali negara, mencipta sejarah dengan menjadi pelumba rali pertama menaiki podium pada perlumbaan rali Australia yang berlangsung di Perth, Australia. Mereka yang mewakili pasukan Petronas Aeon Perth bermula sebagai peserta ke-21 dan menamatkan perlumbaan di tempat ketiga dengan catatan masa keseluruhan 5 jam 57 minit dan 53 saat bagi kategori kumpulan N. Kenderaan yang digunakan oleh pasangan pelumba ini adalah Proton Wira 4 WD Turbo buatan tempatan. Siri perlumbaan yang bermula pada 16 September 1994 ini menyaksikan 76 orang peserta mengambil bahagian, namun hanya 46 orang sahaja yang berjaya menamatkan perlumbaan.
1: Baik, demikian tadi kita telah mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara persisir anda.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda melalui segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih kerana terus memilih siaran kami menerusi dua frekuensi, satu sama ada di 103.7 ataupun di 89.4 MHz. Dan jangan lupa anda boleh juga dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, muat terus saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, baiklah, 7.22 minit pagi sudah ketika ini. Selamat pagi sekali untuk anda. Semoga pagi ini terus membawakan keceriaan dan juga kebahagiaan untuk anda yang mendengarkan siaran kami. Masih lagi bertemankan saya Fias, insyaAllah menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, dan selepas ini ada perkongsian akan saya bawakan kepada anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana, terus dengarkan siaran kami tidak kira di mana jua anda berada. Okey, nak dengarkan lagu-lagu hiburan terbaik, nak dapatkan info, janji anda terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, kita layan dulu lagu ini bersama-sama dengan Elizabeth Tan dengan lagunya Knock Knock.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Eh Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Ui, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
2: Alah hai J, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun, percuma lagi.
1: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
2: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast, semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
1: Lah, senang betul kalau macam tu.
2: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
1: Okey, sekarang juga.
3: Hai, saya EJ.
2: Hai, saya Ashila Ashura.
3: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.
4: Geng Pagi Salam Padian kini siap sedia menceriakan pagi anda. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

Baik, itu dia Balalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Ana Rafali dan juga Suhaimi Mior Hassan dengan lagu Kalau Berpacaran. Lagi ada tak yang pagi-pagi ini katanya ada date. Date dengan siapa tu? Dengan isteri, dengan anak-anak kan, dengan suami, manalah tahu kan. Apa-apa pun, semoga dipermudahkan segala urusan anda pagi ini. Okey, jangan lupa untuk memeriahkan program Karnival Labuan Sehat 2026 Bulan Malaysia Sehat Sejahtera, peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Okey, dengan tema budayakan hidup sihat, kukuhkan imuniti badan. Okey, yang mana pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Okey, jadi jangan lupa hadir dan juga datang memeriahkan pada 19 dan juga 20 September 2026 bertempat di Kompleks Ujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan Labuan FM juga turut tidak ketinggalan untuk mengadakan pameran dan juga aktiviti bersebelah dengan program ini. Jadi jangan lupa untuk hadir ke Studio Mini RTM Labuan ataupun Labuan FM, kerana banyak pengisian telah kami sediakan untuk anda. Dan untuk anda ikuti, ada candawara, ada uji bakat suka-suka. Okey, anda boleh juga menonton secara live atau secara langsung bagaimana temubual diadakan. Menerusi lapor terus. Jadi anda boleh sama-sama saksikan. Dan jangan lupa untuk datang ke pelbagai aktiviti serta pertandingan, dan juga ada saringan kesihatan yang diadakan bersebenar dengan Karnival Labuan Sehat 2026 ini. Okey. Baiklah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Ada lagi lagu saya nak putarkan untuk anda selepas ini, jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Kita ada lagu daripada X-Range dengan lagu Odoi, kita ada lagu daripada Rosa dengan lagu Pudar. Tapi sebelum tu, kita layan dulu lagu ini. Okey, bersama dengan Alif Sattar, katanya cukup indah, diharap pagi ini cukup indah untuk kita semua. Okey, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini, terus dengarkan. Ini dia, Salam Padian.

0: hujung minggu ni nak buat apa?
1: Nak sihat tapi dalam masa yang sama nak enjoy?
0: Kalau macam tu, jom ke Carnival Labuan Sihat 2026.
1: Dan jangan lupa singgah ke mana?
0: Studio Mini Labuan FM. 19 dan 20 September 2026 bertempat di Pentas Anggrek Bujana Kewangan Labuan dari pukul 9 pagi sampai 4 petang.
1: Nak rasa macam mana menjadi penyampai radio?
0: Nak masuk studio, bercakap depan mikrofon, bergambar dan jumpa DJ-DJ Labuan FM secara dekat?
1: Boleh.
0: Lepas tu, ada pula
1: Candawara. Nak gelak? Nak santai? Nak tengok aksi spontan?
0: Ha, yang ni memang jangan lepaskan peluang.
1: Dan untuk yang rasa diri tu ada bakat
0: tapi tak pernah berani nak tunjuk,
1: inilah masa anda. Uji bakat suka-suka.
0: Jadi penyampai radio boleh.
1: Baca berita radio boleh.
0: Berlakon drama boleh.
1: Menyanyi pun boleh. Atau ada bakat-bakat terpendam, kita tengok.
0: Dan paling best, anda boleh jumpa penyampai-penyampai radio Labuan FM.
1: Ada DJ Azri,
0: DJ Raf,
1: DJ Baby,
0: DJ Hebri,
1: DJ Mac
0: dan
1: DJ Izu. Jadi warga Labuan dah tahu nak ke mana hujung minggu ni?
0: 19 dan 20 September, Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan, 9 pagi hingga 4 petang. Studio Mini Labuan FM sempena Karnival Labuan Sihat 2026. Budayakan hidup sihat, kukuhkan imuniti badan.
1: Jumpa anda di sana.
2: Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Pandulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

Itu dia berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Exchange dengan lagu Odoi. 7.50 minit pagi sudah ketika ini. Terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labor FM, suara pesisir anda. Okey, hari pun dah semakin cerah, secerah hati anda pagi ini. Mungkin ada yang hatinya berbunga-bunga, siapa tahu kan. Hujung minggu ni mungkin ada perancangan yang ingin dilaksanakan, jadi semoga dipermudahkan untuk segala-galanya. Okey, seperti biasa, lebih kurang pukul 8 pagi nanti kita akan bersama-sama dengan rakan penyampai kita menerusi bilik berita ewas semasa Labuan FM untuk sama-sama kita ikuti warta pagi. Jadi apakah intipati akan disampaikan, sama-sama kita nantikan. Okey, jadi kepada anda teruskan berhibur dan juga terus mendapatkan informasi bersama-sama dengan saya menerusi segmen Salam Padian pagi ini. InsyaAllah akan menemani anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, selepas ini kita ada lagu daripada Jimbara, Kasihnya Laila, dan selepas itu bersama dengan Nazu dan juga Fahimi dengan lagu Kopi, kembali selepas ini.

0: Sari, ha, kau dengar tak berita ni? Katanya ada kes besar berlaku. Eh, ramai orang dah kongsi. Seram juga aku baca.
1: Kau dah semak sumber dia?
0: Belum. Tapi mesej ni viral tau. Ramai kawan aku dah forward.
1: Eh, Syafiq, ha, tak semua yang viral tu benar. Ha, kadang-kadang berita palsu disebarkan tanpa niat, tapi kesannya boleh mencetuskan panik dan juga kekeliruan.
0: Jadi berita ni belum tentu sahih?
1: Ha, betul tu. Berita palsu sering guna tajuk sensasi, ayat mengelirukan dan juga mendesak kita untuk kongsi sekarang.
0: Kalau aku terus kongsi tanpa semak, aku pun boleh jadi penyebar berita palsu kan?
1: Tepat sekali Syafiq. Ha. Satu klik tanpa fikir boleh menjejaskan reputasi, menyemai ketakutan dan juga memecah belahkan masyarakat.
0: Mulai sekarang, aku akan semak dulu. Ha. Cari sumber rasmi, baca dengan teliti dan fikir sebelum kongsi.
1: Ha, itulah sikap bertanggungjawab di alam digital. Bijak guna media sosial, bukan sekadar pantas menyebar.
2: Setiap hari, kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.
3: Salam Harian.
4: FM has notified you.
5: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pendekatan secara santai dan bersemuka terus menjadi medium berkesan dalam menyampaikan maklumat berkaitan dasar serta inisiatif kerajaan kepada masyarakat. Menerusi program Jiwa Ed Komuniti Madani Sembang Santai di Masjid Al-Munawar Kampung Pohon Batu, komuniti setempat berpeluang mendapatkan penjelasan secara terus selain berkongsi pandangan berkaitan isu dan kepentingan masyarakat. Program dimulakan dengan bacaan Yasin dan Tahlil sebelum diteruskan dengan sesi Sembang Santai Dasar dan Inisiatif Kerajaan yang membuka ruang komunikasi dua hala antara agensi kerajaan dan komuniti. Hadir sama pengarah Japen Labuan, Rudiansyah Mahtar Hams, Ketua Kampung Pohon Batu merangka pengurusi Masjid Al-Munawar, Haridi Omar serta Ketua Komuniti Madani Kubung, Awangku Sazali Pengiran Saleh. Sebanyak 1.7 juta ringgit diperuntukkan Majlis Agama Islam Malaysia Persekutuan MAWIP tahun ini bagi meneruskan program agihan makanan berbungkus food truck kepada golongan yang memerlukan. Menerusi program berkenaan, makanan tengah hari diagihkan di 3 zon di Labuan dengan setiap zon melibatkan antara 4 hingga 5 lokasi bagi memastikan bantuan dapat disampaikan kepada penerima yang disasarkan. Inisiatif itu bukan sahaja membantu menyediakan keperluan makanan harian, malah diharap dapat meringankan beban golongan yang berdepan kekangan kehidupan. Usaha berkenaan turut memperlihat komitmen berterusan MAWIP dalam memperluas bantuan kebajikan serta memperkukuh kesejahteraan masyarakat dan ummah. Warga pendidikan di Labuan terus digalakkan menghasilkan inovasi yang mempunyai nilai tambah, impak serta berpotensi dikembangkan untuk manfaat bidang pendidikan. Usaha itu diperkasa menerusi Bengkel Pemerkasaan Inovasi dan Harta Intelek tahun 2026, Anjuran Sektor Sumber Teknologi Pendidikan, Jabatan Pendidikan Labuan di Menara Perbadanan Labuan baru-baru ini. Peserta diberi pendedahan mengenai proses membangunkan idea secara sistematik selain memahami kepentingan melindungi hasil inovasi melalui hak cipta, cap dagangan, pattern dan reka bentuk perindustrian. Bengkel dikendalikan Ketua Penolong Pengarah Unit Inovasi dan Harta Intelek Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, Dr. Rasinah Zakaria, dengan menekankan terhadap dokumentasi sebagai evidence serta usaha memastikan inovasi dapat dilindungi dan dimanfaatkan secara berterusan. Orang ramai khususnya penumpang bot laju dan ferry express dinasihatkan supaya merancang perjalanan dengan lebih berhati-hati susulan risiko ribut petir dan hujan lebat di Labuan sehingga 19 September. Keadaan cuaca dan laut boleh berubah pada bila-bila masa, justru penumpang disaran menyimak maklumat cuaca terkini serta status pelayaran dan jadual perjalanan sebelum bertolak. Penumpang juga perlu bersedia menghadapi kemungkinan perubahan jadual perjalanan dan sentiasa mematuhi arahan anak kapal. Keselamatan penumpang hendaklah diutamakan bagi memastikan perjalanan laut berjalan dengan selamat dalam tempoh berkenaan. Semangat patriotisme dan cinta akan negara disemarakan dalam kalangan kanak-kanak menerusi sambutan Hari Malaysia di Tabika Kemas Kampung Berbuluh baru-baru ini. Program berkenaan dianjurkan bagi memupuk nilai perpaduan dan semangat cintakan negara sejak usia awal menerusi aktiviti yang bersesuaian dengan perkembangan kanak-kanak. Antara pengisian ialah pertandingan pakaian beragam dan pertandingan mewarna yang memberi ruang kepada murid menonjolkan kreativiti serta bakat masing-masing dalam suasana sambutan Hari Malaysia. Program turut mendapat sokongan komuniti setempat dengan kehadiran pengerusi JPKK Kampung Berbuluh Kamal Arifin Khalidin serta penolong pegawai pendidikan awal kanak-kanak Kemas Labuan Nur Atira Abdullah. Sekian Warta